0: Aduh, kan kayak apa nah surga teh sih karena kau pamit hungkul lah tuh. Wah buah istri di itu yang jadi pelayan hungkul. Tuh istri kita kalau betul dilayani, ayah Wildan nanya. Gitu tah. Tong ringrang, tong hariwang, ya. Sami kanikmatan kebahagiaan sarang anu karaoskeun ku pamaget wallahu a'lam. Nah, terakhir tuh.
1: Mangga telepon.
0: Ya mangga ya telepon lebet terakhir.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz.
0: Ya, sahapa?
2: Tasli. Tasli di Sukahaji.
0: Sukahaji. Cimahi. Mangga.
2: Ustaz, saros nama abdi naros teh anu kamari-kamari oge Ustaz terkawis ngawas di virtual abdi kantos naros ngawas terkawis ngawas di virtual Ustaz. Mung ieu teh abdi teh kamari kirang lengkap pertanyaanna Ustaz. Kumargi kelompok ieu teh kelompok abdi teh salah sawiasna saatus naos teh stok di tafsir.
0: Tafsirkan. Cabi Pak Taslim mudah-mudahan tes selebriti tah sok angkat deui.
1: Lah.
0: Mangga.
2: Aduh punten.
0: Iya mangga mangga.
2: Tah eta teh maksudna Ustaz sok ditafsirkeun. Nah abdi teh
0: tadina maksana ditafsirkan ku audiens gitu.
2: Mohon ku salah sawios audiens anu ilmuna teh sama sekali teu dugi Ustaz.
0: Nah, maksudnya ditafsirkan teh di iakan deh disiarkan deh ke audiens.
2: Mohon. Di iakan ke audiens.
0: Terus ustadz nang nguping teh tafsiran eta.
2: Entah ya ustadz.
0: Oh jadi anu ngisi teh sesama audiens.
2: Sesama audiens.
0: Mohon.
2: Salah sawios jadinya.
0: Tapi tidak berilmu.
2: Tapi tidak berilmu.
0: Mohon.
2: Tidak dugi ilmu nate. Nah abdi teh tadina hayongna teh mung ngiringan ngaos duikeun ka ngaos beres terus
0: maksana ngaos teh baca Quran.
2: Mohon. Ngaos Al-Qur'an terus duikeun ka ngartoskeun hartosna terus kitu les we abdi langsung tinggalkeun we abdi. Tah, kenging teh kitu Ustaz.
0: Iya.
2: Turun Ustaz barokallahu.
0: Enggak. Iya. Afika barokallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Taslih di Cimahi ya. Iya, ayeuna ngaos virtual umpa nganggo Zoom atau napi nu sanesna lah. Maca Quran sasarengan, sabada maca Quran, ayat terjemahan kata per kata teras ayat nafsirkan tapi nafsirkan teh sanes ahlina. Ya, boh virtual boh offline. Langsung bertemu mangrupi mentoring. Kan aya hiji grup mentoring umpamana teras ngaos saurang-saurang giliran satos eta teras diterjemahkan teras ditafsirkan. Ku mentorna nya. Lamun mentorna ahlina, ustad anu memang menguasai eta sae. Tapi lamun mentorna teh sami sarungsan sajaulah. Engke royu nu main. Jadi Quran teh ibarat buah aromanis nu kolot sareng asak. Amisna luar biasa. Kanggo murak eusina supaya kulitna kapiceun dagingna katuang secara maksimal dibutuhkan dua hal. Kahiji alat anu pas. Alatna nan peso teu ageung teuing teu alit teuing seukeut nya pas peso. Eta alatna ulah-ulah ku samurai, ulah ku palu, ulah ku ragaji nya ku peso anu pas. Kadua nu dibutuhkan keahlian. Peso napas tapi teu ahli atuh kasewog meureuseur nu kapiceun nya. Tah, dua hal eta. Lamun sanes ku ahlina atanapi sanes ku alatna umpamana mesek ku ragaji, mesek ku palu di takolan, mesek ku kampak, ancur. Kurang teh siga kitu. Kadah ku alatna, naon alatna ilmu tafsir. Sanes ku ro'yu sabab nafsirkan Quran ku ro'yu aya ancaman. Ya man fasal Quran bi ro'yihi. Au bima la ya'lam. Dina banyak riwayat falyatabau mak andah minan. Sing sajal min nafsirkan Quran ku ro'yu atau tanpa ilmu maka siap-siap ampar-ampar. penempatan hiji tempat dina seuneu neraka walinya billah nya. Jadi alatna ilmu tafsir, lamun teu ngari ilmu tafsir ulah kuroyu sami sareng mesek buah tapi kurang gaji atau hancur atau napi aduh teu aya nu pesen nu pas aya palu hayo ditakolan atau hancur. Kadua ahlina aya menguasai ilmu tafsir tapi keahlian itu skill, aya knowledge, aya skill. Upami knowledge biasa dipelajari, upami skill kedah dilatih. Seperti umpama sek buah, alatna aya pas, tapi kirang latihan ya kasuwoga. Terus sering latihan, engke bakal ahli dina hal itu. Jalmi menguasai teori tafsir, tapi namanya pemula, akhirnya tiasa salah, tiasa keliru. Terus alnyada di bawah bimbingan ahlina. Di bawah bimbingan ahlina nafsirkan ayat. Iya, sering serta sendirikan ke ahli, oke, gitu. Tasi gak gitu. Nye. Jadi, tong boro nafsirkan Quran. Urusan dunia, we. Umpamana ayana ya. Nye. Orang berbicara masalah HP. IT, naon sabab nah HP ieu teh tiasa nyarios, tiasa jadi alat komunikasi, tiasa ya gambar, tiasa ya video, film, sareng sagala rupi. Tapi didiskusikeun ieu HP teh ku jami anu bodo ngeunaan IT. Ayo nerangkeun, numutkeun kuring mah ieu HP teh nya tiasa nyarios teh suara urang teh direkam ku jin terus dianturkeun ka ditu. Meureun kitu tah. Nusanesna butek. Akhirnya salah. Keliru teh leres. Akhirnya ngagaduhan keyakinan anu salah ngeunaan HP. Tuh bayangkan ngeunaan urusan dunia wae kitu. Kamari urusan agama kadah ku ahlina. Maka boh virtual, boh offline, mentorna kadah jalmi anu memang menguasai materi tafsirnya. Ulah dugikeun ka sasami bodo atuh pajenggut-jenggut jeung nu dugul sesat sareng menyesatkan. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakeun hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intizan yantaziu minan nas walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta yabqa hatta lam yabqa alim wattakhadha an-nas ru'asa juhala fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa dallu. Allah semua nyebut ilmu teh ku cara nyebut ya ilmu langsung tina mastaka jalmi. Tapi Allah nyebut ilmu ku cara ngawafatkan para ulama. Demikian kata ayah hiji oge ulama, teras jalmi ngangkat jalmi bodoh mangrupi pamimpin, tokoh, teras ditaros, teras ngajawab tanpa ilmu sesat sareng menyesatkan. Disebut nage ruwai bidah. Ruwai bidah teh jalmi anu bodoh tapi bicara masalah ilmu. Sesat sareng menyesatkan. Ayana jalmi anu ahli ayah keneh darnu bodoh ilu biung. Bahasa Sunda nama naon lauk buruk milu mijah. Akhirna balong anu herang anu bersih teh kusabab aya lauk anu buruk anu bau anu kotor mijah jadi we kotor sareng bau kasadayana tuh. Jadi kitu tuh. Jadi ngacaukeun kaayaannya. Jadi langsung saya ulah, langsung saya usulkan ka grup pengajian virtual eta supados tos saya ngulem hiji ustad anu ahli dina masalah eta anjeunna. Anu ngajelaskan ulah jalmi bodoh ngajelaskan ngenaan ilmu agama ya berbahayanya. Sekap sakitu ahilanu kapihatun insyaallah orang patepang deh. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaiku alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
4: Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum kaum dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka pangersa alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi hafidzallahu taala anu parantos kersa nyayogikeun ilmu, nasehat sareng panginget ka urang sadaya. Mugia naon anu urang dangukeun dinten ieu janten ilmu anu manfaat amal anu ditarima sareng janten tambahan iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hatur nuhun oge kepala wargi kaum dangu sadaya, jazakumullahu khairan anu parantos nyimak tina mimiti dugi ka ayeuna. Hapunten upami dina nyaluran acara ieu aya kalepatan dina kecap atanapi paripolah. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna insyaallahu taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Terkadang urang sok nyangkinya, hade cek urang cantang tuh padahal munggu Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek urang mah padahal munggu Allah mah teteh saya pisan. Kembali gitu Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun.
6: Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
5: Dawa Allah Subhanahu wa taala kadangkala naon anu dianggap goreng ku aranjeun justru hade. Sebaliknya naon anu ku aranjeun pikar resep juga cinta justru goreng munggu Allah mah. Allah Maha Uninga aranjeun mah teu nyaho jaur Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anjeunna nyarioskeun. Musibatun tukbiluka ala Allah khairun min ni'matin tunzika anillah. Musibah lamun eta musibah ngadeketkeun anjeun ka Allah leuwih hade tibatan nikmat. Namun eta nikmat teh mo pohokeun matak anjeun pohok ka Allah Subhanahu wa taala. Maka hayu urang entong nuduh goreng ka Allah di mana Allah maparin ka urang hiji kajadian anu mungkin urang teungeuna hate, tapi urang kudu syukur, urang kudu baik sangka ka Allah Subhanahu wa taala.
3: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Dauhan Rasul. Dauhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
7: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
8: Katampit Ibnu Umar, mugi Allah maparin karidoan kamantena, rehna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, poma ulah salah saurang di antara aranjeun tuang ku panangan kiwana, jeung poma ulah ngaleut ku eta perkara, sabab setan dahar jeung nginum ku leungeun kencana. Hadis riwayat Muslim.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Surat Al-Insan, manusia.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Abdi nyalindung ka Allah tina godaan setan anu dilaknat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalayan nyebat jenengan Allah anu maha welas tur maha asih.
3: Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
1: Nah, lain geus pernah datang ka manusia wanci tina mangsa anu eta harita can mangrupakeun hiji hal anu kasebut.
3: In

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana?

0: karena hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم

فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول
5: صلى الله عليه الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
8: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
9: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
8: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Warahimani warahimakumullah jami'an.

0: هذه والعاقبة للمتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru.
0: Sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa Nabi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah.

0: Paling lama sedihnya ketika di dunia.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.

يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat menyimak ilmu yang insyaallah akan segera kami hadirkan ke tengah-tengah Anda. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kita simak sebuah kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaduna Al-Fadil Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat menyimak dan juga mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari akhirat adalah hari yang dahsyat, hari kiamat dan hari yang dahsyat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk takut dengan hari tersebut agar kita persiapan. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah hari di mana ayah tidak bisa menolong anaknya dan anak tidak bisa menolong ayah. Inna wa'dallahi haq, dan sungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia membuat kalian terpedaya. Wala yughurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai syaitan menipu kalian. Allah suruh kita ingat hari kiamat agar kita persiapan, agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia, dengan pernak-pernik kehidupan dunia, sehingga kita lalai untuk persiapan. Maka Allah mengatakan, wakhshaw yauman, takutlah dengan hari tersebut. Demikian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di tadi dalam surat Luqman, di awal surat Al-Hajj, kata, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdhi'atin amma arba'at, وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya, dan sungguhnya kenapa? Karena goncangan, ya, gempa, goncangan terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Kalian akan menyaksikannya di mana wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan lalai dari anak yang sedang dia susui tadi, saking dahsyatnya. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, bahkan wanita yang mengandung akan keguguran. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, engkau melihat orang-orang berjalan seperti goyang, seperti orang mabuk. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, sungguhnya mereka tidak mabuk. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, akan tapi azab Allah sangat pedih. Allah berfirman, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, merupakan suatu yang sangat logis. Tidak mungkin Allah menciptakan kita di atas muka bumi, kemudian terjadi apa yang terjadi, zalim yang dizalimi, membunuh dan yang dibunuh, yang merampas dan dirampas hartanya, kemudian selesai begitu saja. Tidak mungkin. Itu bukanlah sifat Tuhan yang benar. Tuhan yang benar tentunya setelah dia menciptakan, dia akan meminta pertanggungjawaban. Adapun kalau semua telah terjadi begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban, makin hanyalah abas, hanyalah senda gurau, hanyalah permainan. Makanya Allah berfirman, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, apakah kalian menyangka bahwasanya ya, kami menciptakan kalian hanya sekedar bermain-main. Wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Kalau seperti itu berarti hanya bersenda gurau, tidak ada faedah. Sehingga orang sebebasnya membunuh, sebebasnya menipu, sebebasnya merampok, sebebasnya merampas, pasti ada dikembalikan. Makanya Allah berfirman, wa khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dalam surah Sad kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi hanya Senda gurau hanya bermain-main. Itu hanyalah prasangka orang-orang musyrikin yang mereka menyangka tidak ada hari kebangkitan. Kata mereka enggak ada hari kebangkitan. Ya kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pertanggungjawaban, berarti hanya main-main. Allah ciptakan langit, bumi, segala isinya main-main doang. Terus selesai, selesai, begitu saja. Zalika dhannul ladzina kafaru. Itu hanyalah persangkaan buruk orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir terkena neraka jahannam. Oleh karenanya ketika orang-orang beriman merenungkan tentang bagaimana alam semesta yang diciptakan dengan begitu kokoh, begitu teratur, ya, maka yang menciptakan ini ya pasti punya tujuan. Ya, makanya mereka Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yang mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk. Wa ala junubihim. Dan juga dalam kondisi berbaring, selalu ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka merenungkan tentang langit dan bumi. Yang begitu aturannya begitu indah, aturannya begitu teratur, bagaimana masing-masing pada orbitnya, matahari, rembulan, bintang-bintang, dunia dengan berbagai macam pernak-pernik yang ada dalam dunia ini, yang menciptakan ini sangat hebat. Maka mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak mungkin kau ciptakan ini cuma main-main doang. Makanya mereka berdoa, Subhanaka maha suci engkau, sampai kalau ada tuduhan engkau menciptakan semuanya main-main, tidak ada tujuan, maka mereka berkata, faqina adza bannar. Kalau gitu lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Mereka tahu konsekuensi dari penciptaan alam yang semesta yang luar biasa ini, berarti kalau kita mati ada, akan ada kebangkitan. Kalau kita dibangkitkan pasti ada balasan, ada surga, ada neraka. Kalau begitu lindungilah kami dari neraka jahanam. Ini orang cerdas kata Allah Subhanahu. Orang yang berpikir seperti orang cerdas. Adapun yang seudzon memandang Tuhan hanya mencipta kemudian selesai tanpa ada kebangkitan, ini orang tidak cerdas. Orang bodoh. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, pembahasan tentang hari kiamat selalu perlu bagi kita untuk mengingatkan kita, karena kalau kita tidak diingatkan kita lalai, ya. Jadi ini salah satu rukun iman yang sangat penting. Makanya dalam hadis Rasulullah sering berkata, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Di antara siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, dikhususkan hari akhirat. Karena ini terkait dengan hari pembalasan, ya. Allah berfirman, Malik Yawmiddin. Raja di hari apa? Pembalasan. Akan ada namanya hari pembalasan. Ya. Kalau orang tahu ada hari pembalasan, maka dia akan berhati-hati dalam bersikap, dalam berbuat, dalam berbicara. Maka berbeda dengan orang yang kurang yakin dengan hari pembalasan. Makanya kalau orang yakin dengan hari pembalasan, dia akan lebih mudah bertakwa, lebih semangat beramal soleh, dan lebih mudah meninggalkan maksiat. Contoh seperti sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkan yang baik atau diam. Tapi kenapa orang banyak omong? Kenapa orang banyak komentar? Kenapa orang banyak menuduh? Ngomong tanpa pikir dulu, karena dia, bukan dia tidak tahu, dia tahu ada hari kiamat, tapi lalai dari pikirannya. Tapi kalau dia berhenti sebentar, setiap ucapannya dicatat malaikat dan akan ditampakkan kembali, dihadirkan padanya pada hari kiamat, dan akan dihisap, dimintai ada efek dari perkataannya, dia pasti tidak sembarang berkata. Mending dia berbicara baik, kalau dia tidak mampu bicara baik, mending dia diam. Namun siapa yang menerapkan hadis ini? Jarang. Ini menunjukkan bahwasanya menghadirkan tentang hari kiamat pada diri kita masih kurang. Kalau orang menghadirkan diri hari kiamat pada dirinya, maka maksiat hampir mungkin nihil. Makanya Allah mengatakan, "Wailul lil mutaffifin." Celaka bagi orang-orang yang melakukan pengurangan sedikit, tatfif, pengurangan sedikit. Takaran atau timbangan. Yang harusnya 10 kilo dia kasih 9 kilo, 9 ons, 1 onsnya dia hilang. Yang harusnya 10 liter, dia kasih 9,9 liter. 100 mili dia hilangin. Orang tidak tahu. Itu namanya tatfif, mengurangi sedikit. Kenapa mereka berani melakukan pengurangan sedikit? Karena kurang beriman dengan hari kiamat. Kata Allah, wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'alan naasi yastawfuun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaa'ika annahum mab'uutsuun li yaumin 'adziim yauma yaqumun naasu li rabbil 'aalamiin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yang melakukan pengurangan sedikit, baik takaran maupun timbangan, yang mereka kalau membeli barang, mereka ingin dipenuhi takarannya. Tapi kalau mereka menjual, mereka kurangi. Tidak akan mereka yakin bahwasanya annahum mab'utsun, bahwasanya mereka akan dibangkitkan li yaumin 'adzim, untuk menemui hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu rabbil 'alamin, hari di mana manusia berdiri untuk menanti kedatangan Allah untuk mengambil keputusan, disebut dengan apa? Li fasil qada, hari keputusan. Kalau orang ingat dia akan dibangkitkan, dihadirkan, lalu Allah datang menyidang dia, dia pasti tidak sembarang. Dia pasti takut. Tapi kenapa banyak orang melakukan kecurangan, pengurangan, penipuan, seenaknya saja? Karena tidak menghadirkan dalam dirinya ada hari kiamat. Saya rasa secara umum kaum muslimin percaya ada hari kebangkitan. Secara umum. Ya. Tidak ada yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Cuma menghadirkannya dalam hati kurang. Mengagungkan hari tersebut kurang, sehingga efeknya kurang. Sehingga akhirnya mudah bermaksiat, malas beramal soleh. Kenapa? Karena tidak menghadirkan dalam diri. Kalau dia menghadirkan, saya bakalan mati. Kalau saya mati, saya akan dibangkitkan. Akan dia akan semangat. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali pembahasan tentang hari kiamat. Banyak sekali. Dengan berbagai macam nama-namanya, dengan berbagai macam sifat-sifatnya, dengan berbagai macam kejadiannya. Oleh karena pada hari ini kita akan bahas salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat, saya ada kajian tersendiri tentang judulnya nama-nama hari kiamat. Masing-masing nama tersebut menggambarkan tentang hari kiamat. Ada yang mengatakan namanya sampai 80. Namanya ini. Setiap nama itu menggambarkan tentang sifat hari kiamat. Menggambarkan tentang kejadian hari kiamat. Nah, salah satu dari nama-nama hari kiamat yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Yaumul Fasli, yaitu hari keputusan. Hari keputusan. Dalam Al-Quran disebut Yaumul Fasli dalam 5 ayat. Dalam 5 konteks ya. Di antaranya saya bacakan dalam surat Shaffat ayat 21-23. Allah berfirman, Hada yaumul fasil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan. Yaumul fasil yang kalian dahulu mendustakannya ketika di dunia. Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa makanu ya'budun. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan sejawat-sejawatnya dan apa yang mereka sembah. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Yang mereka sembah selain Allah, kemudian giringlah mereka menuju neraka jahannam. Jadi hari tersebut Allah katakan, Hada yaumul fasil ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah hari keputusan yang dulu kalian dustakan. Ushurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah wahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, dikumpulkan, dipisahkan dari orang-orang yang baik, dikelompokkan. Ya. Karena al-fasl secara bahasa artinya pemisahan. Pemisahan. Ya, seperti Allah berfirman, "Lamma fasalatil 'airu," ketika rombongan sudah meninggalkan negeri itu, terlepas fasalat itu terpisah. Dari, tadinya dalam kampung, keluar dari kampung. Ya. Sehingga itu keputusan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang zalim, mana yang tidak zalim, maka dipisahkan dari tersebut. Maka Allah katakan, "Kumpulkanlah orang-orang zalim dengan azwajahum yang sejawat-sejawat mereka sama-sama," ya. Kata para ulama, yang koruptor kumpul dengan koruptor, pezina kumpul dengan pezina, sejawatnya. Yang musyrik dengan musyrik, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani. Famakanu ya'buduna min dunillah, dikumpulkan dengan apa yang mereka sembah selain Allah. Kemudian fahduhum, berilah hidayah kepada mereka. Hidayah, maksudnya hidayah kemana? Ke neraka jahannam. Tunjukkanlah mereka ke neraka jahannam. Ini salah satu ayat. Ayat yang berikutnya, dalam surat Ad-Dukhan ayat 40-42, kata Allah, Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sungguhnya hari keputusan miqatuhum ajma'in, yaitu waktu yang telah ditentukan untuk mereka seluruhnya, tanpa ada yang terkecuali. Itu semuanya akan dibangkitkan dan semuanya akan diputuskan urusannya. Yauma la yughni maulan an maulan syai'a walahum yunsarun. Maka tidak ada yang bisa menolong salah satu di antara yang lainnya, ya. Dan mereka tidak akan ditolong illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Innahu huwal azizur rahim. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maka ini menunjukkan bahwasanya semua orang akan bertemu dengan hari tersebut tanpa terkecuali,

Karena kata Allah, miqatuhum ajma'in. Ini adalah waktunya telah ditentukan untuk mereka seluruhnya. Baik. Berikutnya yang ketiga dalam surat Al-Mursalat ayat 11-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzar rusulu uqitat, ketika para rasul ditunda ya, pada waktu yang telah ditentukan, di ayyi yaumin ujilat, di hari apa mereka ditunda untuk pertemuan dengan manusia, dengan apa umatnya, li yaumil fasl, ditunda nanti pada hari al-fasl, yaitu hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, sehingga Allah mengatakan para rasul akan hadir pada hari tersebut, akan dipertemukan dengan umatnya untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apakah kalian telah menyampaikan, apakah telah datang kepada kalian para rasul? Akan dihadirkan para rasul tersebut li yaumil fasl, pada hari keputusan. Kayak kata Allah, wailu yauma idzil mukadzibin, celaka bagi orang yang telah melakukan, yang telah mendustakan. Demikian juga dalam surat Al-Mursalat selanjutnya ayat 38 sampai 40, kata Allah, hada yaumul fasl jama'nakum wal awwalin, ini adalah hari keputusan, kami kumpulkan kalian dan seluruhnya manusia. Al-awwalin dari awal, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dan kita tahu yang dikumpulkan bukan cuma manusia, termasuk para jin juga akan dikumpulkan. Ya, bahkan dalam ayat-ayat juga hewan-hewan juga dikumpulkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang buas dikumpulkan. Ya. Dari awal sampai akhir. Kata Allah, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari keputusan, kami akan kumpulkan kalian dengan orang-orang yang sebelumnya. Fa in kana lakum kaidun faqidun, kalau kalian memang punya rencana buruk, silakan lakukan rencana buruknya. Wailu yauma idzil mukadzibin, celakalah hari tersebut bagi orang-orang pendusta. Yang terakhir dalam Al-Qur'an disebut dalam surat An-Naba ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqata, sungguhnya hari keputusan ada waktu yang telah ditentukan. Baik, ini ayat-ayat yang menyebut tentang yaumul fasl. Dalam hadis disebutkan juga yaumul fasl dengan lafal yaumul fasl, ya. Itu fasl qadha. Seperti dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yajma'ullahu al-awwalin wal-akhirin limiqati yaumin ma'lum arba'ina sanah syakhisatan absaruhum ila sama' yantadhiruna fasl qadha wa yanzilullahu fi zulalin minal ghama minal arsy ila al-kursi. Di sini hadisnya, maka Allah kumpulkan orang-orang terdahulu sampai yang terakhir di waktu yang telah ditentukan. Mereka menanti 40 tahun dalam kondisi mata mereka terbelalak ke arah langit. Mereka menanti kedatangan Allah untuk lifasil qadha, untuk mulai persidangan. Dan ini terjadi nanti pada hari kiamat setelah manusia dibangkitkan. Jadi setelah manusia dibangkitkan, maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tuduna syams, matahari diturunkan dalam jarak satu mil. Maka mata orang-orang kepanasan, berkeringat mereka, bercucuran keringat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum man yakuna araquhu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di dua mata kakinya, di antaranya ada ila saqaihi, sampai ke betisnya. Wa minhum man yakuna araquhu ila haqawaihi, ada yang sampai di pinggulnya, dan di antaranya ada yang yuljimuhu iljaman, yaitu keringatnya sampai di mulutnya. Manusia kepanasan karena matahari jarak satu mil, kemudian juga berdesak-desakan sehingga panas luar biasa. Mereka dalam kondisi demikian dalam waktu yang sangat lama. Khilaf di kalangan para ulama, datang dalam riwayat ini dikatakan 40 tahun. Untuk apa? Untuk menanti kedatangan Allah mulai persidangan. Lifasil qadha. Disitulah datang namanya tentang kisah hadis syafaat, di mana manusia pun pergi kepada Nabi Adam dalam hadis yang sahih. Mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadaih, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah telah menjadikan malaikat sujud kepadamu. Ama taromanhanufih, tidak kekulit bagaimana cucu-cucumu, kasihanilah kami.
Ama tarama balagha bina, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi payah yang kami alami? Ya. Isfa' lana inda rabbik, berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu agar Allah segera datang mulai apa persidangan. Jadi mereka menanti dengan kondisi yang sangat parah ya. Ibarat saya kalau kasih ibarat seperti misalnya mau sidang tapi hakimnya enggak datang-datang. Sementara seorang menunggu di luar kepanasan matahari, nunggu kapan datang, ini belum persidangan, nunggu aja sudah gelisah. Maka Nabi Adam menolak. Nabi Adam mengatakan, ya, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdab qablahu mithlahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini, tidak akan murka seperti ini juga. Sungguhnya aku dilarang dan aku melanggar, yaitu dilarang mendekati sebuah pohon dan aku maka bahkan bukan mendekati, aku bahkan makan dari pohon tersebut, buah dari pohon tersebut. Maka Adam menolak, kata Adam, nafsi-nafsi. Sebagian ulama menafsirkan nafsi-nafsi, maksudnya jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma sama kalian. Jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Adam kasihan sama cucu-cucunya, maka dia bilang, coba pergi kepada Nuh. Ya. Awalu rasulin ursila ila ahlil ard, rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Maka mereka segera pergi kepada Nabi Nuh, sama minta syafaat agar Allah mulai datang mulai persidangan. Maka mereka kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Nuh anta awalu rasulin ila ahlil ard wasammakallahu abdan syakura, wahai Nuh engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke manusia, ya, setelah Adam, kemudian siapa? Nuh. Dan Allah telah menamakan engkau dengan abdan syakura, innahu ka'ana abdan syakura, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Tidak akan kulihat kondisi kami, tidak akan beri syafaat. Nuh bilang tidak bisa. Nuh bilang pergi kepada yang lain. Pergilah kepada Ibrahim. Mereka pergi ke Ibrahim alaihissalam. Manusia kepayahan. Berapa lama mereka di situ? Ada khilaf. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun sebelum riwayat ini. Mereka berjalan ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kata mereka, Ibrahim, anta khalilur rahman, engkau kekasih Allah. Bukankah? Ya, mereka puji Nabi Ibrahim. Kemudian mereka bilang, lihat kondisi kami. Ibrahim mengatakan, saya telah berdosa 3 kali. Saya tidak berani minta syafaat. Walastulaha. Syafaat bukan bagi saya, tidak bisa. Jadi Nabi Ibrahim minta uzur. Kemudian Nabi Ibrahim suruh pergi ke Nabi yang lain. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa juga, siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Kalimullah. Yang Allah berbicara langsung Nabi Musa. Nabi yang paling banyak.

saudara jasanya paling besar kepada saudaranya itu kakak kepada adik atau adik kepada kakak seperti jasanya Nabi Musa kepada Harun. Gara-gara dia meminta kepada Allah, maka kakaknya jadi rasul. Kenapa diterima oleh Allah? Karena Nabi Musa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sehingga ketika dia minta, Allah langsung kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Permintaanmu dikabulkan. Kata Allah, kata Nabi Musa, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah Harun penolongku. Jadikanlah dia rasul, diangkat jadi rasul. Berarti Nabi Musa kedudukannya tinggi enggak? Tinggi. Kalau kita doa istri soleha diterima enggak? Wallahu alam, belum ya? Sebagian wanita berdoa suaminya soleh, enggak soleh-soleh juga. Betapa sering orang mendoain agar anaknya soleh, enggak soleh-soleh juga. Ini bukan cuma minta jadi soleh, jadi nabi. Langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wa kana indallahi wajihan. Makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan, karena Musa punya kedudukan yang tinggi, kadang-kadang dia melakukan kesalahan, diabaikan oleh Allah. Dia pernah marah, dia lempar Taurat, jatuh. Pecah. Dia pernah marah, dia pernah mukul malaikat maut sampai... Tapi Allah tidak ada masalah. Karena Nabi Musa luar biasa. Perjuangannya. Berdakwah di depan orang yang sangat bengis, Fir'aun. Karena ketika begitu banyak kebaikannya, dia melakukan kesalahan-kesalahan sedikit, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi-Nabi ada tingkatannya. Nabi-Nabi ada tingkatannya. Lain halnya ketika Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya, Allah tegur, langsung ditelan ikan paus. Karena berbeda antara kedudukan, semuanya mulia. Tetapi Nabi Musa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang-orang datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, engkau adalah lihatlah kondisi kami. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW, langit ketujuh, bertemu dengan Allah, diperintahkan sholat 50 waktu, dia turun ke langit kelima, ketemu siapa? Nabi Musa. Jangan, terlalu berat 50, minta keringanan. Naik lagi, setiap keringanan, setiap naik, kurangi 5. Kurang 5 jadi 45, turun lagi, kebanyakan, naik lagi 40. Kebanyakan, sampai tinggal 5, kata Nabi Musa, minta lagi. Saya telah menyuruh umatku, mereka tidak mampu. Ini dalil bahwasanya umat Nabi Musa juga dulu diwajibkan sholat tapi tidak sampai 5. Artinya Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatku saja enggak sampai 5, enggak mampu. Kasihan umatmu. Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak mampu 5 kali dalam sehari. Kata Rasulullah, saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 5 cukup. Makanya Nabi Musa punya jasa sama kita. Kalau Nabi Muhammad tidak ketemu Nabi Musa, kita mampus. 50 waktu dalam sehari. 5 aja sudah mas-masannya. Subhanallah. Maksudnya Nabi Musa punya kedudukan. Tapi ketika di Isra Mi'raj di langit keberapa? 5. Maksudnya manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Orang-orang hebat semuanya. Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ini hari dahsyat. Yaumul Fasl ini hari yang sangat dahsyat. Bayangkan Nabi Ibrahim, dia bilang, saya pernah dosa 3 kali. Dia tidak bilang, iya tenang, saya yang pernah diuji, saya kekasih Allah, saya yang bangun Ka'bah, saya yang pernah menyembelih anak saya pernah dibakar karena bela tauhid. Dia enggak ada ngomong begitu, dia takut. Saya pernah dusta 3 kali. Dustanya apa? Dustanya semua karena Allah. Pertama ketika ditanya, siapa yang menghancurin patung-patung? Dia bilang, ya. Qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang ini ya, patung si gede, patung yang gede. Kalau enggak percaya, tanya sama patung-patung kecil kalau mereka bisa ngomong. Ini kan bukan dusta yang benar, tapi dusta bersyarat. Kalau mereka bisa ngomong, pasti yang besar bilang, saya yang hancurin. Tapi karena mereka enggak bisa ngomong, ya saya lah yang hancurin. Ini sekarang dia cuma ngajak berpikir aja. Mereka tahu Nabi Ibrahim hanya bercanda ya. Ini dusta dia, dusta karena Allah. Kedua, ketika dia diajak untuk pergi acara perayaan kaum musyrikin, ada acara hari Id, hari raya mereka, dia tidak mau ikut hari raya karena istrinya kesyirikan, berhala-berhala. Maka dia mengatakan, ini saqim, saya sakit, enggak bisa ikut. Fanadzara nadzaratan fi nujum faqala inni saqim, saya sakit. Dia bohong, dia tidak sakit. Sehingga sakit, kalau gitu enggak usah diajak, padahal dia enggak sakit dan dia orang pergi dia pengin hancurin berhala. Berhala-berhala. Ini bohong kedua. Bohongnya karena siapa?

karena Allah supaya tidak ikut apa acara kesyirikan. Bohong ketiga, ketika Sarah ditanya siapa ini, kalau dia bilang ini istriku, dia dibunuh sama raja yang mata keranjang. Tapi kalau dia bilang ini adikku, tidak dibunuh, maka dia mengatakan saudariku. Kata dia, wahai Sarah, mereka akan tanya kepada engkau, aku akan berkata hadi ukhti, ini saudariku. Sungguhnya engkau saudariku sesama muslim. Sungguhnya tidak ada ala wajil ard, tidak ada di atas muka bumi ini, yaitu di atas negeri Mesir, yang beriman kecuali saya dan kau. Maka engkau adalah saudariku sesama muslim. Tapi Ibrahim menganggap ini salah kebohongan, yang dia tidak berani berhadap Allah minta syafaat, padahal kesalahannya sepele dan kesalahannya semua karena Allah. Dan itu bukan kesalahan. Kalau kita itu mungkin kalau kita bisa bilang dusta yang wajib, karena kalau dia ngaku sebagai suami, istrinya dibunuh. Itu pun dia tidak pede. Subhanallah. Maksudnya Ibrahim tidak punya kesalahan. Apa kesalahannya? Dia tidak bilang, oh tenang. Takut? Tenang. Saya Khalilur Rahman. Kasih apa? Allah. Saya yang pernah mau dibakar gara-gara bela Allah. Ya. Saya yang pernah mau nyembelih anak saya karena Allah. Saya yang pernah meninggalkan putra saya satu-satunya karena Allah. Saya pernah taruh istri saya di tempat yang jauh 1000 kilo. Saya tinggalkan karena Allah. Tenang, saya yang menghadap Allah. Enggak, dia takut ketika itu. Begitulah para nabi pada hari tersebut ya. Nabi Musa juga ketakutan. Nabi Musa mengatakan, "Inni qad qataltu nafsan lan umar bi qatliha." Aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Saya pernah salah. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surat Al-Qasas, "Fa waqazahu Musa faqadha 'alaihi." Nabi Musa pukul, akhirnya mati. Dan Nabi Musa pukul orang tersebut tidak sengaja ingin membunuh. Itu orang mengganggu kaum Nabi Musa, zalim. Dia zalim, ada yang mengatakan disuruh kerja enggak digaji, maka yang dizalimi minta tolong. Nabi Musa datang. Nabi Musa nolak, tapi Nabi Musa terlalu kuat. Terlalu powernya terlalu apa? Kuat. Orang langsung mati saking apa? Kuatnya. Dia bukan sengaja membunuh, tapi dia powernya terlalu apa? Besar, sehingga ketika dia dorong aja langsung mati. Maka dia tidak berani. Akhirnya mereka mengatakan, kata Nabi Musa, "Idhabu ila Isa." Pergilah kepada Nabi Isa. Subhanallah. Nabi Isa didatangi. Nabi Isa alaihissalam yang begitu mulia sampai dikultuskan oleh miliaran manusia sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Dan Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan apapun. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, mereka minta udzur, Nabi Isa enggak. Tapi Nabi Isa merasa tidak layak, dia mengatakan idhabu ila Muhammad. Pergilah kepada Muhammad. Abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Ini Rasulullah luar biasa. Di situ diampak bagaimana kemuliaan Nabi dengan disifati dengan abdun, hamba. Dialah seorang Nabi yang paling kuat dalam beribadah kepada Allah. Dialah seorang manusia yang paling bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya sering ingatkan bahwasanya Rasulullah itu dipuji bukan sebagai Rasul saja, tapi juga dipuji sebagai apa? Hamba. Dipuji sebagai Rasul dan dipuji sebagai hamba. Makanya Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka kenapa kau sholat? Padahal engkau telah diampuni dosa yang terlalu mudah. Datang kata Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa kau tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka Rasulullah mengatakan, "Ana laha," saya yang akan minta syafaat. Maka Rasulullah pun sujud kepada Allah. Dengan sujud yang lama, minta izin sujud kepada Allah pun sujud, minta izin agar beri syafaat. Kata Nabi SAW, "Fa yuftahu alayya min mahamid la uhsinu hal'an." Rasulullah ceritakan, nanti pada saat itu saya pun muji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang saya belum bisa. Ketika Nabi sujud di padang mahsyar ketika itu, maka Allah ajarkan cara-cara baru memuji Allah. Allah ungkapkan tentang nama-namanya yang baru, sifat-sifatnya yang indah, yang Nabi belum tahu sebelumnya ketika di dunia. Maka Nabi puji Allah, sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'asak wasaltu atah wasfa'tu syafa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah akan dikabulkan, berilah syafaat, kau diizinkan. Maka ketika itu Allah pun datang untuk memulai persidangan. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffan." Maka datang Rabbmu dan diiringi malaikat yang bersaf-saf mulai
persidangan. Syafaat ini disebut dengan syafaatul uzma. Dalam sebagian hadis kata Rasulullah SAW, "Utitu khamsan," aku diberikan lima keistimewaan, di antaranya "Utitu syafa'ah," aku diberikan syafaat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Maksudnya syafaatul uzma. Yang nabi-nabi lain tidak berani untuk meminta syafaat pada tersebut kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Allah datang mulai persidangan. Ini datang dalam hadis, mereka menanti kedatangan Allah 40 tahun. Ada khilaf di sebagian salaf mengatakan 300 tahun, sekian tahun di bawah terik matahari. Ya. Baru kemudian Allah datang mulai persidangan. Disebut tentang lafal yaumul fasal juga dalam satu hadis, tapi hadisnya dhaif, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati istawa al-jalil li fasl qadha," jika tiba hari kiamat maka Allah beristiwa untuk memulai persidangan. "Fayafu anin nas afwan ta'ajjabal malaika atau tu'jibul ta'ajjabal malaika hatta inna iblis al-abalisa la yatatawalu yarju an tusibahu rahmah." Maka Allah mengampuni banyak manusia ketika itu sampai menakjubkan malaikat betapa rahmatnya Allah ketika itu, sampai iblis pun ingin diampuni ketika itu. Tapi ini hadisnya lemah. Baik. Sekarang kita bicara yaumul fasal, hari keputusan. Hari keputusan secara al-fasal, secara bahasa, adalah at-tamyiz baina al-asya al-mukhtalita. Ya. Namanya al-fasal adalah memisahkan dari hal-hal yang bercampur atau yang mirip, yang bercampur, dipisahkan, namanya fasal. Fasal. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam Al-Qur'an banyak bahasa fasal, itu banyak, seperti wahamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Itu ibunya mengandungnya, wa fisaluhu, yaitu tadinya menyusuinya kemudian dipisahkan, maksudnya disapih. Disapih. Fisal disebut apa? Fisal maksudnya disapih, itu dipisahkan dari ibunya, tidak menyusui lagi, ya. Jadi walamma fasalatil airu, tadi saya sebutkan, tatkala rombongan terpisah dari kampung itu mulai bersafar. Namanya fasal artinya memisahkan. Oleh karenanya ketika ada hukum disebut dengan fasal, seperti faslul qadha, dikatakan faslul qadha karena fasal memisahkan antara benar dan batil, antara benar dan batil, al-haq dan al-batil, antara zalim dan yang dizalimi, maka disebut keputusan. Kalau bahasa kita gampangnya apa? Keputusan, diputuskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang masuk neraka, mana yang surga, dan seterusnya. Nah, apa saja yang Allah putuskan pada hari kiamat kelak? Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara penganut-penganut agama yang merasa saling benar sendiri ketika di dunia. Masing-masing merasa benar sendiri. Dan kita tahu bahwasanya para penganut agama, hukum asalnya mereka adalah eksklusivisme, eksklusif, merasa paling benar. Semua agama seperti itu, hukum asal. Ya. Islam juga begitu. Nasara juga merasa paling apa? Benar, makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus kepada domba-domba yang apa? Sesat. Kalau masuk surga harus meyakini Nabi Isa sebagai juru selamat dan macam-macam. Yahudi apalagi merasa paling apa? Benar, mereka adalah umat terpilih, yang lain semua seperti hewan aja. Kami hanya umat terpilih, Tuhan hanya untuk kami, yang lain hanyalah pelayan kami. Itu Yahudi. Rasisme sangat tinggi. Demikian juga baik agama lain, Hindu, Buddha, semuanya. Di antara ciri mereka eksklusivisme, mereka enggak suka kalau ada orang keluar dari agama mereka. Benar atau tidak? Semuanya begitu. Kita enggak usah munafik, semuanya begitu. Islam juga begitu sama. Kita enggak suka kalau ada orang keluar dari agama kita. Tinggal bagaimana menyikapinya, ya. Saudara-saudara kita juga banyak, misalnya di negara yang ada agama lain juga minoritas, kemudian di macam-macam, dan itu hukum asal, sehingga masing-masing merasa benar.
Tidak ada yang bilang semuanya benar, semua surga itu enggak ada, cuma orang liberalisme yang goblok dari orang Islam aja. Orang Islam aja yang goblok, goblok bilang semua benar, semua mau surga. Orang yang agama lain enggak ngomong begitu. Paham? Kita aja yang bahlul-bahlul bilang apa? Semuanya. Mereka tidak mau disamakan dengan kita. Apa mau orang Nasara disamakan dengan kita? Enggak mau. Orang Yahudi mau disamakan dengan kita? Enggak mau dia. Terus kita bilang dia masuk surga, dia aja bilang kak kamu masuk neraka. Makanya pluralisme atau inklusivisme istilah-istilah mereka itu sebenarnya tidak ada. Nah, yang ada semuanya eksklusivisme, rasa diri masing-masing apa? Benar. Makanya mereka bertahan. Ya, mereka bertahan. Kalau ada yang inklusif ini sedikit tidak dianggap. Kurang fanatis masing-masing agama fanatis dengan agamanya. Kalau dia yakin agamanya benar dia pasti fanatis dan dia pasti eksklusif. Nah, sehingga masing-masing merasa benar. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Kata orang Yahudi Nasara apa itu? Nasara bilang Yahudi itu apa itu? Saling jatuhkan di antara mereka. Masing-masing ya. Ya. Lanjut apa tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Eksklusif. Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Tapi Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 17. Nanti hari kiamat akan diputuskan ketahuan mana yang benar. Sekarang pun sudah tahu, cuma akan jelas bagi mereka. Bahwasanya mereka salah. Allah berfirman, innal ladhina amanu. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladhina hadu. Dan orang-orang Yahudi. Wasabi'in dan para sabi'in, itu penyembah benda-benda langit. Wan Nasara dan orang-orang Nasara. Wal Majusa, orang-orang Majusi, penyembah apa? Api. Walladzina asyraku dan orang-orang musyrikin, itu orang musyrikin Arab, penyembah berhala. Jadi ini banyak sembahannya. Kata Allah, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Inna Allah ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah maha bersaksi atas segala sesuatu. Jadi sekarang ribut. Allah sudah jelaskan di dunia bahwasanya yang benar kaum mukminin. Tapi mereka ngeyel. Ya sudah nanti hari kiamat kalian akan tahu. Jelas. Ini ayat dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Pluralisme dia mengatakan kebenaran relatif. Hanya baru ketahuan hari kiamat. Karena Allah mengatakan inna Allah yafsilu bainahum, Allah akan putuskan kepada mereka pada hari kiamat yaumul qiyamah. Berarti sekarang kita enggak tahu mana yang benar mana yang salah dan semuanya benar karena kebenaran semua adalah relatif tidak absolut. Wahai jangan kalian memonopoli surga. Surga itu luas. Ada surga Islam, ada surga Yahudi. Surganya Netanyahu juga ada. Kata mereka demikian. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang absolut. Buktinya Allah mengatakan Allah akan memutuskan pada hari kiamat. Sehingga semuanya benar. Bagaimana bantahannya? Bantahannya jelas. Dalam Al-Quran yang lain ayat banyak sekali. Bilang Yahudi di neraka, Nasrani di neraka. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ini maksud ayat. Ini adalah kalau kalian ngeyel nanti hari kiamat akan apa? Baru akan kalian jelas sebagai. Tapi di dunia sudah Allah jelaskan mana benar, mana yang salah. Benar enggak? Allah sudah jelaskan banyak sekali banyak. Praktek Nabi juga begitu, sudah jelas. Kamu beriman enggak sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Muhammad yang kirim surat kepada Raja Heraklius, seorang raja sekaligus pendeta Nasrani? Kata Nabi, "Aslim taslam." Masuk Islam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, kau akan mendapatkan pahala double. Pahala sebagai Nasrani, pahala sebagai Muslim. Wa in tawallait, kalau kau tidak mau, fa inna ma 'alaika ithmul arisiyyin, kau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu, kata Nabi SAW. Kemudian Rasulullah bacakan firman Allah. Ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang kita sepakati bersama. Apa? Tauhid. Tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Dan jangan menjadikan sebagian dari yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak Nabi Isa menjadi Tuhan, tidak pendeta-pendeta menjadi Tuhan, rahib-rahib Tuhan, tidak. Jelas. Berarti Nabi menganggap Heraklius sesat atau tidak?
sesat, makanya didakwahi, suruh masuk Islam. Terus kenapa ada terjadi pergesekan sehingga peperangan dengan Yahudi dengan Nasara? Karena beda keyakinan. Rasulullah ketika tinggal di Madinah, Rasulullah membuat piagam Madinah. Ini bagus, ini salah satu contoh bagaimana mengakomodir kalau ada perbedaan agama dalam satu wilayah. Semuanya dikasih fasilitas. Tetapi Nabi tetap berdakwah. Bukannya Nabi mengakomodir, maksudnya masing-masing semuanya benar, semua surga. Enggak, Rasulullah dakwahi. Jadi ayat ini bukan berarti kebenaran relatif, kebenaran absolut. Ini pertama bantahannya. Prakteknya dan ayat lain banyak. Yang kedua, Nabi menamakan innalladzina amanu, sungguhnya orang beriman. Kemudian mengatakan walladzina asyraku, orang-orang syirik. Apakah orang syirik masih diragukan? Diragukan mungkin benar? Allah saja sudah menamakan mereka dengan apa? Walladzina asyraku, orang-orang musyrik. Apakah musyrik bisa kemungkinan benar? Ya enggak mungkin lah. Terus ketiga, taruhlah seperti pendapat mereka. Sekarang tidak ada yang tahu kebenaran. Kebenaran hanya diketahui pada hari kiamat kelak. Taib. Allah mengatakan, taruhlah kita ikut pemahamanmu yang keliru. Anggaplah sekarang kita di hari kiamat. Terus Allah putuskan. Apa keputusan Allah? Berarti ada yang benar, ada yang salah. Berarti tidak ada kebenaran yang semuanya benar. Itu enggak ada. Berarti akan ada satu kebenaran yang benar-benar apa? Benar, yang lain salah. Intinya, yang ingin saya sampaikan bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan mengungkap kebenaran di hadapan orang-orang yang ngeyel, sehingga akan jelas bahwasanya yang benar cumalah orang-orang beriman. Adapun Yahudi, penyembah Uzair yang berbuat zalim yang kepada kaum muslimin, Nasara penyembah Nabi Isa, Sobi'in penyembah benda-benda langit, Majusi penyembah api, musyrikin penyembah berhala, semuanya salah. Semuanya di neraka. Yang di surga cuma apa? Yang menyembah Allah semata. Yang Tuhan Maha Esa, itulah yang benar. Akan jelas nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang ya masing-masing meyakini benar. Tapi semua akan jelas, tidak bisa ditolak pada hari kiamat kelak. Baik. Ini salah satu yang Allah putuskan pada hari kiamat kelak. Kemudian makna di antara keputusan adalah memutuskan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Disebut yaumul fasl. Makanya tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sudah kita bacakan dalam surat As-Saffat, ya. Hadza yaumul fasl ladzi kuntum bihi tukadzibun uhsyurul ladzina dzalamu azwajahum. Ya, wa ma kanu ya'buduna min dunillah wahduhum ila siratil jahim. Ini adalah hari keputusan yang dahulu kalian dustakan, maka kumpulkanlah orang-orang zalim dan teman-teman sejawatnya dan apa yang mereka sembah selain Allah, wahduhum ila siratil jahim, dan giring mereka kepada neraka jahanam. Maka terpisahlah dengan jelas pada hari kiamat, dipisahkan oleh Allah mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Allah berfirman, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipisah-pisah. Ini di antara makna yaumul fasl. Dipisahkan mana penghuni neraka, mana penghuni surga. Ini makna yang kedua. Baik. Apa juga makna al-fasl? Kata para ulama, di antara makna al-fasl adalah memutuskan mana yang jujur dan mana yang pendusta. Mana yang jujur, mana pendusta. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mursalat, Allah mengatakan, wailu yawma idhilil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Seperti dalam dua kali Allah mengatakan surat Al-Mursalat yang pertama, wa idhar rusulu uqitat li ayyawmin ujilat li yawmil fasal. Untuk hari keputusan, wa ma adraka ma yawmul fasal. Tahukah kalian apa itu hari keputusan? Wailu yawma idhilil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta yang mendustakan yawmul fasal. Sehingga pada hari kiamat Allah putuskan bahwasanya yang hari keputusan itu benar adanya, tidak seperti yang kalian dustakan, wahai para pendusta. Seperti juga dalam surat Al-Mursalat,
Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalun. Fa in kana lakum kaidun faqidun wa ilu yauma idil mukadzibin. Celaka pada hari tersebut para pendusta. Jadi di antara fungsi yaumul fasl adalah memisahkan antara benar dan dusta. Yang membenarkan maka mereka masuk surga, diberi ganjaran. Yang mendustakan, celakalah mereka pada hari tersebut yang mendustakan hari kebangkitan. Ini di antara makna yaumul fasl. Baik. Di antara makna yang berikutnya tentang yaumul fasl, yang keberapa ini? Empat. Adalah terputusnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dan nasab pada hari tersebut. Tidak ada faedahnya, nasab tidak bisa saling menolong. Makanya tadi Allah mengatakan, "Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi." Takutlah hari di mana ayah tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan anak tidak bisa menolong ayahnya. Allah mengatakan tadi, "Inna yawmal fasl" dalam surat Ad-Dukhan 40-42, "Inna yawmal fasli miqatum ajma'in, yawma la yughni maulan an maulan syai'a." Walahum yansarun. Sungguhnya hari keputusan adalah akan tiba waktunya untuk mereka seluruhnya. Hari di mana seorang kerabat tidak bisa menolong kerabat yang lain. Dipisahkan. Dipisahkan. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Jika ditiupkan sangkakala, itu tibanya hari kiamat, maka tidak ada hubungan di antara mereka dan mereka tidak saling bertanya. Bahkan mereka kabur satu dengan yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Jika ditiupkan sangkakala yang membekakan telinga, maka seorang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan kabur dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, akan kabur dari istrinya dan anak-anaknya. Terputus hubungan. Kata Allah dalam surat Al-Mumtahana yang sangat jelas konteksnya, kata Allah, "Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Wallahu bima ta'maluna khabir." Tidak akan bermanfaat bagi kalian hubungan kerahiman kalian dan juga tidak akan bermanfaat bagi kalian anak-anak kalian pada hari kiamat, yafsilu bainakum, Allah akan pisahkan di antara kalian. Ya. Tidak ada faedahnya, masing-masing sendiri. Ini umum kecuali datang dalam ayat yang lain kalau ternyata sama-sama beriman. Baru ada manfaat. Tapi kalau satu beriman, satu tidak beriman, enggak ada faedahnya. Mau kerabat, mau dekat. Oh tenang, saya istri ustaz, tenang. Enggak ada. Kalau istrinya tidak beriman, enggak ada faedahnya. Lihatlah Nabi Nuh, Nabi Lut, istri tidak bermanfaat. فَخَانَتَهُمَا kata Allah, فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ. Tidak bermanfaat Nuh dan Lut kepada kedua istri mereka berdua. Karena mereka istri berduanya kafir. Bahkan, وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ. Maka dikatakan kepada mereka berdua, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, maksulah kalian neraka bersama yang lainnya. Tidak ada, karena kami istri ustaz, istri Nabi, belakangan masuk nerakanya. Enggak ada, awal-awal sudah masuk. Kata Allah, tidak ada faedah sama sekali status mereka sebagai apa? Istri para nabi. Karena mereka tidak beriman. Tapi kalau sama-sama beriman, ada faedah. Ada faedah. Oleh karenanya pada hari kiamat, di antara makna yaumul fasl, Allah akan pisahkan. Ya. Antara kerabat dengan kerabat. Tidak bisa saling menolong. Saling lari di antara mereka. Bahkan tidak saling bertanya. Maka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, di antara makna yaumul fasl adalah, ini yang paling harus kita perhatikan dalam hidup ini, terkait dengan sama manusia, yaitu perselisihan yang terjadi di antara mereka. Persengketaan. Ada mungkin mereka berselisih dalam masalah pengetahuan, ya. Fi makanu fi ikhtalifun. Allah akan berselisih, ada dua perselisihan yang terkait dengan pengetahuan. Berpendapat ini adalah ini, misalnya Nabi Isa adalah anak Allah, Nabi Isa adalah Allah itu sendiri, Nabi satu yang tiga. Oh, Nabi Isa bukan anak Allah, dia seorang nabi. Ini perselisihan di antara manusia terkait dengan permasalahan ilmiah akan terungkap pada hari kiamat. Yafsilu bainahum fi makanu fihi ikhtalifun. Allah akan mengungkap mana yang benar dari perselisihan mereka.
Ini perselisihan model pertama. Perselisihan model kedua, persengketaan. Masalah kezaliman. Masalah apa? Kezaliman. Ini juga akan disidangkan oleh Allah. Ini salah satu perkara yang sangat mengerikan, ya. Di antaranya, Nabi menyebutkan, atau Allah menyebutkan bahwasanya yang akan dikumpulkan bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan. Kata Allah, wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang buas dikumpulkan. Ya. Kata Allah, ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bijanahi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidaklah binatang dan juga tidaklah burung yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, mereka juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar bahwasanya hewan-hewan juga akan dibangkitkan. Apa hikmahnya hewan-hewan akan dibangkitkan? Allah akan mengkisos mereka. Allah akan mengkisos mereka. Kenapa Allah mengkisos mereka? Untuk menunjukkan bahwasanya manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Jangankan manusia, hewan saja yang bukan mukallaf akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diputuskan hukumannya. Makanya kata Rasulullah sallam, suatu hari Rasulullah bersama Abu Dzar melihat ada kambing saling bertanduk. Maka Rasulullah berkata, "Ya Abu Dzar, lima tantatihan. Kenapa dua kambing saling bertanduk?" Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "La adri, saya tidak tahu kenapa mereka bertanduk, saling bertanduk. Tiba-tiba mereka saling bertanduk. Ada masalah pasti. Ada masalah enggak? Ada kambing saling tanduk, ada masalah enggak? Pasti ada masalah. Cuma kita enggak tahu. Enggak masuk YouTube tahu-tahu saling bertanduk. Enggak tahu ceritanya awal akhir tahu-tahu bertanduk. Maka Rasulullah bertanya, "Bentar, lagi ada tahu enggak kenapa bertanduk?" "La adri," kata Abu Dzar. Kata Nabi SAW, "Walakinallaha yadri," tapi Allah tahu. "Wasayaqdi bainahuma yaumal qiyamah," dan Allah akan menghukum, menyidang mereka berdua pada hari kiamat. Hewan aja disidang. Kemudian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, dalam Sahih Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, "La tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syartil jalha min syartil qarna." Sungguh segala hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sekarang mungkin mobil kita dicuri, harta kita diambil, itu hak-hak kita. Semua akan dikembalikan. Kalau kita ngambil hak orang juga kita akan mengembalikan, tapi caranya dengan dosa dan pahala. Karena enggak ada mobil dibangkitkan, enggak ada lagi. Duit dibangkitkan enggak ada lagi. Yang ada cuma dosa dan pahala pembayarannya. Maka Rasulullah mengatakan, "La tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah." Sungguh hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada li syartil jalha min syartil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Dikisos. Cuma bedanya, kalau hewan-hewan setelah dikisos dikatakan kuni turoba, jadilah kalian apa? Tanah. Selesai. Tidak ada masuk surga masuk neraka. Kambing bertanduk masuk neraka, kambing yang ditanduk masuk surga, enggak ada. Tapi dikisos dulu. Diperlihatkan kepada manusia untuk menekankan bahwasanya jangankan manusia, hewan pun dikisos, apalagi manusia. Maka Rasulullah, hatta latmah, semua akan ditanggung sampai kalau ada orang pernah menempel yang orang, maka akan dikisos pada hari kiamat kelak. Sampai Rasulullah mengatakan tidak ada satu orang pun penghuni surga masuk surga sementara masih ada hak yang belum dia tunaikan kepada seorang penghuni neraka. Tidak mungkin dia masuk surga. Kalau dia sudah masuk surga berarti keputusan sudah selesai. Selama belum selesai, dia masih punya urusan sama penghuni neraka, harus diselesaikan dulu. Meskipun sama penghuni neraka. Lumayan, kata penghuni neraka, sini kasih pahalamu, saya naik dikit lah. Akhirnya kedudukan dia berkurang. Dan tidak ada satu penghuni neraka yang masuk neraka, kecuali urusannya sudah beres dengan penghuni apa? Surga. Kalau masih ada hak penghuni surga, dia akan ambil sebelum masuk neraka. Semakin membuat dia tenggelam dalam neraka, jahannam. Ini namanya umul fasl, hari persidangan. Oleh karena yang pertama di sidang pada hari keputusan adalah masalah darah. Karena Allah datang li fasil qadha. Tadi Nabi Muhammad SAW sujud memberi syafaat buat apa? Agar Allah datang mulai apa? Berat persidangan. Jadi yang pertama Allah lakukan setelah Allah datang pada hari kiamat, sidang. Sidang dulu. Sebelum nanti hisab. Pertama urusan dulu sidang. Sudah sidang semua, baru kemudian diklasifikasikan mana dosa, mana ini, baru dihisab. Baru nanti ditimbang, baru kemudian nanti ujungnya sirat, surga atau
Neraka yang pertama kali, sidang dulu. Sidang dulu. Maka yang pertama kali disidang masalah darah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima." Yang pertama kali disidang adalah masalah darah. Pernah mukul orang saya berdarah, pernah bunuh orang saya berdarah, pernah menyuruh bunuh orang saya. Terkait dengan darah. Dihadirkanlah keduanya. Sampai disebut dalam hadis, yang dipenggal kepalanya, dia akan datang tanpa kepala, dia pegang kepalanya, tangan satunya pegang kepalanya, tangan satunya pegang yang membunuhnya. Kemudian dia berjalan di hadapan Allah. Kemudian mengatakan, dia lapor, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Allah, dia telah membunuh saya. Ya Allah, tanyakan kepada dia, "Fima qatalani, kenapa dia bunuh saya?" Allah akan tanya, "Kenapa kau bunuh dia?" Kalau ternyata membela kebenaran, kalau karena jihad, kalau karena dia telah melakukan kurang ajar, saya bela diri, itu ada balasannya. Sekarang ada orang dibunuh begal, membunuh begal akan hadir di hadapan Allah. Benar enggak? Mau begalnya, mau yang dibunuh, yang membunuh begal, atau yang dibunuh begal akan ditanya, "Kenapa kau bunuh dia?" Akan ditanya oleh Allah. Sidang pertama tentang urusan apa? Darah. Karena itu kezaliman yang paling besar terkait dengan apa? Darah. Makanya saya bilang, ya ikhwan, dalam hidup ini jangan sampai kita menumpahkan darah orang lain. Secara langsung atau secara provokatif. Jangan. Jangan pernah punya andil dalam menumpahkan darah seorang pun. Hati-hati. Kalau sudah masa-masa fitnah, masa-masa demo, sana-sana, ada yang mati. Gara-gara kamu yang tadi suruh-suruh kesana. Yang dibunuh juga orang Islam, yang terbunuh juga orang Islam, yang membunuh juga orang Islam. Kalau masa-masa fitnah, ya tahan diri, tahan lisan. Jangan sampai perkataan kita menjadikan orang mati. Hati-hati, ini urusan darah, ngeri. Sebagian mereka provokator, ayo, ayo, ayo. Ketika ada darah, dia gak berani turun, dia hilang. Dia selamat. Ada yang umroh, ada yang kemana. Yang miskin-miskin kasihan mati. Hati-hati, yang miskin darah. Masalah darah bahaya. Nah, semua ada aturannya, semua ada limitnya. Jangan berlebihan. Kalau sudah masalah darah, hati-hati. Urusannya panjang. Yang pertama Allah sidang masalah darah. Jangan pernah membunuh orang. Jangan pernah kecipratan darah orang. Dan jangan pernah membunuh meskipun tidak langsung melalui provokasi. Hati-hati. Sampai dalam riwayat Umar, kalau seorang dibunuh oleh satu negeri, aku akan kisah semuanya, kata Umar. Baik, ini yang pertama, tentu sidang masalah darah. Setelahnya masalah yang lain, masalah duit, masalah hak-hak yang lain. Dan hak manusia terkait dengan tiga, yaitu darah, duit, harga diri. Jadi itu yang Rasulullah ingatkan, Rasulullah SAW, "Inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Ketika Nabi Haji Wada, Nabi berkata kepada para sahabat, yang ketika itu katanya jumlahnya 120.000, kata Nabi, "Ketahuilah sungguhnya darah kalian haram di antara kalian, tidak boleh ditumpahkan. Karena darah punya kehormatan. Wa amwalakum haram, dan harta kalian haram, tidak boleh ngambil satu dengan yang lainnya karena harta punya kehormatan." Subhanallah, bagaimana tidak punya kehormatan? Orang yang tidak bayar utang saja Rasulullah tidak mau salatin. Dia ngambil uang dan mau bayar, atau tidak sholatin. Bahkan mujahid saja kalau meninggal tertahan karena dia punya hutang. Diampuni seluruh dosanya kecuali hutang, dia tertahan. Harusnya dia sudah menikmati surga, tertahan karena dia punya hutang. Ngeri masalah darah, masalah hutang, masalah uang. Wa aradakum haram, dan harga diri kalian juga haram di antara kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari ini, yaitu hari nahar. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, di bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, itu di kota Mekah. Mekah tanah haram bukan? Tanah haram. Dzulhijjah bulan haram enggak? Bulan haram. Hari nahar termasuk hari mulia. Maka jangan kalian memuliakan tanah haram, memuliakan bulan haram, kemudian kalian tidak memuliakan darah, harta, dan harga diri orang lain. Oleh karenanya, jangan sampai urusan dengan orang masalah duit. Kalau bermasalah dengan orang masalah duit, yakinlah kamu yang benar, bukan kamu yang salah. Meskipun cuma 10.000 rupiah. Itu masalah nanti hari kiamat.
Apalagi 1 juta, apalagi caplok tanah orang. Astagfirullah. Ngeri. Dulu zaman dulu, saya punya keluarga ada. Punya tanah, bilang itu tanah kamu nak. Kita ke situ sudah dicaplok orang, udahlah saya bilang cuma cuma berapa sih, cuma berapa kalau nggak salah mungkin. Ya cuma mungkin 15 kali 15. Ngurusin aja duitnya banyak, udah biarin aja ambil sih. Biarin aja. Saya nggak ngurus, ambil aja. Nanti saya ambil di hari akhir, di hari akhir. Ini tanah saya nggak butuh, saya butuhnya nanti kapan? Hari kiamat. Kalau sekarang saya ambil juga saya nggak bisa ngapain. Ambil aja, nanti saya ngambil lagi kapan? Hari kiamat. Pokoknya antum kalau punya masalah, jangan sampai antum yang salah. Kalau antum yang benar, antum yang untung. Dan kalau antum kalah, enggak apa-apa, antum jangan terlalu sedih. Sedih oke, tapi jangan terlalu sedih karena antum tidak butuh itu sekarang. Yang antum butuh nanti lebih butuh kapan hari? Ya. Uang antum diambil 1 miliar sama orang. Ya antum sedih-sedih lah. Ya. Tadinya mau nikah lagi beli mahar, enggak bisa akhirnya. Bercanda ya. Tapi nanti hari kiamat antum butuh itu. 1 miliar sangat berharga pada hari kiamat. Bisa membuat orang naik derajat surga tinggi sekali. Bisa menyelamatkan dari neraka jahanam. Sekarang diambil, biarin aja. Kita sudah tagih, sudah berusaha, gak mau. Ya sudah. Nanti aja hari kiamat saya ambil. Saya gak butuh sekarang. Saya masih, alhamdulillah masih gemuk. Alhamdulillah. Ambil aja. Kalau kita mikir-mikir pusing. Itu nanti ada manfaatnya. Entah mengurangi dosa-dosa kita, entah mengangkat apa? Derajat. Biarin aja. Belum tidak mengurangi dosa-dosa kita. Maka hati-hati urusan harta. Urusan harga diri, tuduh sana, tuduh sini. Wah, ini juga urusannya panjang hari kiamat. Tuduh ini, tuduh anu, tuduh ini, semua. Oleh karenanya, saya katakan, bahwasanya semuanya permasalahan yang tidak selesai di dunia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang sudah disidangkan namun tidak benar akan disidang ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para lawyer yang membela-bela kebatilan, silakan membela-bela. Hari kiamat yang enggak akan bisa bela, dia akan binasa bersama yang dia bela. Lawyer-lawyer yang membela kebenaran alhamdulillah, tapi ada lawyer-lawyer yang liar ya. Justru kalau dia semakin membela kebatilan, duitnya semakin banyak. Ini mereka akan binasa pada hari kiamat. Allah mengatakan, ha'ula ha'antum ha'ula ijadaltum anhum fil hayati dunya. Wa man yujadilullah anhum yawmal qiyamati aman yakunu alaihim wakila. Sekarang kalian bisa membela mereka di dunia. Siapa yang mau debat Allah pada hari kiamat kelak? Yang sidang bukan jaksa yang bisa disogok. Yang sidang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalian bela-bela pakai peraturan, pakai silakan. Hari kiamat yang kalian hadapi Allah. Bagaimana cara mendebat Allah? Fama yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Siapa yang bisa mendebat Allah pada hari kiamat untuk membela mereka? Maka waspada wahai para lawyer, para jaksa, para hakim. Dalam sidang apapun, kalau salah ya bilang salah. Kalau benar ya silakan bela. Kalau manipulasi, berbohong urusannya panjang hari kiamat. Akan disidang. Para hakim akan disidang. Para lawyer akan disidang. Sekarang kalau sekarang bukti-bukti tidak bisa terungkap, semua sekarang nanti hari kiamat semua bukti akan hadir. Catatan amal akan hadir. Malaikat ada. Bumi akan berbicara. Kulit berbicara. Mau lari kemana? Di yaumil fasal, di hari keputusan. Maka seorang berusaha, kalau ada urusan di dunia, selesaikan di dunia. Minta dihalalkan, dimaafin. Maka Rasulullah mengatakan, mangkanat lahu madlamatun li akhihi min irdin au syai'in, falyatahallalu minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham. Siapa yang punya kedzaliman sama saudaranya terkait dengan hari ridha atau yang lainnya, segera minta dihalalkan sekarang. Sebelum datang hari kiamat, tidak ada dinar, tidak ada dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu qadra madlamatihi. Kalau dia punya pahala, akan diambil sesuai dengan kadar kezolimannya. Diberikan kepada orang yang dia zolimi. Maka jangan sampai kita nasibnya demikian. Jaga lisan. Jangan makan harta haram. Kalau makan harta kita pastikan ini halal. Jangan sampai menzolimi orang. Meskipun 10 ribu itu repot nanti hari kiamat. Kalau bisa kita yang rugi gak apa-apa. Daripada kita merugikan orang, orang lain. Kalau kita yang ditipu biarin. Daripada kita nipu orang, orang lain. Hak kita diambil biarin daripada kita ngambil hak orang, orang lain. Keserangan sementara. Kemudian selesai,
Tanggung jawab hari kiamat repot. Kita mau senang-senang ngambil harta orang, mau sampai kapan? Udah mau mati masih nipu orang. Sudah jalan pelan-pelan, sudah sakit-sakitan, ya. Masih nipu orang. Udah agak budek, masih nipu orang. Istri panggil aja udah kurang dengar, masih nipu orang. Istri ngomel sudah nggak jelas, masih nipu orang. Sampai kapan mau sadar? Oleh karenanya di hari fasal, hari keputusan mengerikan. Kita seorang berusaha bertakwa kepada Allah, kita belajar di dalam agar kita lebih hati-hati dalam bersikap, dalam berbicara, jangan sampai kita zalimi orang, zalimi darahnya, hartanya, maupun zalimi harga dirinya. Waspada. Waspada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan terkait imul fasal. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.

Masalah manusia minta syafaat, apakah semua manusia yang minta syafaat atau hanya manusia yang beriman kepada Allah? Syafaat Nabi disebut dengan syafaatul uzma. Ini untuk seluruh manusia ketika itu. Makanya kan syafaatul uzma, dia khusus untuk buat, khusus hanya Nabi yang bisa kasih syafaat dan untuk seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Karena Allah mulai persidangan. Itu baru syafaat untuk Allah datang mulai persidangan. Karena sebelum Allah mulai sidang, matahari masih sangat panas. Sehingga mereka ingin tahap berikutnya, nunggu sampai kapan. Sehingga untuk menuju pada tahap berikutnya, tahap persidangan, Nabi kasih syafaat. Sehingga syafaat tersebut bermanfaat untuk seluruh manusia di padang mahsyar. Dusta yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah salah satunya menolak diundang ke acara syirik dengan alasan sakit. Bagaimana ketika kita diundang acara walimah yang dalamnya ada kemaksiatan? Kita menolak datang dengan alasan sakit. Apakah tersebut dibolehkan? Kalau ini sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan dusta nyata, dia tauriah. Tauriah itu perkataan yang benar, tapi sengaja diucapkan supaya disalahpahami oleh orang yang mendengar. Ini boleh dilakukan kalau darurat. Orang mukmin enggak boleh ngomong pelin-pelan, ambigu, enggak boleh ngomong, harus jelas. Rasulullah kalau ngomong jelas, bahkan terkadang diulang-ulang. Hukum asal orang kalau ngomong aja jelas. Tapi kalau dalam kondisi darurat, boleh saja seorang apa? Tauriah, darurat. Seperti Ibrahim tadi, ini siapa? Ini saudariku. Ya. Yang dia Ibrahim ngomong gitu supaya dipahami, maksudnya adalah adikku. Tapi perkataan dia tidak salah, karena dia dan Sarah sesama muslim. Tapi sengaja mengucapkan supaya salah pahami. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW berjalan sama Abu Bakar berhijrah. Orang-orang kenal Abu Bakar. Orang bertanya, siapa depanmu? Kalau Abu Bakar bilang ini Nabi Muhammad, dia akan ditangkap. Maka Abu Bakar mengatakan, hadza hadin ila tariq. Ini petunjuk jalan. Ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar menyangka penunjuk jalan. Padahal maksud Abu Bakar, penunjuk jalan menuju surga. Seperti namanya tauriah. Seperti Ibrahim kata, ini sakim, saya sakit. Kata para ulama, maksudnya, saya sakit hati lihat kalian syirik. Saya sakit hati lihat kalian apa? Syirik. Atau namanya ini sakim, sakim isim fa'il, maknanya saya akan sakit suatu saat. Entah sekarang, entah nanti. Itu namanya tauriah. Maka kalau kita dalam kondisi darurat, kita boleh tauriah. Darurat. Kalau enggak darurat, jujur aja. Enggak. Itu ada maksiat. Enggak perlu tauriah. Muslim itu ngomong yang apa? Yang jelas. Kalau darurat baru tahu tauriah. Kalau enggak darurat, enggak usah. Kalau ternyata walimahnya penuh maksiat ya, bilang enggak. Saya pernah diundang walimah, si pengajian datang saya. Mereka tahu ya sudah datang. Habis ngisi nasihat, terus saya keluar. Begitu saya keluar, dudak. Selamat. Mereka tunggu saya keluar baru. Bisa aja kata saya dia, aduh. Udah maksud saya balik lagi, sudah saya jalan sih kabur. Pengalaman ya. Kadang kita enggak bisa kabur, sudah masuk, sudah langsung rame enggak mungkin ya, udah rame. Istighfar aja, kadang-kadang seperti itu. Orang menganggap musik hal biasa, bukan sesuatu yang apa? Haram. Mereka enggak ngerti. Bagaimana hukum seorang pada zaman dahulu sebelum hijrah pernah menemukan harta uang orang lain karena kurang ilmu agama, teman tersebut dipakai untuk keperluan pribadi dan sisanya dimasukkan ke kotak amal masjid. Apakah pemilik harta tersebut akan minta pertanggungjawabannya? Nah, tentu mendapatkan barang ada aturannya. Kalau banyak maka tidak boleh. Kalau barang yang sedikit bisa boleh kita gunakan. Artinya kalau uang jatuh 10 ribu orang tidak cari lagi. Tapi kalau 1 juta orang pasti apa cah? Cari. Kalau 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu mungkin Jakarta orang sudahlah. Ongkos Grab untuk ambil lagi uang sudah banyak, ini nggak usah. Tapi kalau banyak, biasanya orang cari. Kalau gitu nggak boleh kita gunakan. Kita harus cari orangnya. Kalau nggak punya, nggak tahu orangnya, maka caranya kita berinfak dengan nama dia, dengan niat karena untuk sedekahnya dia, bukan untuk kita. Tapi kalau dia datang suatu hari, ternyata kita tahu uang dia, maka kita kembalikan uang tersebut sehingga infaknya pahalanya buat kita. Kalau udah terlanjur, ya sudahlah. Dulu berapa, sekarang infakkan dengan niat karena Allah untuk apa? Untuk dia.
Selama manusia pernah menjalani taubat nasuha, tidak satupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan secara jelas diampuni atau tidak. Yang saya ketahui adalah tanda indikator jika dosa tersebut diampuni adalah ditemui Allah SWT. Lalu apa ini? Adalah tanda atau indikator. Lalu pada saat hari keputusan tersebut, apakah dosa-dosa selama di dunia akan ditampakkan meskipun sudah diampuni? Ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau dosa sudah diampuni, maka tidak akan ada efeknya dari secara hukuman. Karena tidak ada efeknya. Rasulullah mengatakan, At-ta'i min adzam kama la dzamba lahu. Yang bertobat seperti orang tidak berdosa. Tapi apakah ditampakkan lagi? Khilaf di kalangan para ulama. Ditampakkan lagi membuat malu, tapi membuat seorang semakin bersyukur. Karena dia pernah berdosa, kemudian apa? Diampuni. Ada khilaf. Ada yang mengatakan ditampakkan lagi, yang mengatakan tidak. Bagaimana hukum sholat jamak qasar lebih dari 4 hari bagi musafir yang belum diketahui kapan harus pulang karena faktor pekerjaan? Dan apakah selama jamak qasar dia tetap diizinkan sholat di kamar hotelnya tanpa menghadiri sholat berjamaah? Kalau dia orang-orang yang bersafar, statusnya musafir, ini menurut jumhur ulama, ada dua kondisi. Kondisi pertama, dua kondisi. Kondisi pertama, dia tahu bahwasanya dia tidak akan menetap lebih dari 4 hari, lebih dari 20 kali waktu sholat. Ya, kalau dia tahu bahwasanya dia akan pergi sebelum 4 hari, maka selama itu dia boleh jamak qasar di tempat dia tujuan dia. Misalnya dia berjalan dari Jakarta ke Bandung, dia tahu dia di Bandung cuma 3 hari. Ya sudah, ketika di Bandung dia jamak qasar boleh, karena dia musafir. Kondisi kedua, dia tahu bahwasanya dia di Bandung akan lebih dari 4 hari, mungkin seminggu. Kalau dia tahu dia bakalan lebih dari 4 hari, ketika tiba di Bandung, dia langsung tidak boleh jamak qasar. Ini pendapat jumhur. Mayoritas ulama. Sejak datang, dia sudah tidak boleh lagi jamak qasar. Pendapat kondisi ketiga, dia datang, dia tidak tahu. Mau 3 hari, 4 hari. Pokoknya datang ada keperluan. Misalnya dia datang untuk cari barang hilang. Dia cari-cari-cari, bisa seminggu dia nggak tahu. Selama dia masih nggak tahu kapan dia selesai, maka dia boleh jamak qasar. Seperti itu, kalau tidak tahu. Tapi kalau dari awal sudah tahu, saya bakalan lebih dari 5 hari, sejak awal dia sudah tidak boleh jamak qasar. Menurut jumhur, ini saya menyampaikan pendapat jumhur ulama. Tentu ada pendapat lain. Nah, kalau dia musafir, maka dia tidak wajib ke masjid. Dia tidak wajib ke masjid. Kalau dia ke masjid lebih afdal, tapi pendapat yang lebih benar, tidak wajib. Karena safar diberi keringanan. Karena safar biasanya orang punya keperluan. Maka jangan sampai gara-gara ke masjid menghalangi keperluan dia. Maka dia tidak, mengapa kalau misalnya dia kecapean atau dia harus cari barang, kalau ke masjid nanti terganggu, padahal safar dia kan terbatas. Maka di antara keringanan syariat, dia tidak wajib ke masjid. Tapi kalau dia bisa ke masjid, tentu lebih baik. Tapi tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ustaz, bagaimana menyikapi orang terdekat kita yang selalu menuduh tanpa bukti? Ya sudah, sabar. Sabar. Maafin aja dah. Saya maafin kamu ya. Ah, saya enggak maafin. Saya tuntut hari kiamat. Antum dua pilihan. Antum boleh tuntut dan antum yang akan diuntungkan pada hari kiamat. Atau antum maafkan, lebih besar lagi pahalanya. Makanya lebih baik dimaafkan. Ya biasalah, namanya manusia. Ya namanya orang hasad, namanya sudah. Kita hidup di dunia. Dunia pasti ada yang hasad, ada yang tuduh-tuduh. Ya, namanya juga di dunia. Nah, kalau kita maafkan, pahala kita lebih besar daripada kita nuntut di akhirat. Yang kedua, di dunia lebih nyaman, kita lebih hati apa? Lebih tenteram. Tapi kalau kita enggak maafkan, kita dendam. Pinginnya dia mati, tapi enggak mati-mati, malah naik pangkat. Malah jadi ketua RT. Malah jadi komisaris. Malah kacau. Malah ini maafin, selesai. Ustaz, kita pernah menyakiti orang tapi lupa dengan siapa. Ya itu dia, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan. Kalau kita melakukan kezaliman ternyata kita sudah berusaha enggak mampu, kita minta maaf, entah orang yang sudah meninggal atau kita enggak tahu siapa orangnya, atau kita sudah datang berulang-ulang dia tidak maafin, maka serahkan kepada Allah. Kalau kita tulus, insyaallah Allah yang akan tangani. Tapi harus berusaha dulu, berusaha datangi dia, kasih kue, kasih apa kek, sampai dia ridho. Kalau dia enggak ridho, serahkan sama Allah. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Alustaduna Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama dapat memberikan manfaat serta tambahan ilmu sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
4: Tapi hanya teori.
3: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek. Ya.

0: لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
7: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Dan sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: عجولا.
1: Dan manusia mendoa untuk kejahatan, sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.
0: وجعلنا

0: مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
0: Man ihtada fa

0: ulang.
1: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul.
0: Wa'i.

0: فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
1: Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha mengetahui, lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: taslima.
1: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
2: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
1: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: يا الله berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
6: Khafidhatur rafi'ah, idza

0: ثلاثة.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: أبو المشأمة.
1: yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala

0: azifun.
1: Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
1: وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: Salama.
1: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

0: ممدود.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

0: مرفوعه
1: dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: الآخرين.
1: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
0: Wa

0: wala karim.
1: Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: أم نحن الخالقون.
1: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
0: Nahnu

0: Ala ta'lamun.
1: Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: zari'un.
1: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?
0: Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
1: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
0: Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun.

0: خازلون.
1: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?
0: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
1: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

0: Fasabbih bismi rabbikal azim.
1: Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: العالمين.
1: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dakwah salafiyah, dakwah yang berkaitan dengan kaum salaf, yang dimaksud para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang hidup di masa mereka, yaitu tabi'in. Berarti dakwah salafiyah adalah dakwah manhajiyah yang berbicara tentang sikap dan cara beragama dari al-muhajirin wal-ansar. Jadi dakwah salafiyah, dakwah manhajiyah yang menjelaskan perjalanan kehidupan para sahabat secara ilmu dan amal serta dakwah dalam menjelaskan Islam secara menyeluruh. Dan manhaj mereka tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu mendahulukan wahyu, wahyu dari Alkitab dan wahyu dari As-Sunnah. Siapa saja yang perkataan dan perbuatannya lahir dan batin yang menyelisihi atau menyalahi Alkitab dan Sunnah, maka ia tertolak. Sepanjang perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka tidak membagi agama dengan mazahib, mazhab-mazhab, madhab pulan. Tidak. Mereka mengambil agama dari Alkitab dan Sunnah. Tidak keluar dari situ. Apabila tidak ada di dalam Alkitab dan Sunnah, maka ijma mereka. Apabila tidak ada ijma dan ada sesuatu permasalahan, maka mereka berijtihad. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Dan hal ini dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya. Abu Basrah, kalau saya tidak salah ingat dia. Abu Basrah dengan ba sad ra fa marbutah. Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhumah. Lalu Abu Basrah bertanya, engkau dari mana? Abu Hurairah menjawab, dari At-Tur, gunung At-Tur Sina, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Apa? Wahyu Taurat. Kalau pertama Nabi Musa dinyatakan oleh Allah sebagai orang pilihan Allah dan diutus sebagai Rasul, itu di Bukit Tua. Tapi Gunung Tur, tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Maka Abu Basrah berkata kepada Abu Hurairah, kalau engkau bertemu denganku sebelum engkau ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Dijelaskanlah oleh Abu Basrah. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat itu, dibawakan hujjahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tushaddur riha. Tidak boleh diikat kendaraan untuk mengadakan perjalanan menuju satu tempat yang dianggap memiliki keutamaan atau keberkahan, illa kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, wa masjidil Aqsa. Diam Abu Hurairah mentakrirnya. Ya ada, oh enggak begitu, pemahamannya begini. Enggak, kata fulan begini. Enggak. Lihat ini manhaj. Sukut Abu Hurairah menerima taslim. Dan Abu Hurairah termasuk salah seorang rawi dari hadis itu radhiyallahu anhum jami'an, menerima. Yakni seandainya, kata Abu Basrah, engkau berjumpa denganku sebelum kau berangkat ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal. Tidak boleh dipersiapkan kendaraan untuk berangkat ke suatu tempat yang diyakini tempat itu memiliki keutamaan dan keberkahan, kecuali kepada tiga buah masjid. Boleh kita mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraan, atau kalau sekarang biaya, uang, dan merencanakannya untuk berangkat ke tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu tiga buah masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjid Ilya atau Masjidil Aqsa. Kepada salah satu dari tiga tempat itulah dibolehkannya. Ke Tur, ke gua Kahfi dan lain-lain, ke apa? Gua Sur, gua, Hira, dan lain-lain tidak boleh. Tidak boleh. Lihat manhaj sahabat. Dari sini keluarlah sejumlah faedah, tapi yang kita batasi mengenai manhaj para sahabat, tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Dan apabila dibacakan hadis dan itu tepat benar adanya, maka mereka menerimanya. Abu Hurairah diam, tidak membantah Abu Basra sama sekali. Berarti mentakrilnya. Tidak ada pakai ra'yu, pakai ini ada. Qala fulan, qala fulan. Menghukumi hadis. Manusia menghukumi hadis. Tidak boleh. Hadis menghukumi kita. Jangan kita menghukumi hadis. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis sunnahlah yang menghukumi kita. Lihat manhaj para sahabat. Sukut. Diam Abu Hurairah. Menerima apa yang dikatakan Abu Basrah radhiyallahu anhum jami'an. Dan di sana banyak contoh yang lain lagi. Oleh karena itu dakwah seruan kepada berpegang kepada mazhab sekarang ini yang diikuti oleh pemuda-pemuda yang baru belajar, ini adalah seruan yang batil. Karena menyelisihi dakwah salafiyah, dakwah para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kalau saya bawakan contohnya satu persatu, dan saya tahu insyaallah ta'ala habis waktu kita, pelajaran kita. Barangkali di lain waktu kita sambung lagi. Pada pertemuan yang lalu, saya menjelaskan mengenai dakwah salafiyah adalah dakwah manhajiyah. Mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum sebagai penyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni intinya manhaj sahabat, manhaj para sahabat itu adalah manhaj Rasul. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya yang sangat terkenal adalah hadis mutawatir mengenai iftiraqul ummah, berpecah belahnya umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-firqah an-najiyah, ia adalah al-jamaah dengan bentuk mufrad. Yang dimaksud jamaah para sahabat ditafsirkan oleh hadis yang lain, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang aku pada hari ini berada di jalan tersebut bersama para sahabatku. Ini menunjukkan bahwa manhajus sahabah, manhajur rasul. Dalil yang lain, balighu anni walau ayat. Menunjukkan bahwa para sahabat penyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, liyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu, yakni pada hari ini, pada Hajjatul Wada', menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabat sebagai duat, para dai yang menyampaikan risalah beliau dari Rabbul Alamin. Dan menunjukkan bahwa para sahabat bertabligh sebagai muballigh yang menyampaikan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa manhajus sahabah, manhajur rasul. Apabila manhajus sahabah adalah manhajur rasul, maka ia tidak akan keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka mendahulukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan manusia. Kemarin saya bawakan kisah Abu Basrah Al-Ghifari, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, yang tinggal di Mesir di kemudian hari dan wafat di sana, dengan Abu Hurairah, rawiyatul Islam, rawinya Islam dan al-hafiz pertama di dalam Islam, muhaddisnya Islam. Ketika Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Basrah bertanya, engkau dari mana? Dijawab oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, dari At-Tur, yakni gunung. At-Tur artinya jabal. Tetapi dari satu sisi ma'ruf Tur Sina atau Tur Tua, tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima wahyu. Ada yang mengatakan ini tempat di mana pertama kali Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Ada yang mengatakan bahwa ini Tur Sina, ketika Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Wallahu a'lam. Tetapi intinya Abu Hurairah berangkat ke sana. Maka Abu Basrah mengatakan, seandainya aku berjumpa denganmu sebelum kau berangkat ke sana, ke At-Tur, pasti engkau tidak akan berangkat pergi. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar. Berarti Abu Basrah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, jangan dipersiapkan kendaraan atau jangan diberangkatkan kendaraan illa ila salasati masajid, kecuali kepada tiga buah masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, ragu sebagian rawi. Dan Abu Hurairah mendengar itu taslim, menerima. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berangkat ke satu tempat untuk mencari keberkahan dan keutamaannya dengan keyakinan bahwa tempat tersebut suci, memiliki keutamaan, kecuali hanya kepada tiga buah masjid saja. Ini berangkat menuju tempat, bukan berangkat menemui orang, beda. Kalau misalnya di tur itu ada seorang ulama muhaddis, rawi hadis, kemudian para pelajar berangkat ke sana untuk menerima riwayat dari mereka, tidak terkena hadis itu karena mereka berangkat bukan karena tempat, tapi karena orang untuk menuntut ilmu atau berjihad. Tidak apa-apa. Ini ke suatu tempat yang dianggap memiliki keutamaan. Tidak ada kecuali tiga buah masjid ini. Boleh dipersiapkan kendaraan, diberangkatkan untuk mencari keutamaan dan beribadah di situ. Karena Abu Hurairah mengatakan, "Sallaitu fiha," aku salat di situ. Ditegaskan oleh Abu Basrah, "Seandainya aku berjumpa denganmu sebelum kau pergi, pasti kau tidak akan pergi." Dipastikan. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Basrah memang tahu manhaj para sahabat, mereka semuanya. Kalau dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taslim. Luar biasa manhaj ini. Abu Hurairah taslim dan ia kemudian menjadi rawinya. Dari siapa Abu Hurairah meriwayatkan ini yang termaktub di Bukhari dan Muslim? Dari Abu Basrah. Dari Abu Basrah Al-Ghifari. Karena Abu Hurairah ketika meriwayatkan dari Rasulullah SAW tidak mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak, tapi mengatakan qala Rasulullah SAW, berarti mursal sahabi. Dan ia dapat dari hadis yang tadi dari Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhum jami'an. Berarti para sahabat, begitulah para sahabat, tidak keluar dari sunnah. Apabila telah datang hadis, maka mereka taslim. Abu Hurairah taslim dan menerima. Dan diperkuat, ia meriwayatkan hadis itu di kemudian hari. Yang ia dapat terima dari Abu Basrah Al-Ghifari. Berarti hadis itu awal diriwayatkan oleh Abu Basrah Al-Ghifari. Kemudian disampaikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkannya dengan menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal oleh para ulama mursal sahabi, dan ini diterima. Kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Apakah Abu Sa'id Al-Khudri rawi hadis ini juga mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ia dapat dari sahabat yang beredar hadis ini? Kelihatannya dari Abu Basrah Al-Ghifari. Abu Basrah di kemudian hari tinggal di Mesir dan wafat di Mesir. Ya. Berarti tidak ada satu pun tempat yang disucikan, atau kalimat yang beredar, dikeramatkan, dimuliakan maksudnya, kecuali berdasarkan wahyu. Dan wahyu telah menjelaskan hanya 3 masjid. Ziarah ke tempat, bukan ke orang. Bukan ke orang. Ya.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
3: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
4: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
3: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Warezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil gak, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Anas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
7: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

0: mustaqima.
1: Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa yansurakallahu nasran aziza.
1: Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: بِأَيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
0: Itu

0: ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan, mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع

0: النار ومن يتول يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahtash shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakumullahu maghanim katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira.
1: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallu aladbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira.
1: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.
0: Sun.

0: أكفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahilla walaula

0: علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: عليما.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulun

0: قَرِيبًا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kafha ya ain sad.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu ولا تحاسد وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

Istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Pim, kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwamu awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Frank. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan.

Dan berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu, tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti bebekal tauhid. Sampai akhirnya, مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa ansharah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. "Wattajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi." Dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam adalah salah. "Wa khairul khata'ina tawwabun." Dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian
Yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah

0: menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita, yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Dan kenikmatan yang sedang kita rasakan, namun yang sudah hadir, yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika." Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul arud, dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian, menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

رؤوسهم وأزواجهم

رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم

وصدق الله.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Oh, ya.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

0: Hijau.
1: Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut dan penduduk Aika serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

Yang menyertai dia berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
1: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Amin.

0: بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Radio Roja, Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Laqitu akthar min rajulin laqitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus." Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin aqfaluha." Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, "Man kana a'raf billah kana minhu akhwaf." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah SWT. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah SWT adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ila samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, Yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahala." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asalla fa huwa jahil." Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am barhum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafilun? Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunia, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan? Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek? Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah dan memilih, menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, naudzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku. Dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan. Dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Hamim.
1: Ha.

Kami tiada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang.
0: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع

0: Amin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ.
1: Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran, adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
0: Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

0: الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka.
0: Ula.

0: إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
0: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
0: وَيَوْمَ

آتيكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون

0: أنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: Halun.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Fala.

0: يمطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

0: أنفسهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
0: Walak

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

0: بكم ويجركم من عذاب أليم.
1: Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ

0: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami." Allah berfirman, "Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."
1: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in.
3: Makna sirat al-mustaqim
2: artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam.
3: Kebenaran itu adanya dalam Islam.
2: Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
3: Yang keempat,
2: yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Enggak bertentangan.
3: Abu Bakar dan Umar. Enggak bertentangan.
2: Dan Nabi juga bersabda SAW.
3: Kata Nabi,
2: iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya, kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh, atau sudah jelas dari Quran, tidak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran.

0: متفق عليه.
1: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: yakadu zaitu la yudhi.
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Ini yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajula yusalli sittina sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan. Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku' ya, itu saking lurusnya hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud, kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan, faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi, fala yabsut. Maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya, in bisatul kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idha sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud, maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan, ala al-jabha. Ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi. Dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, ruku dan sujud harus diperbaiki dan dia rukun, dia rukun salat. Sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Adi salat kama amarallah ya al-Fatiha di masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka, generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal solih, mereka akan masuk surga dan tidak dizolimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: فرحنا. من ربنا ومدينه. أبا جمال ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku.

0: dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa'.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن.
8: Dari Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan.
9: Qala Rasul
10: sallallahu
9: alaihi wasallam.
11: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا
12: Mutiara Salaf.
13: Di antara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, di antara sifat seorang mukmin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan untuk para pimpinan kaum muslimin.
11: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
12: Mutiara Salaf.

ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

0: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
0: استجب لكم.
2: Doa dari Al-Quran. Doa berlindung dari orang-orang zalim.
3: Rabbi najjini minal qawmiz zalimin.
2: Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-21.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
0: Astajib lakum.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintal-pintal. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
7: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
8: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
9: Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
10: Walillahi mulku samawati wal ardh.
8: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
11: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
8: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat.
12: Roja TV dan Radio Roja.
13: Setiap orang tua tentu memiliki harapan besar bagi putra-putrinya. Harapan agar mereka tumbuh dengan iman yang kuat, akhlak yang mulia, ilmu yang luas, serta kesiapan untuk menghadapi masa depan. Pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan dalam memahami pelajaran, Pendidikan adalah proses membentuk pribadi, pribadi yang mengenal Rabb-nya, menjaga adab-nya, memiliki cita-cita, dan siap memberikan manfaat bagi sesama. Inilah ikhtiar yang terus dihadirkan di Ma'had Ihya As-Sunnah, Tasikmalaya. Perjalanan Ma'had Ihya As-Sunnah dimulai pada tahun 1998 sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mengusung pembelajaran Islam secara serius, mendalam, dan berkesinambungan. Pada masa awal, metode pembelajaran Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah diterapkan. Kemudian pembelajaran dikembangkan melalui pendekatan belajar tuntas atau mulazamah agar proses pembinaan berjalan lebih terarah. Pada tahun 2003, pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mulai dirintis. Kemudian pada tahun 2006, jenjang sekolah menengah atas turut dibuka. Seiring bertumbuhnya kebutuhan masyarakat, pada tahun 2010, program-program pendidikan tersebut diresmikan secara hukum menjadi PAUD IT, SD IT TQI, SMP IT TQI, dan SMA IT TQI Ihya As-Sunnah. Hingga hari ini, pendidikan terus berkembang dengan tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya. Dengan visi menjadi yayasan Islam bermutu dalam membentuk generasi Rabbani dan mewujudkan masyarakat yang Islami, pendidikan diarahkan untuk membina santri secara utuh. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang baik menjadi dasar pembinaan. Di atas dasar itulah, ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir, komunikasi, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian sosial terus dikembangkan.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
13: Pembelajaran di Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya dibangun melalui proses saling melengkapi. Pembelajaran formal di kelas, tahfidz Al-Quran, serta ta'lim sebagai penguatan pembinaan keislaman. Dalam pembelajaran formal di kelas, santri mempelajari ilmu-ilmu syar'i sekaligus ilmu-ilmu umum secara terarah sesuai jenjang pendidikan. Di luar pembelajaran formal, pembinaan tahfidz Al-Quran menjadi bagian penting dalam keseharian santri melalui halaqah, setoran hafalan, murojaah, serta pendampingan para pengampu. Santri dibimbing untuk menjaga hafalan dan membangun kedekatan dengan Al-Quran. Kemudian, taklim hadir sebagai pembelajaran tambahan yang memperkuat pemahaman, ruhiyah, dan adab santri. Dengan demikian, pelajaran umum dan pelajaran syar'i bukanlah dua arah pendidikan yang dipisahkan. Keduanya dipelajari bersama dalam pembelajaran formal di kelas, tahfidz dan taklim kemudian melengkapi proses tersebut agar santri memiliki ilmu, hafalan Al-Quran, pemahaman agama, dan karakter yang kuat. Al-Quran dan Sunnah menjadi kompas yang membimbing arah hidup, sementara berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan menjadi bekal untuk menjalankan amanah, melanjutkan pendidikan, serta memberi manfaat di tengah masyarakat. Pembinaan tidak berhenti ketika pelajaran di kelas selesai. Kehidupan sehari-hari menjadi ruang pendidikan yang nyata melalui kebiasaan ibadah berjamaah, kedisiplinan waktu, kebersihan, kebersamaan, adab makan, tanggung jawab pribadi, serta kepedulian kepada teman. Santri belajar menjalani nilai-nilai Islam dalam tindakan sederhana setiap hari. Dalam proses inilah, kemandirian dan karakter dibentuk secara bertahap. Pada jenjang SMP dan SMA, pembelajaran diperkuat melalui program unggulan proyek integrasi. Program ini mengajak santri belajar langsung dari realitas di luar kelas secara berkelompok. Mereka mengenali persoalan, melakukan observasi, berdiskusi, merefleksikan temuan, dan menyusun gagasan penyelesaian masalah. Beberapa tema yang pernah diamati antara lain, revitalisasi pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, revitalisasi perpustakaan umum Kota Tasikmalaya, transformasi pasar Padayungan, hingga transformasi lapangan olahraga Dadaha. Melalui pengalaman tersebut, santri belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk dihafal. Ilmu juga digunakan untuk memahami keadaan, membaca kebutuhan masyarakat, bekerja sama, menyampaikan gagasan, dan menghadirkan manfaat. Belajar juga berlangsung melalui pengalaman langsung dalam kegiatan outing class. Santri SMP dan SMA memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasan melalui kunjungan edukatif, pembelajaran di alam, serta kegiatan kebersamaan yang terarah. Saat berkunjung ke perusahaan, lembaga, kampus, atau tempat pembelajaran tertentu, mereka dapat melihat bagaimana ilmu diterapkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Melalui kegiatan di alam, seperti kemah dan aktivitas kelompok, mereka belajar mandiri, lebih disiplin, peduli terhadap teman, mampu bekerjasama, dan menghadapi tantangan dengan sikap yang baik. Outing class menjadi ruang pembelajaran untuk membangun wawasan, kekompakan, kepemimpinan, ketahanan diri, dan rasa tanggung jawab, bukan sekedar perjalanan di luar sekolah. Pada jenjang akhir SMA, pembinaan berlanjut melalui khidmah masyarakat. Santri kelas 12 disebar ke masjid-masjid, lingkungan masyarakat, serta lembaga pendidikan untuk mengabdi sesuai kemampuan yang telah dipelajari. Mereka dapat mengambil peran sebagai imam, khatib, pengajar TPA, maupun pendampingan kegiatan keislaman. Dari sana, santri belajar bahwa ilmu agama bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga diamalkan dan disampaikan dengan hikmah, adab, serta tanggung jawab. Menjelang kelulusan, santri kelas 12 mendapatkan pembinaan persiapan menuju perguruan tinggi. Mereka memperoleh informasi pilihan studi lanjut, jalur pendaftaran, persiapan administrasi, serta pendampingan dalam proses pendaftaran ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, termasuk melalui jalur studi in Saudi, Libya, Jakarta, dan lainnya. Semangat dakwah dan kepedulian sosial juga tumbuh melalui kegiatan Ramadan. Dalam takjil on the road, santri belajar berbagi kepada masyarakat, sementara melalui sebar imam tarawih, mereka ikut menghidupkan masjid-masjid masyarakat dan melatih kesiapan untuk mengambil peran dalam pelayanan ibadah. Proses pembinaan didampingi oleh tenaga pengajar dengan latar belakang pendidikan dari berbagai perguruan tinggi, dalam dan luar negeri, serta lulusan pondok pesantren. Di antara latar belakang para pengajar adalah Lipia Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Siliwangi, STAI, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar Mesir, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Para pendidik hadir tidak hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, mendampingi, dan memberikan keteladanan dalam perjalanan tumbuh para santri. Lingkungan pendidikan didukung oleh fasilitas yang menunjang pembelajaran, pembinaan, kesehatan, ibadah, serta kebutuhan keseharian santri. Masjid menjadi pusat ibadah, taklim, dan pembinaan ruhiyah. Asrama menjadi tempat belajar hidup mandiri, keteraturan, dan membangun tanggung jawab. Laboratorium komputer dan laboratorium IPA mendukung proses belajar yang aktif, aplikatif, serta relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Klinik putra dan putri yang terpisah disediakan untuk mendukung kesehatan santri dengan tetap menjaga kenyamanan dan adab. Area olahraga putra dan putri yang terpisah memberikan ruang bagi para santri menjaga kebugaran, melatih sportivitas, dan menumbuhkan semangat kerjasama. Ruang makan yang nyaman, layanan makan 3 kali sehari, kantin, serta minimarket turut mendukung kehidupan santri yang tertib dan terlayani. Pengembangan potensi juga dilakukan melalui beragam kegiatan ekstrakurikuler. Santri dapat menyalurkan minat dan mengasah kemampuan melalui panahan, renang, futsal, basket, voli, bulu tangkis, dan bela diri. Bagi santri yang tertarik pada kreativitas dan keterampilan masa depan, tersedia kegiatan body, desain grafis, office, science club, Arabic club, English club, tata busana, tata boga, pertanian, serta kegiatan lainnya. Komitmen mutu pendidikan juga tercermin dalam capaian akreditasi PAUD IT, SDI TTQ, SMP IT TTQ, dan SMA IT TTQ telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Selain itu, jenjang SMA IT TTQ juga telah memperoleh akreditasi dari Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, para alumni telah melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, di antaranya Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar, Universitas Kuwait, Ummul Qura, International Islamic University Malaysia, serta perguruan tinggi di Indonesia seperti UI, ITB, UNPAD, IPB, UNBRA, UPI, UNSIL, LIPIA Jakarta, STDI Jember, dan perguruan tinggi lainnya. Namun, tujuan akhir pendidikan tidak terhenti pada capaian akademik atau tempat melanjutkan studi. Harapan terbesarnya adalah lahir generasi yang lurus akidahnya, kuat ibadahnya, baik akhlaknya, luas ilmunya, mandiri dalam kehidupannya, serta siap memberi manfaat bagi umat dan masyarakat. Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, membina generasi Rabbani untuk melangkah menuju masa depan dengan iman, ilmu, adab, dan amal.
8: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Dan insyaallah di Sabtu sore ini kembali kami hadirkan program unggulan kami, Talk Show Pendidikan Islam, di mana kami hadirkan lembaga-lembaga pendidikan berbasis pondok atau ma'had yang berkualitas, yang bisa menjadi pilihan bagi Anda para pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Khususnya bagi Anda para orang tua, insyaallah di kesempatan ini Anda bisa bersoal jawab terkait dengan pondok yang akan kita hadirkan. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan pondok yang sudah sekian lama menjadi pilihan dari mereka yang menginginkan pendidikan berkualitas berbasis pondok, yakni Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, nama yang sudah tidak asing. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami di studio, yakni Kepala SMP Ustadz Hatim Abdullah LC MPD.
1: Ahlan.
0: Kemudian juga ada Kepala SMA dari Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, Ustadz Robi Arianto MPD. Alhamdulillah. Dan tentu saja yang tidak kalah penting untuk terkait pendidikan berbasis pondok atau ma'had ini, bagian pengasuhan. Sudah hadir juga Ketua Pengasuhan Ustadz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD. Sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, di kesempatan kita sore hari ini, insya Allah Anda telah menyimak video profil dari Pondok Pesantren Ihya Us-Sunnah Tasikmalaya. Dan Anda juga akan mendapatkan penjelasan terkait dengan kurikulum, pondok pesantren, maupun pengasuhan, dan tentu saja penerimaan santri baru untuk tahun ajaran yang akan datang. Dan Anda sekali lagi bisa bertanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan insya Allah nanti di sesi tanya jawab Anda bisa menelpon kami langsung di nomor yang sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak dulu terkait dengan Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya ini bersama Ustadz Hatim Abdullah LCMPD. Hafizullah, falitafadol maskur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin bil ajmi'in. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang diberi Allah Subhanahu wa taala berada, terima kasih kepada teman-teman, alhamdulillah menemani kami di sore yang berbahagia ini. Ya, kami dari Ihya As-Sunnah Tasikmalaya ya, bisa kesempatan hadir bersama para pemirsa dan para pendengar, alhamdulillah ya, ingin menyampaikan dan memaparkan Ihya As-Sunnah terutama dalam PSB Firman Santri Baru di tahun ajaran 2027-2028 insyaallah. Baik, Ihya As-Sunnah sendiri alhamdulillah di hari ini sudah cukup panjang dan lama, sudah seperempat abad kita berusaha. Alhamdulillah tidak terasa didirikan dulu di tahun 1998 dan sekarang sudah 2026, kurang lebih 28 tahun berkiprah di kota Tasikmalaya sekitarnya alhamdulillah, dan Indonesia secara umum gitu. Alhamdulillah, semoga bisa memberikan kontribusi yang baik dan bisa menyebarkan kebaikan untuk masyarakat dan kaum muslimin insyaallah ya. Tadi di awal mungkin disampaikan di profil, kita ingin menyampaikan sedikit tambahannya untuk di Ihya As-Sunnah sendiri. Di 28 tahun ini ya tidak berproses langsung besar seperti ini. Berawal di 5 tahun pertama 1998 sampai 2003 itu masih dalam keadaan merintis di awal, di mana perintisnya penggagasnya adalah Ustaz Abu Rizal rahimahullahu taala, dan sudah meninggalkan kita semua di tahun 2020 kemarin. Allah yarham, bersama dengan adiknya Ustaz Abu Qatadah rahimahullahu taala bersama Ustaz Maman Suratman rahimahullahu taala. Di awal tersebut di 5 tahun pertama, pendidikan pertama digagas dalam bentuk mulazamah atau kuliah mu'alimin. Jadi teman-teman yang lulus SMA, ada yang usia SMA juga, jadi digabung semuanya. Ada yang lulus SD juga digabung. Nah, kemudian di tahun 2003 mulai dirintis pendidikan SD dan SMP ya di awal tersebut, dan dilanjut SMA pada 2002 pada 2006, dan alhamdulillah sampai saat ini. Dan pada perjalanannya dan prosesnya tentu berkembang terus, dan di awal itu untuk SD, SMP dan SMA pada awal pendirian masih menginduk seperti itu, jadi masih berbasis pola zamannya masih ada sampai tahun 2010. Dan di 2010 dengan tuntutan dan perkembangan zaman seperti itu, alhamdulillah, dan masyarakat di 2010 sudah mulai diakreditasi, yang tadinya kita menginduk ke sekolah lain. Di 2010 alhamdulillah kita mulai diakreditasi, dan alhamdulillah dari awal akreditasi sampai hari ini oleh BAN PTN gitu ya, alhamdulillah diakreditasi A, alhamdulillah. Masalah,
2: bisa ya. Dipertahankan terus,
1: alhamdulillah, mudah-mudahan terus bisa maju dan berkembang. Amin. Seperti itu. Dan bukan hanya itu, alhamdulillah di 2016, 6 tahun setelah akreditasi oleh Dinas Pendidikan atau negara, nah, kita juga terus berkembang dan ingin maju, dan alhamdulillah di 2016 itu terakreditasi oleh UIM, Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, berarti sudah cukup lama, dan alhamdulillah kita kan banyak alumni kita juga yang ke Madinah, alhamdulillah, di 2016 sampai hari ini
2: sudah 10 tahunan
1: berarti ya. Alhamdulillah ya, semoga istiqomah dan bisa maju. Kemudian untuk Mahdisuna sendiri di Tasik cukup strategis ya, di Tasik ini berada di jantung kota Tasikmalaya, dan di mana aksesnya untuk sampai ke Mahdisuna ya sekarang sih sudah ada GPS lebih mudah gitu ya, tapi ingin sedikit menjelaskan di mana untuk para bapak ibu sekalian, terutama yang di Jabodetabek, kalau yang daerah Tasik mungkin dekat gitu ya, untuk yang jauh bisa mengakses ke Mahdisuna dengan jalur kereta api.
2: Itu yang paling ideal
1: gitu. Dan alhamdulillah dari stasiun ke Mahdisuna sangat dekat, 5 menit sampai insyaallah, istilahnya mungkin jalan kaki juga sampai gitu, alhamdulillah. Dan untuk terminal kalau menggunakan bis, dari terminal kurang lebih 10 menit untuk perjalanan menggunakan kendaraan gitu. Dan itu diantara akses yang cukup mudah untuk para bapak ibu sekalian. Kemudian strategis lainnya untuk Mahdisuna sendiri, dari rumah sakit ke pesantren, bukan kita berharap ada yang sakit, tapi kita antisipasi. Alhamdulillah untuk jarak Mahdisuna dengan rumah sakit itu cukup dekat, ada TMC, ada rumah sakit umum Hermi dan lain-lain, itu jaraknya sangat dekat, alhamdulillah. Dan selain itu juga ada akses pembelanjaan yang dekat gitu ya, pusat belanja terbesar di Priangan Timur, Asia Plaza, itu salah satu tempat favorit anak-anak gitu. Ketika ada kunjungan, ketika menengok orang tua, biasanya itu menjadi tempat yang cukup membuat kenangan untuk anak-anak para alumni seperti itu. Itu di antara strategis dan kelebihan secara tata letak di Mahdisuna sendiri. Kemudian berikutnya untuk Mahdisuna sendiri ya, di visi misi untuk Mahad kita Mahdisuna, untuk visinya di mana Mahdisuna ingin menjadi lembaga Yayasan Islam bermutu dalam membentuk generasi robbani dalam mewujudkan masyarakat yang Islam. Itu di antara visi yang digagas dari awal oleh pendiri kami Ustaz Abdul Jal Samaudah Sarabukatada Alhamdulillah Ta'ala. Kemudian diturunkan dalam misi Mahdisuna dengan 3 poin besar, 1 di bidang pendidikan, 2 di bidang dakwah, kemudian 3 di bidang perekonomian. Dan untuk di saat ini kita ingin menyampaikan, memaparkan dalam bidang pendidikan tentunya, itu dari misi Mahdisuna, seperti itu. Dari visi misi tersebut ya, mudah-mudahan bisa menjadi pilihan terutama dalam pendidikan di Mahdisuna, menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian untuk kolaborasi bersama kami Mahdisuna untuk bersama-sama membangun generasi robbani gitu, dan bisa nanti terjun ke masyarakat, bisa berbaur dengan masyarakat dengan menyebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mungkin bertanya, kenapa Ahlussunnah gitu ya, yang cukup jauh dari Jabodetabek gitu ya, harus naik kereta, harus naik bis atau naik kendaraan sendiri. dengan menempuh perjalanan yang tadi cukup menarik sambil jalan-jalan gitu ya. Gitu.
2: Pemandangannya juga
1: pemandangannya bagus. Pemandangannya insya Allah bagus gitu, apalagi naik kereta. Nah, di antara apa namanya yang kami sajikan atau yang kami coba apa namanya sajikan kepada para bapak ibu sekalian ketika kolaborasi menitipkan putra-putrinya di kami di ASUNA, minimal kurang lebih ada 5 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kenapa ASUNA? Karena ASUNA termasuk salah satu pondok yang berlandaskan manhaj al-sunnah wal-jamaah. Seperti itu, akidah al-sunnah wal-jamaah berbasis kembali kepada pemahaman manhaj salafus saleh insyaallah, yang menjadi panutan dan menjadi pijakan kita dalam menentukan kurikulum, dalam menentukan kegiatan dan program harian, bahkan untuk apa dan masa depan mereka di kelak insyaallah. Seperti itu, maka kembali kepada tadi manhaj salafus saleh. Itu yang pertama menjadi tentu keunggulan dan yang menjadi sebuah landasan dan dasar kami di Mahdiyah Sunnah. Kemudian yang kedua, ya untuk kenapa ya Sunnah, maka di antara basis pendidikan kami, karena kita untuk di bidang pertama dari pendidikan, ya kami mencoba memberikan kesempatan kepada para peserta atau para murid dan para santri dengan pembelajaran yang mudah-mudahan kita sedang memperbaiki terus pembelajaran dengan pendidikan yang holistik. Nah, apa itu holistik? Ya diantaranya kita tidak hanya fokus kepada misalkan hafalan tahfidz saja, hafalan Quran saja, atau nilai semata, tidak. Dinamakan holistik, ya minimal dalam pembelajaran kami, konsep dalam pendidikan kami diantaranya 5 yang perlu kita bangun dari keadaan ataupun potensi yang ada pada santri atau pada manusia secara umum. Apa diantaranya? Yang pertama yaitu tentang spiritual mereka, ruhnya. Ya, ruhnya yang perlu kita bangun, spiritual kita yang perlu kita biasakan dalam harian mereka, dari mulai beribadah dan lain sebagainya. Itu dalam tadi dasar pertama, landasan akidah al-sunnah wal jamaah, spiritual mereka terus kita bangun. Kemudian yang kedua, selain spiritual atau ruh tadi, jadi akliyah, akalnya, atau dengan intelektual, kalau kita bangun, kita bimbing, kita ajarkan kepada mereka, maka di sana nanti sampaikan tentang kurikulum tadi, ya pembelajaran yang berbasis umum atau berbasis syar'i tadi, yang untuk memenuhi kebutuhan intelektual atau kognitif mereka. Kemudian berikutnya ada juga untuk pemenuhan di emosional mereka, bagaimana mereka bisa melatih kesabaran, kemudian tadi meredam emosi, meredam marah, gitu kan, bagaimana belajar disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya yang akan diramu dalam program dan kurikulum dan kegiatan harian. Itu juga yang menjadi fokus kami di antaranya. Kemudian berikutnya ada juga untuk sosial mereka. Anak-anak bukan hanya belajar di kelas, ada di asrama, dalam mahad. Kita butuhkan sosial. Di mana sosial ini kita juga nanti pada kegiatan prakteknya kita tebar para santri, kita berikan pengalaman kegiatan mereka di luar. Gitu ya, ada yang ke kampung-kampung, ada yang ke hutan, bahkan gitu ya, bagaimana menempa mereka gitu, dan itu butuh dalam pendekatan pembelajaran kepada mereka. Kemudian yang kelima, itu kita juga tidak luput dalam membina dan membangun jasad mereka, fisik mereka, dimulai dari makanan yang harus kita pilih, makanan yang bergizi gitu. Kemudian dari kegiatan bina raga atau olahraga seperti itu yang dibutuhkan oleh fisik mereka. Maka dalam 5 sisi tersebut yang terintegrasi harus utuh, kemudian secara menyeluruh menjadi kebutuhan mereka, sehingga tumbuhlah dari mereka itu yang pertama, di mana mereka harus sadar tentang butuhnya ilmu, sadar tentang butuhnya sehat, sadar tentang butuhnya bagaimana bisa beradaptasi di masa depan, maka harus belajar sedini mungkin. Dan insya Allah kami di Mahdiyah Sunnah yang mencoba untuk memberikan pembelajaran pendekatan itu, jadi berkesadaran. Kemudian sebelum sadar mereka harus setelah sadar diingatkan, jadi mereka nanti akan ada merasa butuh untuk belajar, butuh untuk makan bergizi, butuh untuk berkegiatan dan sebagainya, butuh untuk berbagi, butuh meregulasi diri, kebutuhan. Setelah butuh, mereka nanti bisa belajar, memahami, mengamalkan, kemudian bisa menyebarkan, berdakwah. dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia. Itu kan nanti ending di akhirnya seperti bulan masa ini, terutama di bidang SMP dan SMA, tempaan untuk para santri kami insyaallah. Maka kita berlandaskan itu, maka tadi kenapa ya semua, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, kemudahan untuk kami dalam membimbing para santri kami dengan pendekatan atau konsep yang tadi. Itu untuk yang kedua. Dan berikutnya untuk orientasi pada masa depan. Maka di antara apa konsep kami pun dalam menerapkan pembelajaran, kami berupaya untuk memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang mereka nanti dapatkan di masa depan. Itu seperti menghitung, apa bukan hanya sekedar menghitung dalam matematika, tapi coba dalam pendekatan nanti ada zakat atau kebutuhan apa namanya, menghitung apa gitu kan. Ya, kami berupaya para pengajar memberikan kesempatan kepada para santri ketika belajar bagaimana caranya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa aktualisasi nanti di masa depan. Itu harapan kami dan yang pendekatan yang sedang dilaksanakan. Kemudian berikutnya berbasis bakat dan potensi. Apa potensi dan bakat ini? Ya tentu Allah ciptakan manusia itu dengan bakat dan potensi yang berbeda-beda. Itu tidak sama semuanya seperti itu. Maka dalam praktek dan programnya kita coba apa turunkan untuk memberikan kesempatan, karena tidak semua apa namanya ada bergelut dalam satu bidang itu. Maka diantaranya selain nanti disampaikan oleh yang lain tentang kurikulum dalam tadi menggali bakat atau potensi, kita berikan pembelajaran tambahan-tambahan, bukan hanya di kelas. Maka tadi disampaikan ada yang sampai ke hutan, namanya outing class gitu ya, ada sampai ke masyarakat, ke pelosok desa, ke jemaah masyarakat gitu ya. Ada juga bakat mereka dalam nanti olahraga atau dan lain sebagainya, kita kembangkan dalam kurikulum nanti di ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Maka kita coba gali bakat dan potensi anak-anak, walaupun tentu belum sempurna, tapi kita memberikan pendekatan tersebut, pelayanan tersebut, agar anak-anak menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi orang lain. Seperti anak yang memang hafalannya, kekuatan menghafal, kognitifnya, intelektualnya kurang, mungkin ada di sisi lain dia mampu dan apa ada bakat pada fisiknya misalkan, maka kita coba berikan kesempatan kepadanya seperti itu untuk bergelut di bidang itu. Tapi tetap untuk dasar awal berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap harus ada. Punya hafalan bisa baca Quran harus ada seperti itu. Punya potensi untuk bermanfaat untuk umat harus ada. Lalu selebihnya dengan bakat potensi yang apa Allah berikan, mudah-mudahan bisa kita gali dan mereka bisa kemudian kembangkan. Itu pendekatan itu. Kemudian yang berikutnya melatih skill dan kemandirian seperti itu. Dan kemandirian alhamdulillah nama juga pondok pesantren gitu ya, yang semuanya dilakukan kebanyakan mandiri, kebanyakan sendiri di rumah, banyak dibantu orang tua. Di pondok mana bisa, tidak ada seperti itu. Berlatih bertanggung jawab, mandiri, kemudian untuk memenuhi kebutuhan kebanyakan dengan sendiri seperti itu. Dan mudah-mudahan selama di pondok dan setelah selesai dari pondok ya sudah, terutama bisa menjadi orang yang unggul, generasi yang hebat, generasi Qur'ani yang mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin, tapi sudah memiliki pribadi yang tangguh, pribadi yang siap terjun ke masyarakat. Itu harapan kami. Kemudian berikutnya ya untuk jenjang pendidikan di Ahliyah Sunnah, ya alhamdulillah dari pendidikan kewajiban belajar 12 tahun semuanya ada, dari mulai PAUD PAUD ya, ada alhamdulillah lebih awal bersama tadi SD PAUD, SD PAUD IT, SD ITTQI, kemudian SMP ITTQI dan SMA ITTQI. Dan apa namanya untuk yang boarding atau yang mondok hanya di SMP dan SMA seperti itu. Walaupun di awal dulu pernah SD-nya pondok gitu ya. Untuk hari ini, 5 tahun terakhir ini alhamdulillah untuk yang SD sudah pulang pergi, ada pengasuh dari orang tua. Untuk SMP dan SMA sudah keluar tinggal alhamdulillah. Ini untuk jenjang pendidikan yang ada di Ma'had ya Sunnah. Kemudian untuk di mungkin berbicara fasilitasnya seperti apa. Nah, di antara fasilitas alhamdulillah untuk di Ma'had Sunnah mudah-mudahan sudah memadai. Tapi yang kami lihat karena sudah terakreditasi A, insya Allah sudah memadai. Kalau tidak A, kalau tidak memadai tidak A, seperti itu. Dari fasilitas belajar di kelas, kemudian fasilitas di asrama, kemudian tempat ibadah, tempat olahraga, gitu ya. Kemudian fasilitas kesehatan. Tadi kita sampaikan ada rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit, kita alhamdulillah sudah ada klinik yang ada dokter jaga setiap hari. Putra putri ada alhamdulillah. Jadi antisipasi ada yang sakit dan lain sebagainya sudah tertanggulangi insya Allah bismillah Allah mudahkan. Jadi untuk fasilitas dan bahkan tadi untuk apa namanya sarana untuk digitalisasi hari ini labcom gitu ya, kemudian lab apa komputer tadi alhamdulillah sudah tersedia di Putra Putri. Karena hari ini tentu anak-anak tidak bisa dilepas dari gadget gitu ya. Namun ya tidak boleh kalau membawa handphone gitu ya. Tapi kalau untuk media, insya Allah kami siapkan ada media digital, ada TV digital, kemudian ada juga di lab komputer tadi sebagai fasilitas untuk anak-anak hari ini Gen Alpha atau Gen Z. Namun lebih sekarang Gen Alpha kebanyakan apalagi SMP. Yang tadi cukup unik dan apa namanya cukup kreatif yang kita harus banyak memberikan

0: dipisahkan, dikawali daerah Ciamis yang melahirkan para penghafal Quran. Alhamdulillah kita kolaborasi sehingga para pengampunya di Madya Sunnah rata-rata hampir 30 juta. Dan untuk yang mafil-mafil di kelas juga termasuk yang di pengasuhan. Jadi malam alhamdulillah linier dan strata 1 alhamdulillah hampir semuanya seperti itu. Dan bahkan yang S2 atau magister juga cukup banyak alhamdulillah, terutama di jenjang SMP dan SMA. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya penenang ataupun menjadi tawakal yang sempurna mengambil sebab itu, ya kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menitipkan, mendidik, berkolaborasi untuk mewujudkan generasi robani yang islami seperti itu. Dan untuk lulusan apa, untuk para pengajar sendiri ya tadi untuk S1 dan S2-nya ada yang di dalam dan luar negeri dari UI, Al Azhar. Untuk para pengajarnya di Indonesia juga itu banyak dari universitas negeri dan swasta. Ini untuk pengajar. Kemudian yang terakhir dari kami untuk alumni ya, sampai saat ini karena sudah 28 tahun karena dihitung dari ada mualimin gitu ya, kemudian baru beranjak ke SMP. Nah untuk yang untuk yang formal, karena dimulai dari 2006 untuk yang SMA, untuk saat ini sampai di angkatan 18 dan alumni yang sudah kami keluarkan atau kami alumnuskan kurang lebih di angka 2069 berapa rubrik. Seandainya mereka menjadi corong-corong kebaikan gitu ya, teladan-teladan kebaikan di seluruh pelosok Indonesia, ya mudah-mudahan ya ini menjadi kebaikan dan menjadi amal jariah untuk para guru yang ada di kami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kaum muslim. Karena sudah 2000 kurang ya. Sorry, itu luar biasa. 2000
1: lebih ya.
0: 2000 lebih. Mudah-mudahan terus apa berkembang dan memberikan manfaat untuk alumni. Dan untuk alumni sendiri alhamdulillah untuk Madya Sunnah ya di apa perjalanan ini ya, mereka bisa melanjutkan ke kampus-kampus yang cukup baik dan favorit baik dalam atau luar negeri. Untuk di luar negeri seperti di Saudi Arabia gitu ya, di Uni Emirat Arab gitu. Kemudian ada di Paris juga pernah ada gitu kan, namun banyak di Saudi alhamdulillah. Di tahun ini saja untuk yang di Saudi ada 5 santri kami yang terima gitu kan, yang lulusan kemarin alhamdulillah. Ada yang di UIM, ada yang di ZAN, kemudian ada yang di Qosim ya. Untuk di ada yang di Umul Qura alhamdulillah gitu ya,
1: alhamdulillah.
0: Gitu yang menjadi impian para penuntut ilmu gitu ya, ya bermimpi ke sana Umul Qura UIM gitu ya. Namun kami tidak hanya sampai di sana, untuk kampus-kampus yang ada di Saudi Arabia kita berikan fasilitas dan bimbingan insya Allah kepada para santri kami sehingga alumninya bisa berkiprah di sana. Dan untuk dalam negeri sendiri alhamdulillah ya ada yang diterima juga di negeri dan swasta untuk ya, sekolah-sekolah kampus-kampus yang favorit juga ada di ITB, ada IPB gitu ya, ada juga di Unsil gitu, dan ada juga di ITB alhamdulillah gitu ya, untuk santri-santri alumni kami yang diterima di sana. Dan tidak kalah penting juga alhamdulillah sampai saat ini untuk yang para alumni berkiprah di masyarakat cukup memberikan dampak baik, ya antaranya ya mungkin di daerah Bogor sendiri, Cilengsi sendiri, di lembaga-lembaga yang mungkin baru 10 tahun, 5 tahun, ini termasuk Cahaya Sunnah sendiri.
1: Betul.
0: Insya Allah ada dari alumni-alumni Mahdiyah Sunnah.
1: Teruskan.
0: Itu ditanya.
1: Tersebar.
0: Tersebar, insya Allah. Kami pergi ke Riau, ada. Kami pergi ke Kalimantan, ada. Kami pergi ke Sulawesi, ada. Apalagi daerah Jabodetabek,
1: iya.
0: Insya Allah sudah familiar untuk alumni-alumni Mahdiyah Sunnah. Dan kami mengucap salam kepada para alumni, terima kasih banyak gitu ya, sudah menjadi bagian dari kami dari Mahdiyah Sunnah. Semoga terus memberikan kiprah, memberikan manfaat kepada kaum muslimin ya dimanapun berada. Alhamdulillah. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan.
1: Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz Hatim Abdullah LCMPD yang sudah menjelaskan sejarah Ma'had Ihya As-Sunnah mulai dari 28 tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan 10 tahun yang lalu sudah terakreditasi Madinah.
0: Alhamdulillah.
1: Lulusannya tersebar, kalau kita lihat sekolah-sekolah yang ada di Jabodetabek khususnya ya. Cilengsi. Sekolah-sekolah berkualitas, guru-guru berkualitas, tidak sedikit yang berasal dari Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Jadi ini memang sudah pondok yang

0: udah terkenal ya.
1: Amin.
0: Bahkan Kru Roja juga ada yang dari IHA
1: Masya
0: Sunnah.
1: Allah, Kru Roja sendiri ya. Alhamdulillah, iya, Masya Allah.
0: Baik, dan tentu saja Anda masih ada yang ingin ditanyakan terkait IHA Sunnah, silakan bisa bertanya langsung melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kita akan simak terlebih dahulu penjelasan dari, masih ada dua Ustadz yang akan menjelaskan terkait dengan IHA Sunnah, yakni diantaranya Ustadz Robi Arianto MPD ini, Ustadz ingin menjelaskan terkait kurikulum ini yang tentu saja ingin ditanya oleh kebanyakan orang tua. Tafadhol Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ahad Lukman atas kesempatannya pada hari ini, tentunya para pemirsa atau pendengar radio dan TV Roja dimanapun Anda berada, insyaallah kami akan menyampaikan berkaitan dengan kurikulum yang ada di Mahat IHA Sunnah. Kurikulum Mahat IHA Sunnah ini kami susun untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang kita tahu intinya adalah membangun generasi yang bertauhid, ubudiyah. Yang kedua adalah membangun generasi yang siap untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka untuk menjadi seorang yang bertauhid, seorang hamba Allah yang baik, tentunya kami menyusun kurikulum ya berdasarkan akidah yang lurus. Maka diajarkan di kami baik di kelas ataupun di halaqah-halaqah masjid ya, ada pelajaran akidah, ada pelajaran tauhid. Kemudian tidak sempurna seseorang ini menjadi seorang hamba kalau tidak bisa beribadah. Maka tentunya kami juga memiliki kurikulum ya, pengajaran untuk mengajari para santri itu ibadah yang sesuai dengan syariat. Dan terakhir tentunya seorang hamba yang baik harus berakhlak mulia. Dan di setiap sore kami mengadakan taklim-taklim yang membahas tentang adab-adab ataupun akhlak untuk kaum muslimin. Sebagian orang mungkin berpikir ya bahwa seorang hamba ini atau menjadi seorang yang bertauhid ini hanya berkutik atau hanya belajar ilmu-ilmu syar'i. Maka tentunya tidak seperti itu, Kak. Untuk menjadi seorang hamba yang baik tidak hanya belajar syar'i aja, tapi juga belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu sains. Kenapa seperti itu? Kami menuntut untuk para guru kami ini ketika mengajarkan ilmu-ilmu kauniyah seperti matematika, fisika, biologi, ini menjadi wasilah agar para santri ini lebih mengenal Allah. Dengan ilmu, dengan belajar biologi, para santri harus mengenal keagungan Allah. Karena dari ciptaannya itu kita mengenal Tuhan kita. Kemudian berkaitan dengan mempersiapkan generasi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini yang bisa memakmurkan bumi ini, tentunya kami juga harus memberikan kurikulum ya, pembelajaran para santri agar tahu tentang ilmu dunia, yaitu ilmu alam ya. Dan sekali lagi juga tidak bisa kita mengatakan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi yang memakmurkan bumi itu hanya butuh ilmu umum, kauni, tidak juga. Juga butuh ilmu syar'i. Keduanya tidak bisa dilepaskan. Karena di sana kita dapatkan ada orang yang menguasai ilmu dunia tapi kok tidak memakmurkan bumi. Betul enggak, Kak? Malah dia menguasai ilmu dunia tapi malah merusak bumi. Kenapa? Karena dia tidak memahami agama dengan baik atau tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari dari ilmu-ilmu agama ini. Kemudian para pemirsa dan pendengar radio dan TV Roja dimanapun Anda berada, secara administratif, maka kurikulum di Mahat IHA Sunnah ini berada di dua payung, yaitu kedinasan dan kepesantrenan. Ya, sehingga para santri kami ketika dia lulus, maka akan mendapatkan dua ijazah. Yang pertama ijazah pesantren, yang kedua ijazah negara. Seperti mereka para siswa atau siswi yang belajar di sekolah-sekolah negeri. Adapun pada penerapannya, kurikulum ini kan terbagi menjadi tiga, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Di kami untuk intrakurikuler atau sering kita sebut dengan kegiatan belajar mengajar ya, yang di kelas itu ya, maka di sana kami menggabungkan atau memadukan kurikulum kedinasan dan kurikulum kepesantrenan. Maka di kelas ini para santri belajar kurikulum pesantren ya, seperti mata pelajaran fikih, akidah, lugah bahasa Arab tentunya. Kemudian kami juga memakai kurikulum Merdeka yang sekarang ini metode pembelajarannya dengan menggunakan deep learning ya. Jadi ada mata, ada pelajaran, kalau di SMP ada IPA, IPS kan ya, kalau di SMA mungkin sudah lebih detail lagi, ada fisika, kimia, biologi, matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut dan lain sebagainya. Dan pada kegiatan PBM ini kami juga memasukkan tahfidz. Jadi tahfidz ini menjadi sebuah program yang wajib ada di Mahdiyah Sunnah, karena kami ingin juga mencetak generasi yang menghafal Al-Quran. Setiap hari para santri di PBM ini belajar tahfidz atau berada di halaqah tahfidz ini sekitar 80 menit. Nanti ditambah lagi kegiatan tahfidz di luar kegiatan PBM. Ini berkaitan dengan kegiatan intrakulikuler. Kemudian kaitannya dengan kegiatan ekstrakulikuler, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Harim tadi, bahwa para santri ini kan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, datang dari berbagai macam daerah. Sehingga mereka itu punya variasi ya, keanekaragaman. Ya, sehingga untuk memfasilitasi ini, ya, memberikan ruang kepada mereka untuk berkembang, maka kami mengadakan kegiatan eskul atau ekstrakurikuler. Dan uniknya di kami eskul ini, ketika kami bentuk eskul, ini tidak hanya program kami menetapkan eskulnya A, B, C, tapi juga kami memberikan kesempatan kepada para santri. Mereka mau yang ikut eskul apa, mereka boleh mengajukan. Sehingga kalau mereka mengajukan, saya ingin eskul ini, nanti kita pertimbangkan dan kita laksanakan. Secara umum untuk kegiatan eskul ini terbagi menjadi dua, yaitu eskul akademik dan eskul non akademik. Contoh dari eskul akademik adalah misalkan ada eskul tahfidz, jadi anak-anak yang memang ingin lebih menguasai tahfidz atau tahsinnya itu kita fasilitasi. Ada juga eskul English Club, Arabic Club, ya. Ada juga di SMP ini ada coding, ada robotik dan lain sebagainya. Maka para pemirsa, para pendengar, kalau penasaran, ayo kita tunggu di Mati Asunah. Silakan main ke sana. Ayo, Abu Lukman.
0: Klasik udah lagi. Berkali-kali.
2: Udah berkali-kali. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, para santri kami ya, ini juga telah menorehkan banyak prestasi. Contohnya pada tahun kemarin dalam perlombaan bahasa Arab, ada Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Ini salah satu santri kami mendapatkan peringkat kedua. Alhamdulillah ini.
0: Tingkat nasional.
2: Nasional, nomor dua. Adapun pada tahun ini Qadarullah tidak mendapatkan, tetapi minimalnya menjadi perwakilan kota Tasikmalaya, baik SMP dan SMA, untuk Olimpiade Bahasa Arab. Juara satunya dari Asunah, juara duanya dari Asunah, ya. Itu SMP dan SMA. Kemudian di kegiatan OSN, ini berkaitan dengan akademik ya, yaitu Olimpiade Sains Nasional. Ini kita juga patut bersyukur, meskipun kami adalah sekolah berbasis pesantren ya, tetapi ternyata ada 4 santri kami yang menjadi perwakilan kota Tasikmalaya untuk maju ke tingkat provinsi, yaitu pada mata pelajaran fisika, kimia, kebumian, dan astronomi. Ya, ini Masya Allah. Ini. Dan di antaranya itu yang di mata pelajaran fisika, kalau tidak salah, hanya kami satu-satunya yang mewakili kota Tasikmalaya. Tidak ada dari sekolah yang lainnya, ini dalam rangka untuk bersyukur ya, tahdud binikmat. Kemudian berkaitan dengan eskul non-akademik, ya, kami juga mengagendakan berbagai macam bentuk eskul. Ada eskul futsal, nah ini yang paling terkenal di kami ya. Jadi tim futsal kami ini kalau di kota Tasikmalaya cukup terkenal, favorit. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu ya, sehari dua hari yang lalu dari SMP ini anak-anaknya Ustadz Hatim, Allah Ta'ala, itu meraih juara 2 di lomba A-level tingkat kota ya, juara 2. Padahal SMA-nya baru masuk pada seperempat atau sepertiga final. Ya, padahal belum jadi juara. Ya, mudah-mudahan kedepannya jadi juara. Bahkan ada sebagian calon santri atau santri ini datang ke Yaksunah, daftar ke sana, ditanya apa motivasinya. Karena pengen ikut futsal. Ya, alhamdulillah tentunya kami juga menerima dengan terbuka ya, karena berharap suka futsal tapi nanti mudah-mudahan jadi suka tahfidz juga, jadi suka pelajaran agama juga.
0: Pintunya.
2: Ini, itu pintunya dari futsal. Ya. Kemudian juga ada eskul panahan, ada eskul renang buat ikhwan ataupun akhwat ya. Ini renang ini penting ya, selain olahraga sunnah ya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diajukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang sekarang ini ada beberapa keluhan atau cerita dari orang tua, anaknya mengalami masalah kesehatan di tulang. Dan di antara terapinya dengan renang. Sehingga kami buka esok renang ini baik ikhwan atau akhwat ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu langkah untuk dapat pahala yang kedua, dan kedua adalah agar sehat ya. Selain itu kami juga ada eskul badminton, kemudian ada tata boga, bela diri juga ada ya, yaitu taekwondo ya. Nah, ini berkaitan dengan eskul. Kemudian Abu Lukman dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, program kokulikuler ya, kita memahami bahwa tujuan pendidikan itu sangat luas ya, dan tidak tercapai kalau hanya mengandalkan kegiatan di intrakulikuler yaitu di PBM ataupun kegiatan di eskul ekstrakulikuler. Maka seperti sekolah yang lainnya pasti juga memiliki kegiatan kokulikuler atau sering kita sebut sebagai kegiatan pendukung atau penguat ya. Ini tentunya tidak boleh menyelisihi dari visi misi kita, tidak boleh menyelisihi dari tujuan pendidikan Islam tadi, ya itu saling menguatkan. Maka di antara contohnya ya, seperti yang ada di gambar ini atau di tayangan ini adalah tadi contoh proyek integrasi, yaitu apa? Para santri harus bisa mengintegrasikan ilmu pengetahuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, tadi ada di Dadaha, ada di mana tadi ya, ketika anak-anak diterjunkan ke sebuah tempat, di sana dengan pengetahuannya, maka mereka harus mencari masalah ya, bukan buat masalah ya. Menganalisis masalah, baik masalah secara syar'i ataupun masalah kebersihan, dan mereka harus bisa mengintegrasikan pengetahuannya untuk mencari solusi. Kita dapatkan suatu tempat, kita pernah satu ketika itu di daerah Tasikmalaya ya, kita berintegrasi di sana, dan ternyata di sana itu ada sebuah keyakinan. Ada keyakinan bahwa kalau ada orang dari daerah ini nggak boleh masuk daerah ini dengan alasan ini ya, khurafat itu kan ya, artinya hal-hal yang tatoyur ya itu kan ya. Maka ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan, yaitu masuk ke dalam proyek integrasi. Ini baru masalah akidah ya, nanti masalah kesehatan, masalah kebersihan juga ada. Kemudian di antara kokulikuler ini adalah kegiatan khidmah masyarakat yang tadi sudah disampaikan. Para santri ini diterjunkan ke masyarakat ya, sekitar area Tasikmalaya, di Salopa, ada yang di Garut, ada yang di arah Bandung juga ada. Maka mereka harus bisa mengamalkan ilmunya, belajar berdakwah, dan mengajarkan apa yang sudah mereka pelajari. Diterjukan cara mandiri, jadi mereka masak sendiri di sana. Tapi khusus ikhwan ini, untuk akhwat kami belum berani ya. Jadi khusus ikhwan, maka mereka ketika dilaksanakan di bulan Ramadan harus siap menjadi imam terawih ya, imam lima waktu dengan ya khutbah Jumat, kemudian membuat acara pesantren kilat. Dan ini ada kisah unik, ini ada kisah unik di sebuah tempat ya, yang ternyata di situ dakwah belum berkembang. Ya, dakwah Ahlussunnah belum berkembang, maka anak kami yang menjadi pelopornya. Jadi kita ada masjid yang sepi, kemudian anak kami bingung, ini kita mau ada kegiatan tapi nggak ada orang ya. Karena memang dakwah belum tersebar. Akhirnya anak kami punya ide, itu membuat pesantren kilat, kalau tidak salah itu. Jadi mengundang, jadi ngundangin warga untuk datang diajari sholat dan untuk tahfidz. Dan alhamdulillah ternyata itu sampai hampir 100 anak-anak datang. Ini khidmah masyarakat. Ada juga ya kegiatan kokulikuler itu adalah amalah tadris, yaitu belajar mengajar bagi seorang guru dengan membuat RPP dan mempraktikkan RPP itu. Kemudian ada juga outing class atau mukhayam. Jadi para santri ini camping di luar, tidak sekedar camping ya. Nah, kita membuat skenario atau narasi agar kegiatan camping ini bisa membangun akhlak atau skill-skill yang positif. Ini berkaitan dengan kegiatan kokulikuler. Dan untuk SMA, ini SMA kan punya tugas ini untuk mengantarkan para santri bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami juga mempersiapkan para santri ini, dan kami juga menyadari para pemirsa sekalian bahwa tidak semua santri itu punya kemampuan dan kemauan menjadi thalabul ilmi, menjadi ulama. Enggak semuanya bisa seperti itu. Sunatullah. Sudah sunatullah enggak semua jadi ulama. Kalau semua jadi ulama, siapa jadi mustami'nya? Ya, maka kemudian kami sebagai sekolah yang berbasis pesantren, ini tentunya membekali santri dengan ilmu agama dan akidah yang benar, tetapi memberikan ruang, peluang pada para santri untuk meraih cita-cita mereka. Maka kami ada program ini, persiapan kuliah. Yang ingin kuliah ke Sari atau Saudi, misalkan Libya juga kan ya. Ini kami punya program persiapan kuliah, bahkan pembimbingan untuk kuliah di Saudi, yaitu pakai SIS ya, Study in Saudi, ini dibimbing oleh ustadz khusus lulusan dari UIM. Dibimbing dari pendaftarannya, kemudian membuat paspor, sampai nanti asmitrasi semuanya dibimbing oleh guru kami.
0: Supaya jangan sampai ada kegagalan ya, administrasi.
2: Kami gitu. Pengen semuanya kalau bisa masuk ke Saudi semua. Dan tadi diceritakan ada 5 orang ya, alhamdulillah pada tahun ini, ada 5 orang yang terima di Saudi, meskipun dari angkatan yang berbeda-beda. Ya, tadi ada dari di UIM ada 2, kemudian di Jazan. Di Jazan ini fakultasnya ilmu matematika keterimanya. Kemudian di Ummul Qura dan di Qosim. Ya, alhamdulillah. Kemudian kami juga mempersiapkan para santri agar yang bagi mereka yang berminat ya untuk kuliah umum ya, itu juga kami dukung ya. Dengan berbagai macam program, di antaranya kami kerjasama dengan bimbel juga bagi yang, tapi bagi yang berminat kami berikan keluasaan untuk ikut bimbel di dalam pondok. Kemudian belajar malam juga kami mempersiapkan anak-anak untuk TKA. Sekarang ini kan mau TKA ya, kami juga persiapkan secara administrasi, kita persiapkan secara teknik dan secara materi juga kita persiapkan ya, seminggu berapa kali itu belajar malam khusus persiapan TKA, nanti dilanjutkan persiapan SNPT yaitu tes tulis. Dan kami juga mendorong anak-anak untuk kuliah jalur prestasi yaitu SNBP. Makanya kami sering ikut lomba. Kenapa? Ini menjadi memberikan pengalaman. Yang kedua, sertifikatnya ini seolah bermanfaat.
0: Peluang, ya?
2: Peluang untuk mendaftar sekolah. Dan yang terakhir ini kami ingin menyampaikan bahwa khusus untuk tahfidz ya, di SMP sudah ada program Tijanul Quran, yaitu takhusus para santri yang ingin mempelajari Quran atau menghafal Quran lebih daripada yang lainnya. Ini ada program khusus ya, namanya Teki Tijanul Quran, dan targetnya selama 3 tahun anak-anak itu hafal 30 juz. Yang reguler juga tidak kalah, kami juga punya program iming-imingan atau apa ya, program motivasi untuk menghafal Quran. Kami berikan kesempatan kepada para santri yang dia bisa menghafal 1 juz dalam 1 bulan ya, dengan syarat tertentu, itu kami izinkan pulang selama sekitar 2 hari sebagai bentuk reward tasliyah kepada mereka. Demikian Ahlul Iman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kurikulum. Terima kasih atas kesempatan.
0: Jazakallahu khairan Ustadz Robi Arianto MPD yang sudah menjelaskan terkait dengan kurikulum dengan lengkap, mulai dari intra, ekstra,
2: dan kokurikuler.
0: Bahkan sudah menjelaskan betapa panjang perjalanan kepesantrenan, ternyata juga kurikulum nasional juga diperhatikan. Yang mengikuti sampai kurikulum merdeka ya, dan Masya Allah ya, bisa mewakili dari pondok pesantren untuk bidang yang bukan pesantrenan. Ini menunjukkan kurikulum yang sudah dibangun di yayasan pondok pesantren Ihya As-Sunnah. Tapi tentu saja kita untuk bicara masalah mahad ini butuh juga terkait dengan pengasuhan. Ya, ini yang akan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD Hafizullah Ta'ala. Dan Anda juga nanti bisa bertanya baik terkait dengan pondok, sejarah, dan juga mungkin hal-hal yang spesifik tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Hafiz. Kenapa harus milih Ihya As-Sunnah? Ada 5 tuh yang harus diperhatikan yang sudah disampaikan tadi. Itu bisa juga ditanyakan, apakah ada yang nomor 7? Silahkan ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan yang 5 yang sudah disampaikan juga dipersilahkan. Baik, tafadhol. Sebelum kita angkat pertanyaan kepada Ustadz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD, Hafidzallah, Fali Tafadhol, Mas Bono.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja rahimakumullah. Berikutnya kami insyaallah akan menyampaikan kegiatan sehari-hari santri kami di Madrasah, yang mana program ini kami biasa sebut dengan program 24 jam. Di mana tentunya program ini kami susun untuk mencapai, menggapai visi misi tadi yang telah disampaikan, yaitu membentuk generasi Rabbani yang berakidah lurus, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas. Dan juga kami susun program ini untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah disampaikan. Banyak sekali yang kurikulum yang telah disampaikan dan bagaimana pembagian waktu. Untuk itu, kegiatan program 24 jam ini, para santri sudah mulai berkegiatan dari mulai pukul 03.30 atau setengah 4. Para santri sudah mulai bangun, kemudian melakukan pembiasaan salat tahajud, qiyamul lail, kemudian salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan oleh program halaqah tahfidzul Quran. Di mana di sini para santri membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran di pagi hari. Di sana sebelum menghafal tentunya ada zikir pagi, kemudian menghafal, memuroja'ah Al-Quran, dan lain sebagainya sampai pukul 6 pagi. Setelah itu, anak-anak melakukan kegiatan persiapan untuk sekolah. Ya, mandinya, ya, tiketnya, ya, sarapannya. Di sana ada waktu sekitar 45 menit anak-anak untuk mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke sekolah untuk melakukan KBM. Dan KBM ini dimulai dari jam 7 sampai pukul 13.00. Menariknya, di kegiatan KBM ini kita awali dengan kegiatan morning spirit, di mana para santri seluruhnya berbaris rapi di depan kelas,

0: Nah, uniknya, menariknya di sini para santri sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di Madya Sunda ini ada kegiatan morning spirit, di mana seluruh santri berbaris di depan kelas, kita persiapkan untuk belajarnya, kita bakar semangatnya sehingga anak-anak tidak ada yang mengantuk, sehingga anak-anak sudah siap menerima ilmu untuk di hari itu. Dan kegiatan selanjutnya ada jurnal pagi. Jurnal pagi ini anak-anak ya, disambut di kelasnya masing-masing oleh wali kelas. Sehingga di setiap hari anak-anak ada interaksi langsung dengan wali santri atau wali kelasnya. Gitu ya, disambut di sana dan menulis jurnal. Kita di sana kami mempunyai buku jurnal. Buku jurnal ini adalah buku harian anak-anak, di mana setiap hari, setiap pagi anak-anak menulis di sana apa yang telah terjadi di hari sebelumnya dan apa target yang akan dilakukan pada hari ini. Ya, setiap hari anak-anak seperti itu, dan ini juga untuk melatih daya literasi mereka. Kemudian barulah setelah itu, setelah anak-anak siap belajar, kita mulai pembelajaran sampai siang dan sampai jam 1 siang. Dan tadi disampaikan bahwasannya di jam PBM juga kita masukkan di waktu duha ada kegiatan halaqah tahfidz sesi kedua. Di mana tadi sesi pertama di waktu ba'da subuh dan sesi kedua ini, halaqah sesi kedua ini adalah di waktu duha. Sehingga setiap hari anak-anak berinteraksi dengan Al-Qur'an kurang lebih di dua waktu tersebut. Kemudian dari jam 1 siang anak-anak ya salat zuhur, kemudian makan, kemudian juga kita kasih waktu rehat. Setelah dari pagi sampai siang anak-anak belajar, anak-anak menimba ilmu, berkegiatan gitu ya. Maka di waktu setengah 2 kita berikan waktu istirahat qailullah. Ya, sampai setengah 3 ada waktu 1 jam untuk mereka merefresh kembali, rehat gitu sejenak dari kegiatan harian mereka. Setengah 3 anak-anak sudah bersiap kembali menuju masjid, persiapan sholat asar, kemudian melakukan sholat asar. Dan setelah sholat asar anak-anak biasanya membuat lingkaran ya di masjid, kemudian berkumpul melakukan zikir sore, dan tadi ada taklim, ada kajian untuk penanaman adab di sana setiap hari seperti itu. Dan waktu sore di jam 4 sore sampai jam 5 ini adalah waktu saatnya menggali bakat gitu ya, mencari potensi mereka di kegiatan ekstrakurikuler yang tadi sudah disebutkan banyak ekstrakurikuler. Di sanalah waktunya anak-anak mengeksplor dirinya, anak-anak melatih bakatnya dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Jam 5 anak-anak sudah selesai kegiatan tersebut, kemudian persiapannya ada mandi, kemudian makan gitu ya. Sehingga di setengah 6 ya, jam 17.30 anak-anak sudah bisa berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya, selepas sholat maghrib anak-anak ada kegiatan hifdzul mutun gitu ya, di kelas-kelas masing-masing gitu ya, berinteraksi, berkenalan dengan kitab-kitab para ulama ya, mencoba menghafal matan-matan para ulama gitu. Di sana kegiatan sampai isya, dan setelah isya tentunya belajar tidak selesai seperti itu, tapi kita lanjut ada namanya belajar malam. Belajar malam ini kita sisipkan di sana untuk penguatan bahasa Arab, dan juga kita kasih waktu untuk para santri untuk memurojaah pelajaran yang telah disampaikan tadi dan mempersiapkan kitab-kitab, buku-buku yang akan dipelajari di besok harinya. Kemudian di jam 8:30 malam sampai jam 9 ini ada waktu kegiatan mandiri, di mana kita kasih waktu kepada mereka untuk rehat, kemudian kita kasih waktu untuk mereka ya untuk jajan gitu ya, kemudian untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain sampai pukul 9 ya. Di pukul 9 anak-anak sudah persiapan untuk tidur, yang mana biasanya nih anak-anak kami bilangnya itu ada kegiatan PSW ini Abu Rukman gitu ya, piket, sikat gigi dan wudu gitu ya, sehingga anak-anak siap untuk tidur. Dan tapi sebelum tidur itu anak-anak ada kegiatan dulu recalling namanya. Di sana anak-anak membuat halaqoh lingkaran di asramanya masing-masing yang dibimbing oleh musyrif atau mudabirnya masing-masing. Jadi kalau di kelas itu ada wali kelas, dia ketemu setiap pagi. Kalau di asrama ini ada tadi, ada murabbi, ada juga musyrif. Dan insya Allah kegiatan itu ya kami harapkan anak-anak bisa lebih tertampu selama 24 jam. Apa kalungan untuk kegiatan di recalling malam itu ya anak-anak menyebutkan kegiatan-kegiatan yang telah tadi dilakukan. Kemudian juga men-checklist, ada namanya lembar mutaba'ah di kita. Ada lembar mutaba'ah yaumnya, di mana itu adalah lembar yang menjadikan media mereka untuk mengevaluasi kegiatan mereka hari itu. Dan di sana ada salat berjamaah, ada salat sunnah, ada saum sunnah kalau Senin Kemis. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga sebelum tidur anak-anak bisa mengevaluasi kegiatan mereka sehari-hari, sehingga setelah itu mereka tidur di jam maksimal di jam 21.30. Kemudian terus begitu sehari-hari bangun lagi 3:30 gitu, terus seperti itu. Dan kabar baiknya begini, Abu Lukman dan Aba Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar baiknya alhamdulillah Mahdiyah Sunnah telah membuka PSB, penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2027-2028. Kita
1: tahun depan ya.
0: Tahun depan. Kita buka dua gelombang. Gelombang pertama ini kemarin kita sudah launching di tanggal 1 September sampai akhir September ini, dan insya Allah akan dilakukan tes dan wawancara di tanggal 26 September.
1: Berarti masih ada kesempatan masih ada untuk kesempatan, yang gelombang pertama ini ya.
0: Kemudian untuk gelombang kedua kita langsung buka kembali di tanggal 1 Oktober sampai tanggal 27 atau 28 November. Sehingga nanti diadakan tes dan wawancara di gelombang kedua ini di tanggal 29 November. Dan insya Allah untuk ke pengumuman kelulusan insya Allah akan diumumkan 3 hari setelah tes dan wawancara di setiap gelombang. Kemudian mungkin ada yang bertanya berapa biayanya.
1: Itu pertanyaan klasik biasanya.
0: Adapun biayanya insya Allah cukup terjangkau untuk Aba Uma. Untuk biaya pendaftaran ini hanya Rp500.000. Dan untuk biaya awal tahun ini biayanya ada 20 juta. Dan untuk sebagai informasi itu ya, untuk yang 20 juta ini udah include semuanya. Udah include peralatan asrama, perlengkapan asrama, sehingga tidak mesti nih membawa kasur, membawa lemari, kertas, tidak mesti. Insya Allah di sana sudah disiapkan.
1: Sudah disiapkan.
0: Kemudian juga sudah include perlengkapan sekolah, gitu ya, baik seragam, tas, sepatu, bahkan kitab-kitab dan buku-buku yang akan dipelajari sama satu tahun itu udah include di sana.
1: Sudah disiapkan.
0: Iya. Termasuk 20 juta ini juga sudah include kegiatan-kegiatan tahunan yang tadi sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Ya, kemah, ekstrakurikuler
1: itu sudah termasuk,
0: sudah include kesan. Gitu,
1: jadi nggak ada biaya tambahan lagi.
0: Jadi insyaallah ini paket-paket gitu ya.
1: Kalau di sini itu biaya ustadz untuk full day aja masih kurang gitu.
0: Ya, insyaallah ya ini jadi pilihan alternatif ya untuk tesik ini mudah-mudahan ya, terjangkau. Dan ini juga ini Pak Kabu Dukman, ini juga sudah include SPP bulan pertama, sehingga nanti dikenakan di kewajiban biaya SPP ini di bulan Agustus tahun 2027. Jadi bulan Juli ini tidak dikenakan lagi.
1: Kan sudah include juga. Tuh,
0: adapun SPP-nya ini setiap bulannya ada di 1.750, sama itu juga sudah ikut semuanya.
1: Itu SPP, untuk SMP,
0: SMP SMA,
1: sama.
0: Ya, sama. Itu untuk di kelasnya, kemudian untuk di asramanya, bahkan untuk makan 3 kali sehari dengan berbagai macam menu itu udah
1: inklusif. Termasuk ya, kegiatan yang tadi juga, ekskul juga udah
0: ya, itu termasuk. Iya itu yang gitu. Insya Allah itu mungkin untuk biaya. Jadi insya Allah mulai-mulai terjangkau.
1: Insya Allah terjangkau.
0: Adapun bagaimana caranya mungkin ya Pak Bukman untuk mendaftar ke kami, Bapak, Ibu, Aba, Uma yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala, silakan tinggal kunjungi website kami di psb.niastasikmalaya.com. Di sana ada alurnya, silakan diikuti ataupun bisa menghubungi call center kami yang tertera di sini gitu ya, di layar kaca Anda. Gitu. Right. Itu mungkin Abu Lukman yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan menjadi alternatif, menjadi pilihan gitu ya. Untuk bapak, ibu, abah, uma yang ingin menyekolahkan anak-anaknya, yang ingin berkolaborasi bersama kami untuk mencetak generasi rabbani, untuk yang mencetak generasi yang berakidah lurus, berakhlak mulia, dan berpengetahuan. Demikian.
1: Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD Hafidzallah, yang masyaallah ini sudah menjelaskan terkait dengan kegiatan santri selama 24 jam dan juga penerimaan santri baru yang sudah dibuka di gelombang pertama. Jangan sampai tertinggal ya. Baik, untuk selanjutnya dari informasi yang sudah masuk ini, tentu saja masih ada yang ingin Anda perjelas atau Anda tanyakan langsung. Alhamdulillah sudah ada hadir di tengah-tengah kita langsung utusan dari Tasikmalaya, sehingga Bapak Ibu, sahabat Roja dimanapun Anda berada bisa bertanya langsung di nomor 021-823-6543. Baik, sebelum kita angkat penelpon, kita angkat dulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Masya Allah, tadi ini dari hamba Allah disebutkan terkait dengan yang sudah hafal satu juz per bulan tadi ya, ada diberikan reward untuk bisa pulang. Nah, tapi ini pertanyaannya secara umum, komunikasi dengan orang tua yang disiapkan oleh pondok seperti apa? Wah, ini biasanya kan suka ada yang nengok ya kan, pulangnya kapan gitu, kemudian kalau mau nelpon kan biasa gitu ya, gimana? Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk komunikasi mungkin ya di sini bersama Ananda yang mondok di sana, tentunya kami mengadakan di sana ada fasilitas telkom, ini di mana anak-anak nanti ada jadwalnya untuk berkomunikasi dengan para aba dan umanya. Kemudian kalaupun ada yang mendadak, misalkan pingin mendadak gitu ya, menghubungi dadakan, silakan ya, kami terbuka. Nanti di sana ada nomor wali kelas, ada juga nomor murobinya dan musyrifnya di setiap kamar, bisa menghubungi itu. Adapun tadi jadwal telkom ini yang tetapnya itu seminggu sekali. Jadi anak-anak dijadwal seminggu sekali untuk bertukar kabar dengan orang tuanya. Tapi jangan khawatir jika ada ingin kabar yang darurat gitu ya, maka bisa menghubungi tadi wali kelas ataupun bagian keasramaan di murabi atau musyrif itu. Dan untuk penjengukan juga kami ada waktu penjengukan itu satu bulan sekali gitu ya. Jadi aba uma bisa menengok, menjenguk gitu ya ke Tasikmalaya itu satu bulan sekali.
1: Itu anak boleh dibawa keluar atau?
0: Itu anak boleh dibawa keluar tentunya jalan, dari
1: jalan-jalan
0: di sana.
1: Tadi yang disebut ya, ada mall favorit ya.
0: Tentunya dengan waktu yang terbatas.
1: Iya,
0: dari,
1: tentu itu pasti.
0: Dari pagi jam 8 pagi sampai sore.
1: Sampai sore.
0: Gitu ya. Sehingga cukup anak-anak bisa berkegiatan lagi di Mahad dan juga anak-anak bisa lepas kangen, cukup kayaknya lepas kangen dengan anak-anak, interaksi dengan anak-anak gitu ya, untuk kegiatan penyukaan tersebut gitu.
1: Baik, ini mudah-mudahan udah jelas ini bagi penanya terkait dengan ini yang memang sering ditanyakan ya, ini bagaimana komunikasi orang tua dengan anak dan ma'had ya, ketika anak sudah dipercayakan 24 jam di ma'had atau di pondok ini. Baik, kemudian kita angkat pertanyaan berikutnya terkait dengan program Al-Quran ini, Ustaz. Ini. Karena tadi disebutkan keunggulannya rata-rata guru tahfiznya sudah 30 juz. Karena memang dari dulu ya sudah terkenal Al-Qurannya nih, salah satu yang terkenalnya. Nah, untuk program untuk anak bisa menghafal 30 juz tadi, untuk yang reguler ini apakah memungkinkan, Ustaz? Ini silakan. Baik, silakan.
2: Dari SMP dulu.
1: Iya.
2: Bismillah, terima kasih kepada yang bertanya, barakallahu fikum. Ya, untuk di SMP sendiri, kami dari SMP, nanti SMA bisa disampaikan secara lebih. Untuk program tadi kan ada dua, ada reguler dengan Tijan. Untuk reguler, memang target kami itu 5 juz dalam 3 tahun. Kemudian untuk yang Tijan tadi 30 juz selama 3 tahun tadi. Yang membedakan ada tambahan waktu, ruang waktu untuk yang Tijan. Nah, tadi pertanyaannya apakah memungkinkan bisa? Alhamdulillah di apa wisuda tahun kemarin 2026 ya. Alhamdulillah untuk yang reguler ya dari anak kami ya alhamdulillah bisa selesai 30 juz. Bisa dilihat nanti di YouTube atau di video Mias Media kami ya, untuk yang reguler. Untuk yang Tijan, kita di SMP baru tahun ketiga hari ini, dan kemarin 2 tahun, alhamdulillah sudah ada yang khatam 2 orang, alhamdulillah. Tentu prosesnya tidak mudah gitu ya, dan tentu tidak semulus semua yang sudah dibayangkan. Namun alhamdulillah dengan perjalanan, karena untuk Tijan ini baru berjalan 3 tahun, dan untuk tahun ajaran baru ini, 2027, insya Allah nanti di SMP juga akan dibuka program Tijan ini. Namun tadi kan bertanya reguler ya, reguler kan sudah lama. Nah untuk yang dari SMP sendiri, alhamdulillah, sudah bisa kami buktikan secara normal atau secara target kami 5 juz reguler. Gak banyak-banyak gitu ya, khawatir memberatkan. Namun pada perjalanannya dari 5 juz ini ya alhamdulillah, terutama yang lebih bersemangat itu santriwati gitu ya. Nah kemarin juga santriwati yang reguler selesai di 30 juz alhamdulillah di kelas 9, kelas 3 tadi. Itu alhamdulillah, dan ada yang lebih 5 juz, ada yang 10 juz, 5 juz gitu, 15 juz gitu kan. Itu yang alhamdulillah secara pengalaman dan perjalanan yang sudah berjalan alhamdulillah.
1: Jadi walaupun reguler ada, bisa juga kalau anaknya rajin.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Walaupun ada banyak belajar yang itu, lain ya bisa mencapai 30 juz.
2: Nah, mungkin yang SMA untuk menambahkan.
3: Iya, mungkin menambahkan sedikit tahap Lukman. Untuk capaian target sebenarnya hanya 5 juz tadi yang disampaikan Ustadz Hatim. Itu kan dipertimbangkan karena banyak kegiatan di kita itu. Tapi alhamdulillah dari sekian santri ini, kalau di SMA sendiri kita hitungannya yang ada di kelas 12 ya. Pada tahun kemarin data kami menunjukkan untuk persentasi keberhasilan ya mencapai target 5 juz ini di Ikhwan itu ada di angka sekitar 65-75%. Ada mulia amat lebih tinggi sekitar 85%. Itu mencapai target 5 juz hafalan Qur'annya. Tapi kita bersyukur dari sekian banyak santri juga yang selesai 30 juz, Ikhwan Akhwat juga banyak. Di Ikhwan itu di angka 13 orang. Kemudian di Akhwat kalau tidak salah di angka hampir 20-an orang.
1: Lebih banyak
3: ya, Ahwat. Lebih banyak Ahwat. Mungkin Ahwat tipenya memang rajin ya. Yang suka yang main futsal lah ya. Barangkali. Ya, dan ada program-program pendukung. Jadi kan sebenarnya PR kita atau tugas sekolah kan bagaimana mendukung anak ini biar suka, senang menghafal. Kami juga melibatkan para santri untuk perlombaan-perlombaan tahfidz. Ya, alhamdulillah kemarin di kegiatan MTQH yaitu Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis. Ini ada beberapa santri kami yang meraih juara 2 di tingkat kota, yaitu di kategori 20 juz ada. Kemudian ada juga yang di kategori 30 juz itu ada juga. Tidak salah ada salah satu santri kami yang meraih juara 3 kalau tidak salah. Dan kita juga bersyukur kan kalau di MTQH itu kan tidak hanya Al-Quran ya, ada juga musabaqah hadis. Ini kami juga secara rutin alhamdulillah beberapa tahun ini mewakili kecamatan dan kota Tasikmalaya untuk MTQH kategori hafalan hadis 100 hadis dengan sanadnya dan 500 hadis tanpa sanad. Ini tahun kemarin anak kami yang mewakili Tasikmalaya untuk tingkat provinsi. Ya betul-betul di nasionalnya atau betul-betul untuk nasionalnya kami belum lulus.
1: Demikian. Insyaallah, tapi untuk provinsi sudah jadi
3: alhamdulillah sudah mewakili Tasik.
1: Alhamdulillah. Masyaallah. Jazakumullahu khairan penjelasannya Ustaz. Mungkin kita angkat lagi pertanyaan terkait dengan Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya ini. Pertanyaan berikutnya terkait dengan syarat untuk bisa masuk ke Mahad Ihya As-Sunnah. Tesnya ini apa? Harus punya hafalan kah gitu? Dan sulit nggak nih masuk untuk Ihya As-Sunnah? Tuh, mungkin saya bisa dijelaskan.
2: Iya. baik ya untuk syarat untuk masuk Hijnah, insya Allah sangat mudah. Pertama, untuk mungkin tadi di pendaftaran juga bisa dilihat ya, untuk masuknya sunnah, ahlan wa sahlan kepada penanya barakallahu fikum. Untuk masuknya sunnah, satu keinginan, niat, itu yang pertama,
1: harus keinginan ya.
2: Keinginan gitu kan. Yang kedua, ketika sudah minat, sudah ingin, ya tinggal mendaftar. Setelah mendaftar, tesnya susah nggak gitu ya. Karena di awal tadi kita sampaikan, kita berbasis dengan 5 poin tadi, kita tidak memberatkan dan kita memberikan kesempatan kepada siapapun. Walaupun tadi punya target-target tertentu, tapi kita tidak memaksakan kepada yang belum apa, tidak mampu. Tadi betul, tadi ada 5 juz, ada 30 juz. Tapi kepada yang ingin berusaha dan mencoba, maka dalam proses tesnya kita tidak memberatkan mereka. Apa di antaranya tesnya membaca Al-Qur'an gitu ya. Kalau yang daftar Tijan terutama, apa kecuali itu harus dites hafalan di Tijan karena memang nanti yang di alamnya akan berbeda. Tapi kalau untuk
1: yang reguler itu enggak ada tes hafalan,
2: ada.
1: Tapi bisa sampai ada yang lulus 30 juz gitu ya, Masya Allah.
2: Karena qadarullah kemarin kan belum buka Tijannya di tahun sebelumnya, dan sekarang sudah naik ke SMA gitu kan ya. Gitu. Dan alhamdulillah bisa. Jadi untuk tesnya mudah, tadi hanya baca Al-Qur'an, kecuali untuk yang Tijan ada tes hafalan, satu kali duduk satu halaman untuk yang Tijan. Tapi kalau untuk yang reguler, ya kita memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk berkolaborasi bersama kami, ya walaupun masih di Iqra 2. Iqra 3 ini fakta ada di antara yang daftar, bahkan Iqra pun masih terbata-bata. Jadi kita berikan kesempatan karena secara biologis usianya itu sudah SMP. Tapi ada kemampuan terutama baca Al-Qur'annya masih kurang, maka kita harus memberikan kesempatan. Kemudian untuk tes lainnya ada baca Qur'an, kemudian wawancara tentang kemauan, tentang kepribadiannya, baik orang tua ataupun santrinya, seperti itu. Dan untuk tes umumnya ada tentang matematika dasar, bahasa Inggris dasar, kemudian fikih dasar ada, untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya seperti tapi itu bukan menjadi syarat kelulusan kita untuk memetakan nanti. Kita ada program di awal namanya monster masa orientasi santri berkarakter atau lebih kepada kegiatan 40 hari pertamaku. Jadi nanti dilihat ya, dalam mungkin bahasa pendidikan hari ini apa namanya proses apa namanya asesmen diagnostik gitu kan ya. Di asesmen dulu selama 40 hari gitu ya tentang kemampuannya, walaupun di awal wawancara sudah di apa digali gitu ya. Nanti akan dipetakan mana yang masuk kelas Iqra, mana yang masuk kelas Tijan, mana yang masuk kelas bisa sudah mulai menghafal, maka di hari itu kita berikan apa namanya kelompok-kelompokan, jadi tidak sulit insya Allah untuk bisa daftar. Kemudian setelah ada keinginan, ikut tes dan wawancara, kemudian siap untuk bersama-sama gitu ya.
1: Allah, jadi nggak harus sudah punya hafalan 5 juz untuk bisa masuk tidak, ke ya, sunnah ya.
2: Sama satu mungkin jangan lupa untuk kesehatan ya, tentu kesehatan ini juga cukup penting gitu ya. Ketika ada karena kita juga tidak bisa ketika ada apa namanya kesehatan yang berat seperti misalkan yang menular seperti hepatitis gitu ya, atau yang mungkin harus mohon maaf ada yang tunarungu misalkan. Kalau untuk yang berat mungkin kami belum bisa, tapi selama masih bisa berinteraksi, selama masih bisa berkegiatan dan tidak ada penyakit yang menular, maka insya Allah kami siap untuk membersamai putra putri bapak ibu sekalian.
1: Masya Allah. Untuk SMA ini ada syarat khusus nggak? Karena biasanya ini pertanyaan ini ada juga yang menanyakan untuk masuk SMA-nya. Apa emang harus dari SMP dulu Iya Sunnah baru ke SMA, atau dari SMP yang lain bisa ke SMA Iya Sunnah?
3: Pastinya untuk menjawab ya. Adapun berkaitan dengan PSP di SMA secara umum sama dengan yang di SMP. Lalu apakah untuk naik jenjang ya dari SMP ke SMA ini sistemnya seperti apa? Maka kami membuka lebar-lebar, baik dari pesantren Iya Sunnah ataupun dari pesantren yang lainnya, dan memang banyak pesantren-pesantren baik di Sumatera ataupun di daerah area Jawa Barat ini yang melanjutkan ke SMA kami. Lalu bagaimana dengan yang sekolah negeri? Ya, untuk sekolah negeri ini kami mempertimbangkan berkaitan dengan kemampuan bahasa Arabnya. Jadi kami memberikan kesempatan bagi yang SMP-nya di negeri, apakah bisa masuk ke SMA Iya Sunnah ada peluang. Tetapi kami kasih waktu dulu untuk belajar minimalnya belajar bahasa Arab dasar. Ya, karena untuk di SMA ini kebanyakan gurunya di kelas ini mengajar menggunakan bahasa Arab hampir full. Walaupun tidak ya, tidak full bahasa Arab, tapi sudah dari kitabnya, kemudian dari penyampaiannya ini sudah aktif menggunakan bahasa Arab. Kasihan nanti kalau belum siap nanti ketinggalan. Kemudian atas izin Allah ya, kemudahan itu tidak hanya dari sisi tadi ya, syarat untuk mendaftar, bahkan dari administrasi atas izin Allah juga Madya Sunnah memberikan kemudahan khususnya bagi para penghafal Al-Qur'an. Sisi biaya awal masuk 20 juta ini menurut kami sudah relatif murah ya pada zaman sekarang.
1: Apalagi dibandingkan Jabodetabek.
3: Iya betul, dibandingkan dengan kota-kota besar yang lainnya. Ini masih relatif murah, SPP 1,75 juga dengan menu yang ada itu juga kalau dihitung-hitung ya mudah-mudahan juga masih terjangkau sebenarnya. Dan untuk para penghafal Al-Quran, kami memberikan potongan biaya. Jadi ada jalur prestasi. Jadi bagi para
1: beasiswa prestasi,
3: ya, beasiswa prestasi potongan biaya awal masuk. Bagi para santri yang menghafal 10 juz dengan mutin, lulus tes ya, tentunya akan kita tes dulu, maka akan dapat potongan 2,5 juta dan kelipatannya. Nanti kalau 10 juz potongannya 2,5 juta, kalau 20 juz dipotong lagi 2,5 jadi 5 juta. Kalau nanti 30 juz dipotong menjadi 7,5 juta. Maka bagi para pemirsa dan pendengar radio dan TV Roja, ini ayo segera mendaftarkan dan dipersiapkan putra putrinya seandainya memang ingin masuk jalur prestasi tadi ya, beasiswa prestasi ini silakan disiapkan dan nanti ikut tes dan mudah-mudahan lulus dan masuk ke Madya Sunnah. Begitu kan?
1: Masya Allah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, sudah kita simak tadi penjelasan terkait dengan Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya dan juga sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kurikulum tadi, kemudian juga terkait dengan penerimaan santri barunya, dan tampaknya ini waktu untuk kita berpisah di program unggulan ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang bisa kita angkat, namun waktu juga yang memisahkan. Tafadol, sebelum kita tutup, mungkin ada penutup dari Ustadz yang mau disampaikan. Silakan, Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Kak Abu Lukman, juga para pemirsa dan para pendengar semua. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan di sore yang berbahagia ini bisa berjumpa dengan para pemirsa dan pendengar semua. Ya, besar harapan kami ya untuk kaum muslimin dimanapun berada ya bisa berkolaborasi bersama kami untuk mewujudkan generasi Rabbani ya untuk memberikan dan menyampaikan dakwah risalah nubuah ini dan bisa menjadi agent-agent di masa yang akan datang, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk yang lain, yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan kami berharap Madya Sunnah merupakan salah satu dari bagian Ma'had, dari bagian pendidikan, lembaga pendidikan yang berkontribusi, berkiprah untuk Islam, untuk Indonesia, untuk kaum muslimin, dan termasuk di bidang Radio Roja ini, ya semoga menjadi wasilah juga dari kebaikan-kebaikan yang sudah kontribusi dan sudah sekolah di Madya Sunnah yang tadi sampai 2000 tadi. Kami menitipkan salam dari orang tua kami, saudara Bu Batada, saudara Maman, hafizahumullah ta'ala, kepada antum sekalian, juga kepada kaum muslimin semuanya. Ya semoga kita bisa bersama, bergotong royong, berkolaborasi untuk terus mewujudkan generasi-generasi Islam yang Rabbani, generasi Qur'ani, yang melanjutkan estafeta dari risalah kenabian, menyebarkan ilmu dan dakwah tentang Islam ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
1: InsyaAllah, jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada perwakilan dari Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, ada Ustadz Hatim Abdullah LC MPD, Ustadz Robi Arianto MPD, dan Ustadz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD, hafidhahumullah. Semoga kehadiran antum semua di Cileungsi menyapa sahabat Loja di rumah menjadi sebuah pintu ya untuk semakin tersebarnya maslahat Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Dan semoga ini menjadi referensi yang sangat penting bagi Anda, sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk menjadi pilihan utama memondokkan anak bapak ibu di rumah. baik tingkat SMP maupun tingkat SMA. Dan bagi yang ada di Tasik dan sekitarnya juga ada SD, bahkan sampai tadi PAUD-nya juga ada. Jazakumullahu khairan, dan ini saatnya perpisahan kita. Semoga kita dipertemukan kembali dalam acara-acara yang bermanfaat lainnya, khususnya dalam talkshow pendidikan Islam di setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap orang tua tentu memiliki harapan besar bagi putra-putrinya. Harapan agar mereka tumbuh dengan iman yang kuat, akhlak yang mulia, ilmu yang luas, serta kesiapan untuk menghadapi masa depan. Pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan dalam memahami pelajaran. Pendidikan adalah proses membentuk pribadi, pribadi yang mengenal Rabb-nya, menjaga adab-nya, memiliki cita-cita, dan siap memberikan manfaat bagi sesama. Inilah ikhtiar yang terus dihadirkan di Ma'had Ihya As-Sunnah, Tasikmalaya. Perjalanan Ma'had Ihya As-Sunnah dimulai pada tahun 1998 sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mengusung pembelajaran Islam secara serius, mendalam, dan berkesinambungan. Pada masa awal, metode pembelajaran Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah diterapkan. Kemudian pembelajaran dikembangkan melalui pendekatan belajar tuntas atau mulazama agar proses pembinaan berjalan lebih terarah. Pada tahun 2003, pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mulai dirintis. Kemudian pada tahun 2006, jenjang sekolah menengah atas turut dibuka. Seiring bertumbuhnya kebutuhan masyarakat, pada tahun 2010, program-program pendidikan tersebut diresmikan secara hukum menjadi PAUD IT, SD IT TQI, SMP IT TQI, dan SMA IT TQI Ihya As-Sunnah. Hingga hari ini, pendidikan terus berkembang dengan tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya. Dengan visi menjadi yayasan Islam bermutu dalam membentuk generasi Rabbani dan mewujudkan masyarakat yang Islami, pendidikan diarahkan untuk membina santri secara utuh. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang baik menjadi dasar pembinaan. Di atas dasar itulah, ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir, komunikasi, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian sosial terus dikembangkan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kaifa hal?

Taklim hadir sebagai pembelajaran tambahan yang memperkuat pemahaman, ruhiyah, dan adab santri. Dengan demikian, pelajaran umum dan pelajaran syar'i bukanlah dua arah pendidikan yang dipisahkan. Keduanya dipelajari bersama dalam pembelajaran formal di kelas, tahfidz dan taklim kemudian melengkapi proses tersebut agar santri memiliki ilmu, hafalan Al-Quran, pemahaman agama, dan karakter yang kuat. Al-Quran dan Sunnah menjadi kompas yang membimbing arah hidup, sementara berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan menjadi bekal untuk menjalankan amanah, melanjutkan pendidikan, serta memberi manfaat di tengah masyarakat. Pembinaan tidak berhenti ketika pelajaran di kelas selesai. Kehidupan sehari-hari menjadi ruang pendidikan yang nyata, melalui kebiasaan ibadah berjamaah, kedisiplinan waktu, kebersihan, kebersamaan, adab makan, tanggung jawab pribadi, serta kepedulian kepada teman, santri belajar menjalani nilai-nilai Islam dalam tindakan sederhana setiap hari. Dalam proses inilah, kemandirian dan karakter dibentuk secara bertahap. Pada jenjang SMP dan SMA, pembelajaran diperkuat melalui program unggulan proyek integrasi. Program ini mengajak santri belajar langsung dari realitas di luar kelas secara berkelompok. Mereka mengenali persoalan, melakukan observasi, berdiskusi, merefleksikan temuan, dan menyusun gagasan penyelesaian masalah. Beberapa tema yang pernah diamati antara lain, revitalisasi pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, revitalisasi perpustakaan umum Kota Tasikmalaya, transformasi pasar Padayungan, hingga transformasi lapangan olahraga Dadaha. Melalui pengalaman tersebut, santri belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk dihafal. Ilmu juga digunakan untuk memahami keadaan, membaca kebutuhan masyarakat, bekerja sama, menyampaikan gagasan, dan menghadirkan manfaat. Belajar juga berlangsung melalui pengalaman langsung. Dalam kegiatan outing class, santri SMP dan SMA memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasan melalui kunjungan edukatif, pembelajaran di alam, serta kegiatan kebersamaan yang terarah. Saat berkunjung ke perusahaan, lembaga, kampus, atau tempat pembelajaran tertentu, mereka dapat melihat bagaimana ilmu diterapkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Melalui kegiatan di alam, seperti kemah dan aktivitas kelompok, mereka belajar mandiri, lebih disiplin, peduli terhadap teman, mampu bekerja sama, dan menghadapi tantangan dengan sikap yang baik. Outing class menjadi ruang pembelajaran untuk membangun wawasan, kekompakan, kepemimpinan, ketahanan diri, dan rasa tanggung jawab, bukan sekedar perjalanan di luar sekolah. Pada jenjang akhir SMA, pembinaan berlanjut melalui khidmah masyarakat. Santri kelas 12 disebar ke masjid-masjid, lingkungan masyarakat, serta lembaga pendidikan untuk mengabdi sesuai kemampuan yang telah dipelajari. Mereka dapat mengambil peran sebagai imam, khatib, pengajar TPA, maupun pendampingan kegiatan keislaman. Dari sana, santri belajar bahwa ilmu agama bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga diamalkan dan disampaikan dengan hikmah, adab, serta tanggung jawab. Menjelang kelulusan, santri kelas 12 mendapatkan pembinaan persiapan menuju perguruan tinggi. Mereka memperoleh informasi pilihan studi lanjut, jalur pendaftaran, persiapan administrasi, serta pendampingan dalam proses pendaftaran ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, termasuk melalui jalur studi in Saudi, Lipia, Jakarta, dan lainnya. Semangat dakwah dan kepedulian sosial juga tumbuh melalui kegiatan Ramadan. Dalam takjil on the road, santri belajar berbagi kepada masyarakat, sementara melalui sebar imam tarawih, mereka ikut menghidupkan masjid-masjid masyarakat dan melatih kesiapan untuk mengambil peran dalam pelayanan ibadah. Proses pembinaan didampingi oleh tenaga pengajar dengan latar belakang pendidikan dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lulusan pondok pesantren. Di antara latar belakang para pengajar adalah Lipia Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Siliwangi, STAI, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar Mesir, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Para pendidik hadir tidak hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, mendampingi, dan memberikan keteladanan dalam perjalanan tumbuh para santri. Lingkungan pendidikan didukung oleh fasilitas yang menunjang pembelajaran, pembinaan, kesehatan, ibadah, serta kebutuhan keseharian santri. Masjid menjadi pusat ibadah, taklim, dan pembinaan ruhiyah. Asrama menjadi tempat belajar hidup mandiri, keteraturan, dan membangun tanggung jawab. Laboratorium komputer dan laboratorium IPA mendukung proses belajar yang aktif, aplikatif, serta relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Klinik putra dan putri yang terpisah disediakan untuk mendukung kesehatan santri dengan tetap menjaga kenyamanan dan adab.
area olah

Raga putra dan putri yang terpisah memberikan ruang bagi para santri menjaga kebugaran, melatih sportivitas, dan menumbuhkan semangat kerjasama. Ruang makan yang nyaman, layanan makan 3 kali sehari, kantin, serta minimarket turut mendukung kehidupan santri yang tertib dan terlayani. Pengembangan potensi juga dilakukan melalui beragam kegiatan ekstrakurikuler. Santri dapat menyalurkan minat dan mengasah kemampuan melalui panahan, renang, futsal, basket, voli, bulu tangkis, dan bela diri. Bagi santri yang tertarik pada kreativitas dan keterampilan masa depan, tersedia kegiatan kodi, desain grafis, office, science club, Arabic club, English club, tata busana, tata boga, pertanian, serta kegiatan lainnya. Komitmen mutu pendidikan juga tercermin dalam capaian akreditasi PAUD IT, SDIT TEKI, SMPIT TEKI, dan SMAIT TEKI telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Selain itu, jenjang SMAIT TEKI juga telah memperoleh akreditasi dari Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, para alumni telah melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, di antaranya Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar, Universitas Kuwait, Ummul Qura, International Islamic University Malaysia, serta perguruan tinggi di Indonesia seperti UI, ITB, UNPAD, IPB, UNBRA, UPI, UNSIL, LIPIA Jakarta, STDI Jember, dan perguruan tinggi lainnya. Namun, tujuan akhir pendidikan tidak terhenti pada capaian akademik atau tempat melanjutkan studi. Harapan terbesarnya adalah lahir generasi yang lurus akidahnya, kuat ibadahnya, baik akhlaknya, luas ilmunya, mandiri dalam kehidupannya, serta siap memberi manfaat bagi umat dan masyarakat. Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, membina generasi Rabbani untuk melangkah menuju masa depan dengan iman, ilmu, adab, dan amal.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
2: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
3: Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniy al-khafi. Rawahu Muslim.
7: Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidrak itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatib. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
9: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.
3: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
9: Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
3: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
9: Dan sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia mendoa untuk kejahatan, sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

0: أرم بصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
0: Man ihtada fa

0: تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
1: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul

0: فاشتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
1: Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha Mengetahui, lagi Maha Melihat dosa hamba-hambanya.
2: Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meledakkan sholatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik. Karena dia tidak berzina. Dia tidak main judi. Dia tidak minum khamer. Tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka, ketika ditanya, Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

0: Madinah.
1: Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: مثلي لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
1: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى
1: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: إليه راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
0: Ulaika alaihim salawatum min Rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: موقع رياض القرآن يقدم
4: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.

0: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathirun, toyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardoh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dah, amma ba'd. Ukhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan ayo ikhwah kalau nggak salah hadis 373 ya ya bab fi tanaful bil laili wan nahar. Bab tentang sholat sunnah di waktu malam dan siang. An Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu anhu qal Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'i. فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وإذا وكان إذا طلع الفجر shalla rak'atain. Dari Abdullah bin Syaqiq, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, tentang salat Rasulullah SAW, itu salat sunnah tatawu, itu salat sunnah muakkadah maksudnya ya. Salat sunnah yang ditekankan. Karena sholat sunnah ada dua macam ya, ada sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah wairu muakkadah. Sholat sunnah yang ditekankan itu disyariatkan untuk didawamkan, dan sholat sunnah yang wairu muakkadah itu yang tidak ditekankan. Yang dimaksud Aisyah di sini yaitu sholat sunnah yang muakkadah. Faqalat, maka Aisyah berkata, kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'a. Adalah beliau salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Thumma yakhruj, kemudian beliau keluar, fa yusalli bin nas, dan salat ya bersama manusia. Suma yadkhul, kemudian beliau masuk ke rumahku, fayusolli rokaatain, kemudian sholat dua rokaat. Makana yusolli bin nasil maghrib, kemudian beliau dan beliau sholat maghrib bersama manusia, kemudian masuk ke rumah dan sholat dua rokaat. Dan beliau sholat ya isya bersama orang-orang, dan beliau masuk ke rumahku dan sholat dua rokaat. Dan beliau sholat malam 9 rakaat. Di situ terdapat ya witir. Dan beliau sholat di malam yang panjang berdiri, dan di malam yang panjang duduk. Artinya terkadang berdiri, ya di suatu malam terkadang apa? Duduk. Dan apabila beliau membaca sambil berdiri, maka ruku dan sujudnya pun seperti halnya beliau sholat dalam keadaan berdiri, maksudnya sempurna. Dan apabila beliau membaca dalam keadaan duduk, maka ruku dan sujudnya pun seperti beliau dalam keadaan sholat apa? Duduk. Artinya beliau sholatnya duduk, ya. Kalau ruku berarti kepalanya agak merunduk. Kalau sujud berarti sujud biasa, ya. Ketika berdiri duduk lagi. Dan apabila telah terbit fajar, maka beliau sholat dua rakaat, maksudnya yaitu rakaat qobliyah subuh. Kita sedikit syarah, Pak. Sini Aisyah radhiyallahu anha ya ditanya tentang sholat tatawwu, itu sholat yang sudah kita sebutkan sholat sunnah muakkadah, di mana ini sangat dianjurkan, Pak, untuk kita mendawamkannya. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, bahwa pertama kita boleh mengingkari orang yang meninggalkan sholat sunnah muakkadah. Dalilnya hadis bahwa Nabi SAW pernah sedang khutbah Jumat, kemudian ada orang yang masuk masjid langsung duduk dan tidak sholat tahiyat masjid. Kemudian Nabi menegur, ya fulan, asallaita raka'atain, kamu sudah sholat belum? Belum, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kum farfa, bangkitlah kamu dan sholatlah dua raka'at watajawaz fihima, dan ringankan sholatmu. Ini menunjukkan, padahal sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Sunnah, tapi sunnahnya mu'akkadah. Atas pendapat jumhur tentunya, ya. Ternyata Nabi mengingkari orang yang tidak sholat tahiyat masjid. Iya. Sehingga diambil faidah oleh Imam Al-Qurtubi, berarti boleh mengingkari orang yang meninggalkan sholat sunnah yang sifatnya apa? Mu'akkadah. Yang sangat ditekankan, Pak. Lalu Aisyah berkata, adalah beliau sholat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Terjadi ikhtilaf para ulama ini tentang sholat qobliyah zuhur. Ya, apakah ia 2 rakaat saja ataukah 4 rakaat? Nah, sebagian ulama ikhwata Islam berpendapat bahwa 4 rakaat itu disebut dengan sunnatul zawal, sholat sunnah zawal. Iya. Dasarnya hadis yang ada di dalam riwayat Tirmidzi, di mana dari hadis Abdullah bin As-Sa'ib, anna Rasulullah SAW kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri. Wakala inna sa'atun tuftahu fiha abwabu sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Wa Rasulullah SAW biasanya salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir, sebelum salat zuhur. Beliau bersabda, sesungguhnya itu waktu dibukanya pintu-pintu langit, dan aku suka agar amal solehku saat itu naik ke langit. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya, وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال. Ada yang berpendapat bahwa empat rakaat ini bukanlah qabliyah zuhur, tapi itu solat tersendiri yang disebut dengan solat zawal. Kama dzakarahu Imam Ahmad an Abdullah bin Sa'ib, sebagaimana Imam Ahmad menyebutkan demikian dalam hadis Abdullah bin Sa'ib tadi. Iya. Wa fi sunan aydan an Aisyah, dan dalam sunan juga dari Aisyah, wa Rasulullah SAW kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahunna ba'daha. Apabila beliau tidak sholat sebelum zuhur 4 rakaat, biasanya beliau sholat setelah zuhur 4 rakaat untuk mengqadha. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi mereka menyebutnya itu sholat zawal. Iya. Namun jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa itu qobliyah zuhur. Jumhur mengatakan tidak ada yang namanya sholat zawal. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi itu maksudnya qobliyah zuhur. Mana dalilnya? Hadis Aisyah ini. Di mana Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebutkan tentang salat sunnah tatawwu, kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'a. Adalah beliau biasanya salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian beliau keluar lalu salat bersama manusia, lalu masuk lagi ke rumah dan salat 2 rakaat di rumahku. Dan hadis yang sudah lewat juga disebutkan, ya. Siapa yang menjaga 12 rakaat maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Iya. Di antaranya itu 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, pendapat jumhur ini yang paling kuat, Pak. 4 rakaat ini adalah qobliyah zuhur dan tidak ada sunnatuz zawal. Kita lanjutkan akhul Islam. Kemudian beliau keluar lalu sholat bersama manusia, kemudian masuk ke rumah dan sholat 2 rakaat di rumah. Ini menunjukkan ya bahwa was untuk sholat sunnah itu yang afdol adalah di rumah. Untuk sholat sunnah yang afdol di mana? Di rumah. Karena demikian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian, ya. Afdalu sholati ahadikum fi baytihi illa al-maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat maktubah, itu sholat yang wajib. Terus gimana kalau saya sholat di rumah, Ustaz? Akibatnya saya bakalan masbuk terus, karena rumah saya jauh dari masjid. Mana yang saya pilih? Saya sholat di masjid tapi ya nggak masbuk, dapat apa namanya sah pertama, atau saya sholat di rumah? Jawab, kalau begitu keadaannya kamu sholat di masjid aja, itu lebih utama karena mendapatkan takbiratul ihramnya imam dan sholat di saf yang pertama itu lebih besar. Iya. Kemudian kata beliau, dan beliau sholat maghrib bersama manusia. Di sini tidak disebutkan yaitu sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar memang terjadi ikhtilaf para ulama, ada enggak ba'di qobliyah dan ba'diyahnya, Pak. Sebagian mengatakan enggak ada qobliyah asar. Sebagian mengatakan ada. Ya, ini berdasarkan kepada apakah hadis tentang sholat qobliyah asar itu sahih atau tidak? Yaitu hadis Nabi SAW mengatakan, rahimallahu mura'an sholla qobla al-asri arba'an. Ya, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah merajihkan bahwa hadis itu hasan. Karena ada jalan-jalan yang saling menguatkan. Atas dasar itu, kata beliau, disyariatkan, tapi itu bukan termasuk sunnah yang muakkadah. Bukan termasuk yang sunnah apa? Muakkadah. Iya. Kemudian terjadi ikhtilaf. Adakah sholat sunnah setelah asar? Jumhur mengatakan tidak ada. Justru yang ada larangan. Bahwa Nabi SAW melarang sholat setelah asar. Dan melarang sholat setelah maghrib. Iya. Sementara sebagian ulama, dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada dua rakaat. Dalil Syekh Al-Albani itu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Pak. Iya, di mana Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah asar di rumahku. Iya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat setelah asar di rumahku. Berarti kata Aisyah apa? Berarti Nabi mendawamkan setelah asar dua rakaat. Adapun jumhur mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua rakaat setelah asar ini adalah yaitu beliau mengqadha ba'diyah zuhur yang tidak sempat beliau lakukan. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ya, bahwa Ummu Salamah pernah melihat Rasulullah SAW sholat di rumahnya dua rakaat setelah asar. Lalu Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau melarang sholat setelah asar, tapi aku melihat engkau sholat setelah asar ini dua rakaat." Maka Rasulullah menjelaskan, "Ini syughil tu, ya, an sholat an rakaataini ba'da dhuhri, ya, fahuma hata. Aku tadi sibuk karena banyak tetamu, ya, sehingga beliau tidak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur. Maka kemudian beliau mengqadanya kapan? Setelah asar." Berarti itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dua rakaat ini adalah dua rakaat qadha. Adapun hadis Aisyah yang mengatakan adalah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah asar. Ada riwayat lain yang menjelaskan kenapa sebabnya. Bahwa Aisyah pun ternyata sama seperti Ummu Salamah menyebutkan bahwa Rasulullah tidak sempat untuk ba'diyah zuhur. Namun beliau itu kalau sudah melakukan suatu perbuatan biasanya beliau mendawamkannya. Iya. Sehingga itu tidak bisa dijadikan hujah akan bolehnya akan adanya ba'diyah apa? Asar. Iya, dan pendapat jumhur wallahu alam yang lebih kuat. Itu pendapat yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan banyak lagi para ulama. Iya. Wallahu alam. Wa kana yusalli bin nas al-maghrib, dan beliau salat maghrib bersama manusia. Kemudian masuk ke rumah lalu salat dua rakaat di rumahnya. Dan beliau sholat lagi bersama manusia sholat isya. Dan beliau masuk lagi ke rumahnya lalu sholat dua rakaat di rumahnya. Berarti untuk ya di sini ba'diyah maghrib, demikian pula ba'diyah isya, Rasulullah melakukannya di mana Pak? Di rumah. Iya. Dan beliau sholat malam 9 rakaat. Tidak ada padanya sholat witir. Ini menunjukkan akal Islam bahwa sholat tahajud atau sholat malam itu, Pak, ya boleh kurang dari 11 rakaat. Adapun hadits Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu batal. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Adapun kurang, pernah. seperti dalam hadis ini ya. Rasulullah SAW sholat 9 rakaat, ya ada padanya witir. Bahkan dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW ya sholat witirnya 9 rakaat, Pak. Dan beliau tahiyat awal, ada tahiyat awalnya itu di rakaat yang ke-8. Kemudian tahiyat akhir di rakaat yang keberapa? Yang ke-9. Lalu beliau sholat 2 rakaat setelahnya. Itu adalah dalam Sunan Abu Daud. Ya. Dan beliau yusolli lailan tawilan qa'iman. Dan beliau sholat ya di waktu malam yang panjang dalam keadaan berdiri. Dan pernah juga beliau sholat di waktu malam yang panjang dalam keadaan apa? Duduk. Ini menunjukkan, Pak, bahwa sholat sunnah itu boleh berdiri, boleh apa? Duduk. Tapi pahala orang yang berduduk, pahalanya setengah daripada pahala orang yang berdiri. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi pernah memulai sholat itu dalam keadaan duduk, Pak. Beliau terus sholat sehingga sampai sisa 30 ayat lagi beliau berdiri. Lalu kemudian beliau pun ruku seperti biasa, kemudian sujud seperti biasa. Di rakaat kedua beliau duduk lagi. Sehingga ketika telah tersisa sekitar 30 ayat, beliau berdiri lagi. Demikian. Iya, berarti ini ada 3 macam ya. Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga tadi, Pak, memulainya dengan keadaan duduk, kemudian ketika tersisa 30 ayat misalnya, baru kemudian berdiri. Semua ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana idza tala' al-fajr shalla raka'atain, dan beliau apabila telah terbit fajar, itu fajar shadiq, maka beliau pun salat 2 rakaat ya qabliyah subuh. Jadi di sini Aisyah menyebutkan ya 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum apa? Subuh. Berarti semuanya berapa? 12. Kita masuk ke bab berikutnya, bab salatin nafilah fil masjid. Bab salat sunnah di masjid. Artinya boleh. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujayratan bi khasafatin aw hasirin. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبأ إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا فأبطأ

Zaid bin Sabit, semoga Allah meridainya, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW ihtajara Hujairah bi khosafah, yaitu mengambil sebuah tempat ya di masjid dengan cara memberikan padanya tikar atau khosaf. Khosaf itu artinya pelepah kurma, Pak. Iya. Artinya Rasulullah SAW, Pak, beliau nyimpen apa namanya tikar di situ supaya beliau sholat terus di situ, di masjid itu, Pak. Maka beliau pun keluarlah untuk sholat di tempat itu. Ini kejadiannya di bulan Ramadan ya. Maka orang-orang pun kemudian ya berdatangan untuk sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di malam berikutnya orang-orang berdatangan lagi mau sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun hadirlah. Namun Rasulullah SAW sengaja melambatkan, bahkan beliau enggak mau keluar. Dan dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW sholat berjamaah itu selama 3 malam. Nah, malam berikutnya beliau enggak mau keluar. Maka mereka pun sengaja mengangkat suaranya supaya Rasulullah mendengar suara mereka. Bahkan mereka melempar pintu Rasulullah dengan kerikil. Maksudnya supaya bangun, ya. Maka keluarlah Rasulullah SAW dalam keadaan marah. Beliau bersabda kepada mereka, ya, "Mazala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu sayuktabu 'alaikum." Senantiasa itu perbuatan kalian sampai-sampai aku mengira itu akan diwajibkan atas kalian. Dalam satu riwayat riwayat Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah mengatakan ini khasyitu an tufrad alaikum, aku khawatir ini akan diwajibkan atas kalian. Fa alaikum bis salati fi buyutikum, hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian saja. Fa inna khairu salatil mar'i fi baitihi illa al maktubah, karena sebaik-baik salat seseorang adalah di mana? Di rumahnya, kecuali salat yang maktubah, yang wajib. Di sini kita ambil faedah, Pak. Bolehnya saat Ramadan ya kita mengambil suatu tempat di masjid untuk ibadah di situ. Dengan cara kita tandai misalnya dengan sajadah. Iya. Tapi dengan syarat ya Pak ya, kalau misalnya ada orang lain yang mendahului kita ke situ, nggak boleh kita usir. Eh, kamu pergi, ini tempat saya, biasa di sini, nggak boleh. Karena orang yang pertama kali datang dan menamati, dia yang paling berhak. Karena sebagian orang yang tidak paham, karena dia biasa sholat di situ, ya tiba-tiba ada orang yang mendahuluin, diusirnya tuh Pak. Ini nggak boleh, haram. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau antum pengen di depan ya duluanlah datangnya. Iya, ini enggak. Antum simpan pagi-paginya di depan. Udah, datangnya jam mau komat, mau azan. Orang ngusir orang enggak benar ini. Ini sangat tidak dibenarkan. Hadis ini kita ambil yang kedua, Pak, faedah. Bahwa Rasulullah SAW salat tarawih selama 3 malam di bulan Ramadan, Pak. Lalu beliau tinggalkan karena salat tarawih berjamaah maksudnya ya. Beliau salat tarawih berjamaah selama 3 malam di bulan Ramadan. Lalu beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan. Berarti sebab utama Rasulullah SAW meninggalkannya kenapa?

0: khasyata an tufrad alaihim, karena takut diwajibkan sholat tarawih itu. Berarti ada penghalangnya tidak, Pak? Ini dia penghalangnya. Iya. Tapi di zaman Umar bin Khattab, Umar kembali menghidupkan. Iya. Umar kembali apa? Menghidupkan, yaitu sholat tarawih berjamaah, bahkan Umar menjadikannya setiap malam. Dengan diimami, yaitu Ubay bin Ka'ab, ditunjuk oleh Umar sebagai imamnya. Lalu Umar mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Sehingga dijadikan hujah oleh sebagian orang di zaman ini, Pak, adanya bid'ah apa? Hasanah. Iya. Karena Umar mengatakan di situ, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Padahal kata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa maksud perkataan Umar sebaik-baik bid'ah di sini yaitu bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa, karena secara istilah enggak masuk. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukannya. Rasulullah SAW pernah melakukannya selama 3 malam. Lalu beliau tinggalkan karena adanya illat. Ada suatu alasan. Apa itu alasannya? Alasannya yaitu takut diwajibkan. Nah, Umar melihat alasan ini, Pak. Maka beliau menghidupkan. Kenapa? Karena di zaman beliau tidak mungkin lagi diwajibkan. Kenapa? Wahyu sudah terputus. Kalau di zaman Rasulullah SAW, wahyu terus-menerus turun. Di zaman Umar nggak mungkin. Islam sudah sempurna. Ya, sholat apa malam tidak mungkin lagi diwajibkan. Maka Umar memandang ini boleh. Kenapa? Karena ilat ditinggalkannya, ilat itu maksudnya alasan kenapa Rasulullah tidak melakukannya secara terus-menerus itu telah hilang di zaman Umar. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah memberikan sebuah kaidah agung, Pak, tentang masalah ini. Bahwa kata beliau, sesuatu yang Rasulullah tinggalkan, sesuatu yang Rasulullah tinggalkan, bila beliau tinggalkan itu karena adanya penghalang atau karena belum adanya pendorong dan sebabnya, maka setelah Rasulullah SAW wafat, bila ternyata penghalangnya sudah tidak ada dan maslahatnya besar sekali, maka boleh. Dan itu tidak termasuk bid'ah. Iya. Sebuah contoh misalnya ini. Sholat tarawih berjamaah. Di zaman Rasulullah SAW hanya dilakukan selama 3 malam. Setelah itu Rasulullah SAW tidak lagi melakukan. Kenapa beliau tinggalkan? Karena takut diwajibkan. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, ya alasan ini sudah hilang, Pak. Dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Sehingga ketika ada maslahat besar di situ untuk dilakukan, silahkan. Makanya para sahabat semuanya sepakat, Pak. Tidak ada yang mengingkari Umar bin Khattab dalam masalah ini. Sehingga ini menjadi ijma' para sahabat seluruhnya. Berbeda dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah mengatakan sholat tarawih itu bid'ah. Katanya kenapa? Bid'ah Umariyah itu. Bid'ahnya Umar bin Khattab. Iya. Itu orang Syiah yang mengingkari. Karena memang mereka benci banget sama Umar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian pula kalau Nabi meninggalkan karena di zaman Rasulullah belum dibutuhkan. Belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya, Pak. Ketika Rasulullah telah wafat, kemudian pendorongnya muncul dan maslahatnya sangat besar, boleh, tidak termasuk bid'ah. Bid'ah secara istilah maksudnya, Pak. Contoh misalnya, di zaman Rasulullah SAW belum ada yang namanya Ilmu hadis. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa di zaman Rasulullah belum belum ada ilmu hadis, Pak? Belum dibutuhkan. Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, di zaman sahabat belum ada, belum dibutuhkan. Para sahabat langsung mengambil dari Rasulullah SAW. Di zaman tabi'in, mulai Pak ada orang-orang yang berusaha berdusta. Mulai ada orang-orang yang bersalahan dalam meriwayatkan hadis. Maka mulailah para ulama berhati-hati. Memeriksa setiap rawi. Setelah zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in lebih parah lagi. Semakin lagi para ulama yang apa namanya bersungguh-sungguh membela hadis Rasulullah SAW. Maka Imam Syafi'i kemudian menulis kaidah-kaidah ilmu hadis dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i lah yang pertama kali meletakkan ilmu hadis lalu disempurnakan oleh para ulama hadis setelahnya. Maka ilmu hadis tidak ada di zaman Rasulullah karena belum dibutuhkan. Setelah Rasulullah wafat dan saat sangat dibutuhkan, boleh tidak? Boleh. Termasuk bid'ah? Bukan. Bid'ah secara istilah bukan. Secara bahasa betul, itu bid'ah. Tapi secara istilah bukan bid'ah. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian. Berbeda kalau misalnya Rasulullah tinggalkan, padahal di zaman Rasulullah itu dibutuhkan. Dan tidak ada penghalangnya. Mampu Rasulullah lakukan. Tapi tetap Rasulullah tidak lakukan. Berarti itu memang tidak disyariatkan. Contoh apa? Zaman Rasulullah dulu, Rasulullah SAW salat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan, tanpa iqamah. Padahal adzan dan iqamah di zaman Rasul dibutuhkan nggak, Pak? Dibutuhkan. Ada penghalangnya nggak? Nggak ada. Rasulullah mampu untuk menyuruh Bilal untuk adzan. Berarti itu menunjukkan bahwa memang tidak disyariatkan adzan dan iqamah. Rasulullah mampu tidak, Pak? Ya, untuk merayakan hari kelahirannya. Banget. Pendorong untuk merayakan kelahiran Rasulullah kuat, Pak. Dalam rangka mencintai Rasulullah, ada nggak para sahabat yang merayakannya? Gak ada. Iya. Ada nggak para sahabat yang merayakan Isra Mi'raj? Gak ada. Bahkan tidak ada satupun sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, Isra Mi'raj itu terjadinya tanggal berapa biar kita rayain? Gak ada. Dan anehnya para ulama sejarah berbeda pendapat kapan terjadi Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal. Ya, ada yang mengatakan di bulan Rajab, dan itu pendapat yang paling lemah malah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Jadi kenapa dari sini kita mengetahui kenapa Umar menghidupkan kembali sholat taraweh berjamaah. Padahal Rasulullah dulu pernah melakukannya 3 hari, kemudian beliau hentikan. Alasannya tadi, Umar memahami bahwa ilat Rasulullah, alasan Rasulullah meninggalkannya sudah tidak ada di zaman Umar. Yaitu takut diwajibkan. Maka di zaman Umar tidak mungkin lagi apa? Diwajibkan, dan ini maslahatnya besar. Ah, iya. Maka menjadi boleh tidak? Boleh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah adalah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, salah itu definisinya, Pak. Karena Rasulullah, sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas dari 3 keadaan tadi. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Keadaan yang kedua, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada sebab dan pendorongnya atau belum dibutuhkan. Keadaan yang ketiga, nah ini baru yang disebut dengan bid'ah. Rasulullah SAW tidak lakukan padahal dibutuhkan, ada pendorongnya dan beliau mampu melakukan. Iya. Makanya orang-orang yang memberikan contoh, contoh bid'ah hasanah apa? Pengumpulan Al-Quran yang enggak tepat. Kenapa? Kenapa di zaman Rasulullah Al-Quran belum dikumpulkan, Pak? Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wahyu terus-menerus turun. Sampai beberapa hari Rasulullah mau meninggal, baru dia selesai wahyu itu. Enggak sempat untuk apa? Mengumpulkan. Tapi Rasulullah sudah mengisyaratkan akan adanya mushaf dalam beberapa hadis. Iya. Nah, ini akhwat Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan lagi, Pak. Hadis ini menunjukkan bayan ya syafaqatin Nabi SAW di ummati. Penjelasan tentang sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Di mana beliau tinggalkan sholat taraweh, padahal beliau suka untuk melakukannya karena takut diwajibkan atas umatnya. Karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya, Pak. Tidak ingin sama sekali. Makanya dalam kisah Isra dan Mi'raj, ya, pertama kali sholat lima waktu diwajibkan berapa? 50. Ketika turun ketemu Nabi Musa, Nabi Musa bertanya, ya, apa yang Allah perintahkan kepada atas umatmu? Ya, kata Rasulullah, faradha khamsina sholat, 50 sholat. Irji ila rabbik wasalhu takhfif fa inna ummataka lan tutiqa dhalik wa inni qad jarabtu bani Israil. Ayo, kamu balik lagi kepada Tuhanmu, minta keringanan. Umatmu enggak bakalan mampu itu. Aku sudah pengalaman menghadapi Bani Israil. Akhirnya Rasulullah pulang pergi bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa, sampai akhirnya Allah ya mengurangnya jadi 5. Lalu Allah mengatakan, ini keputusanku, tak akan lagi berubah. Iya, dan benar, 5 aja udah banyak yang bolong, Mbak. Iya, gimana kalau 50 waktu? Masya Allah. Itulah ya akhi, makanya para nabi itu mereka sayang, enggak, tidak ingin menyusahkan siapa? Umatnya, Rasulullah SAW. Hari ini kita ambil faedah ya akhal Islam. Bahwa seseorang yang sholat sendirian, lalu tiba-tiba ada orang yang bermakmum di belakangnya, sehingga dia berubah-berubah niat, yang tadinya sholat sendirian, jadi sholat, jadi imam, boleh. Dalilnya hadis ini. Karena Rasulullah sedang sholat sendirian, maka para sahabat pada datang tuh, Pak. Jadi apa? Jadi makmum. Ya otomatis berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah apa? Niatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Boleh enggak berbeda antara niat imam dengan niat makmum? Contoh, imam niatnya sholat sunnah, makmum sholat niatnya sholat wajib. Pendapat yang sahih boleh. Dalilnya hadis Mu'ad bin Jabal. Wa Mu'ad bin Jabal sholat isya berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kaumnya, ia diminta jadi imam. Maka beliau pun sholat menjadi imam dengan niat sholat sunnah dan kaumnya sholat wajib. Atau kebalikan, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, boleh tidak? Boleh. Berdasarkan riwayat Tirmidzi, warah ketika Rasulullah telah selesai sholat berjamaah, datang satu orang belum sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, man yatasaddaq li hadza, siapa yang mau sedekah buat orang ini? Lalu ada beberapa sahabat yang sudah sholat itu jadi makmum. Iya. Imamnya niatnya wajib, makmumnya niatnya apa? Sunnah. Makanya kalau antum sedang sholat sunnah, tau-tau ada yang nepuk. Iya, antum gak perlu ngomong. Gak perlu, sholat aja, sholat sunnah. Dia misalnya niatnya wajib, antum niatnya apa? sunnah sah, nggak masalah. Iya. Hadis ini menunjukkan akhlak Islam bahwa afdhalu shalatil mar'i fi baitihi, bahwa salat sunnah itu yang paling utama di rumahnya. Kita masuk ke bab salatin nafilah fil buyut. Bab salat sunnah di rumah. Hadis 375 an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Apabila salah seorang dari kalian telah selesai salat di masjidnya, hendaklah ia jadikan untuk rumahnya bagian dari salatnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dengan salatnya tersebut. Di sini menunjukkan akal Islam. Yang pertama, itu disyariatkan salat berjamaah di masjid. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jumhur ulama mengatakan sunnah mu'akkadah. Sementara Imam Ahmad mengatakan wajib. Dan ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Dalilnya mana? Hadis. Iya. Ada orang buta datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma wa laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid." "Ya Rasulullah, aku buta, enggak ada yang bisa nonton saya ke masjid. Boleh enggak saya salat di masjid?" Tadinya Rasulullah mengizinkan. Ketika dia pergi, Rasulullah manggil lagi. "Sami'ta an-nida?" "Kamu dengar azan enggak?" "Dengar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fa'ajib." Datang. Padahal ini orang buta, Pak. Tapi ketika mendengar azan, seruan azan, tetap Rasulullah tidak memberikan rukhsah datang. Dan subhanallah, Ummu Ibnu Maktum datang, bahkan beliau menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula berdasarkan hadis, Rasulullah ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan salat apa? Berjamaah. Iya. Demikian pula Rasulullah menyebutkan bahwa salat yang paling berat atas orang munafik, salat Isya dan salat Subuh. Itu yang paling berat, berarti semua berat. Iya. Maka dari itu pendapat yang kuat bahwa salat berjamaah di masjid itu hukumnya apa? Salat berjamaah itu hukumnya wajib. Namun apakah disyaratkan harus di masjid? Ini yang menjadi perselisihan para ulama juga. Ibnu Hazm mengatakan salat berjamaah syaratnya harus di masjid. Sementara jumhur mengatakan tidak. Salat berjamaah tidak disyaratkan harus di mana? Di masjid. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena Rasulullah pernah salat berjamaah di selain masjid. Memang yang di masjid, kalau kita tidak safar dan rumah kita dekat masjid, wajib pergi ke masjid, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya kita berada di suatu rumah yang di situ banyak orang, ya, kemudian kita mau melakukan salat berjamaah di mana? Di rumah, enggak masalah. Karena yang wajib itu salat berjamaahnya. Namun tidak disyaratkan harus di mana? Di masjid. Tapi bukan berarti antum, Ustaz, saya salatnya di rumah kok ya sama istri sama anak berjamaah. Lah ente kayak perempuan dong. Ya, di rumah terus. Taib, sudah Isya. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman, kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat solat bagi orang munafik, solat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Solat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim solat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Allah Ta'ala.

0: taslima.
1: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
2: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
1: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
1: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
5: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim.
2: Tilka ayatul kitabil hakim.
1: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
2: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
1: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
2: Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
0: Wa'idh

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.

0: dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti."
0: Ya

Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

0: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ.

0: munir.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala.
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْهِ

0: dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim.
0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa sakhkhara asy

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw

0: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
1: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Malam merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita itu seluruhnya siang. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita seluruhnya malam. Dengan adanya pergantian siang dan malam, ini merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian kamu. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malam merupakan pakaian bagi manusia, di mana tempat dia berlindung yaitu pada malam hari. Kemudian Allah melanjutkan wa ja'alna an-nahara ma'asha, pada siang hari dia pergi keluar untuk mencari ma'isyahnya, untuk mencari penghidupannya. Toh ketika malam dirundung, ketika malam sudah menjelang, dia kembali kepada keluarganya, kembali berlindung ke tempat tinggalnya. Itulah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kurang kita rasakan. Betapa besarnya nikmat malam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita beristirahat, tempat di mana kita berkumpul.

0: anada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min Al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilma سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya

orang yang berilmu, dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidhar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: أتصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit nih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kita semua menyesal. Karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu. Kadang-kadang kita kumpul, tidak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah. Dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'mal.
2: FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
3: Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
4: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
3: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak. Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
4: Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun.
3: Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
4: Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun.
3: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
4: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
3: Yang demikian itu karena Dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
4: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
3: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
4: Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
3: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
4: Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
3: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
4: Wa qala

0: فِرْعَوْنَ
1: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan, mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
0: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
1: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.
0: Walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin.

0: أجمعين.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
2: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.
1: Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika la'ayat afala yasma'un.
0: Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?
1: Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum.
0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
1: Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun.
0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari kompleks apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung, 104.3 FM, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Aunur Rofiq bin Gufron rahimahullahu ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para ikhwah dan juga akhwat, alhamdulillah kita pada hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tempat mana itu? Masjid. Maka bumi yang paling dicintai oleh Allah taala adalah masjid. Karena masjid tempat kita zikrullah, tempat kita mengingat Allah Ta'ala, tempat kita memohon kepada Allah Ta'ala. Dan juga kita bersyukur pada sore hari ini giliran malaikat penjaga siang setelah sholat asar tadi melaporkan amal baik kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan datang malaikat untuk menjaga hari malam nantinya. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan oleh Allah taala di tempat yang paling dicintai oleh Allah taala untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan oleh ustaz kita pertama kali di dalam mukaddimah membacakan ayat dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, dipanggilnya kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dhakari wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kamu itu yaitu dari laki-laki dan perempuan. Maknanya dari Nabi Adam. Kita di bapak kita Nabi Adam. Bukan filsafat Darwin, bukan. Yang katanya manusia keturunan kera. Tidak satupun kita menjumpai sekarang kera itu melahirkan siapa? Kera melahirkan manusia, dan tidak ada manusia pun juga melahirkan kera. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Gimana Darwin mengatakan manusia itu dari kera? Maka Allah menciptakan manusia dari keturunan bapak kita dan ibu kita. Setelah itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu Allah menjadikan kita ini berbangsa-bangsa, beda bangsanya, beda sukunya. Namun supaya kita saling mengenal kebesaran, kekuasaan Allah. Bayangkan satu sama lain ini, sama apa tidak wajahnya. tidak sama, bahkan sidik jarinya tidak sama. Kebesaran kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bersyukur? Seandainya kita ini dijadikan sama semuanya rupanya, kita tidak tahu mana bapak kita, mana saudara kita, mana adik kita, mana anak kita. Baru dari sisi Allah mengatakan wa ja'alnakum syu'ba wa qabaila lita'arafu, agar kamu mengenal kebesaran kekuasaan Allah. Bagaimana kita tidak memuji Allah Ta'ala? Makanya tadi beliau mengatakan kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya miliknya Allah. Karena Allah yang menciptakan semua makhluk dan Allah Ta'ala yang belas kasihan kepada makhluknya. Namun Allah menjelaskan berbangsa-bangsa dan suku ini kebaikan manusia bukan tergantung dengan sukunya. Karena suku bukan amal usaha kita. Dan juga bukan tergantung pula kebangsaannya. Karena bangsa bukan ukuran kebaikan orang. Tapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Inilah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah tajuk atau maudhu pembahasan di dalam kajian kita waktu sore ini, sudahkah kita menjadi orang yang baik atau kiat menjadi orang yang baik? Saya tanya dulu, mengapa kita berusaha menjadi orang yang baik? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kita ini berusaha menjadi orang yang baik? Saya tanya dulu. Siapa bisa jawab? Kalau kita mencari pegawai yang mana? Baik. Mencari istri? Iya, baik. Memiliki anak, ingin memiliki anak yang baik. Subhanallah. Mencari pekerja, ingin mencari pekerja yang baik. Karena kebaikan merupakan fitrah manusia. Ya. Jadi kenapa kita berusaha ingin menjadi orang yang baik? Karena orang yang baik itu orang yang dibutuhkan manusia. Bayangkan wanita yang baik, yang salihah, dicarinya oleh laki-laki. Ya, untuk menjadi teman hidupnya. Demikian juga wanita yang salihah ingin mencari laki-laki yang baik. Makanya Allah mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wattayyibuna lit-tayyibat. Dan juga laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Al-khabisatu lil-khabisin. Wal-khabisuna lil-khabisat. Wanita yang jahat, yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Makanya Allah mengharamkan kita menikahi wanita yang musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi wanita yang musyrik sehingga dia beriman. Karena mustahil orang itu baik kalau dia tidak memiliki iman. Inilah perlu kita menjadi orang yang baik. Namun kadangkala kita menuntut istri kita supaya baik, tapi diri kita sebagai suami tidak baik. Menuntut pekerja supaya baik, tapi kita sebagai pesuruh bukan yang baik. Maka kiat untuk mencari kebaikan ini adalah fitrah manusia. Dan juga manusia mencari orang yang baik, tidak mencari orang yang jelek. Lihat, membangun rumah, ingin mencari tukang yang baik. Ya. Ingin mencari ustadz, ingin mencari ustadz yang baik. Jadi itu fitrah manusia. Yang kedua, orang yang baik ini adalah orang yang sifatnya dibutuhkan oleh manusia karena amanatnya. Bahkan juga Allah Ta'ala tidak mencintai kecuali hambanya yang baik. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya kebaikan ini adalah kebutuhan manusia yang pokok. Lalu siapakah manusia yang baik ini? Ada yang menjawab? Bagaimana kiat-kiat menjadi manusia yang baik? Orang yang kaya belum tentu baik. Orang yang kuat fisiknya belum tentu baik. Berapa banyak orang kuat fisiknya? Mendzalimi orang, memukul orang. Ya. Berapa banyak orang yang kaya menindas orang yang miskin. Jadi kekayaan, kekuatan fisik tidaklah menjamin orang itu baik. Maka kiat yang pertama orang itu menjadi orang yang baik adalah orang yang berilmu din. Nah. Orang yang memiliki ilmu din yang cukup itulah orang yang baik. Lihat para anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihim. Menjadi orang baik sebab apa? Sebab ilmu din yang pertama. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Rabbmu yang menciptakan. Ayat yang turun pertama kali adalah ayat tentang ilmu. Apa katanya Imam Bukhari rahimahullah taala? Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ilmu itu dibutuhkan sebelum orang itu berbicara dan sebelum orang itu bekerja. Bayangkan kalau orang mau membuat rumah, membuat dulu apa ilmu dulu yang didahulukan? Ilmu dulu, dirancang dulu bagaimana pondasinya. Ini susun berapa? Sampai orang yang masak, ilmu dulu. Kita mau masak apa? Apa yang mau kita masak? Bagaimana supaya masakan itu enak? Ilmu dulu. Ya. Jadi kalau kita mau ingin menjadi baik dunia dan akhirat, maka kita wajib menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang saya tanya dulu. Kenapa dengan ilmu syar'i ini orang itu menjadi baik? Siapa yang bisa jawab? Nah, enggak apa-apa. Ya. Bagus, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Karena ilmu syar'i ini adalah kalamullah. Fa inna astaqal qawli kitabullah. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Karena ilmu syar'i ini kalam Allah, bicaranya Allah, mustahil Allah bicara yang jelek kepada kita. Ya. Itu yang pertama. Kenapa kita menentukan baiknya orang dengan ilmu syar'i? Karena ilmu syar'i itu sumbernya dari kalam Allah, bicaranya Allah. Bahkan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga wahyu. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah bicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Bayangkan beliau masa kerasulan berapa tahun? 2 tahun apa 3 tahun? 50 tahun apa 40 tahun masa kerasulannya? 23 tahun bicara masalah urusan din, masalah urusan muamalat pergaulan, masalah urusan gaib, masalah akhirat kita, masalah umat yang dahulu, mustahil kalau itu dari otaknya, dari pikirannya. Kalau dari pikirannya mesti ada bisa menandingi. Makanya dengan dalil kalau beliau ditanya masalah sesuatu tidak tahu, maka beliau menunggu wahyu. Ketika ada orang Yahudi datang kepada beliau, "Hai Muhammad, aku menanya kepadamu, apa itu roh?" Yas'aluna ka'anir ruh. Beliau mengatakan, "Kulir ruhu min amri rabbi." Maka Allah mengatakan, "Katakan wahai Nabi, roh ini urusan Allah Ta'ala." Ini yang pertama. Ya. Kenapa kebaikan manusia tergantung dengan ilmu syar'i? Karena ilmu syar'i ini adalah bicaranya Allah, wahyunya Allah Ta'ala yang menciptakan diri kita. Maka Allah tidak memerintah kepada kita, mesti memerintah yang baik. Allah tidak melarang kita, melainkan larangan itu jika dilanggar, pasti membawa apa? Malapetaka. Baik, Allah melarang kita apa? Mencuri. Nah, kenapa Allah Ta'ala melarang mencuri? Baik, kalau harta kita dicuri, kita mau apa tidak? Tidak mau. Bagaimana kita mau mencuri hartanya orang lain? Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ijanli bizina." pemuda ini yang kuat syahwatnya. Wahai Nabi, izinkan saya untuk berbuat zina. Jadi beliau bukan mukul orang pemuda ini, bukan mencaci matinya, karena beliau orang punya ilmu. Apa kata beliau? Halaka min ummin? Apakah kamu punya ibu? Ya wahai Nabi, bagaimana perasaanmu jika ibumu itu dizina? Oh tidak mau wahai Nabi. Maka apa kata beliau? Maka orang lain ibunya tidak mau dizina. Ini ilmu, subhanallah ilmu. Bahwa ilmu bagikan lampu untuk menyinari lampu, yaitu mata kita. Maka ilmu adalah menyinari hati kita. Orang punya ilmu berarti menghilangkan kebodohannya. Maka beliau menanya lagi, hal laka min uktin? Apakah kamu punya saudari pula? Iya, wahai Nabi. Bagaimana perasaanmu jika saudarimu dizinai? Tidak mau, wahai Nabi. Maka wahai pemuda, orang lain juga saudarinya tidak mau dizinai. Sampai terakhir, maka pemuda mengatakan, wallahi ya Rasulullah, minal anna azni. Demi Allah, wahai Nabi, mulai sekarang saya tidak ingin berbuat zina. Subhanallah, karena ilmu. Ya. Ilmu bukan membunuh nyawa, tetapi ilmu membunuh penyakitnya hati. Ya. Inilah pentingnya yang pertama kali. Kalau kita ingin menjadi baik, maka kita harus menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, kenapa kita harus menuntut ilmu syar'i? Karena dengan ilmu syar'i itu kita akan bisa mengenal yang wajib untuk kita amalkan dan mengenal yang sunnah untuk kita apakan? Kita amalkan pula dan mengenal yang haram untuk kita jauhi. Kalau kita tidak punya ilmu syar'i, dari mana kita tahu itu baik? Karena baik al-haqqu mir rabbi. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada kita bahwasanya yaitu ukuran kebaikan seseorang yang pertama adalah orang menuntut ilmu. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Paling baiknya kamu, bukan paling jeleknya. Khairukum itu isim tafdil, paling baiknya. Tanya kepada orang ahli lughah. Paling baiknya kamu orang yang ta'allamal Qur'an, mau mempelajari. Mempelajari apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wahyu Allah, kalamullah. Jadi beliau tidak mengatakan khairukum orang yang paling banyak duitnya, khairukum orang yang paling besar badannya, paling tinggi, tidak. Khairukum orang yang paling banyak tinggi kepangkatannya, tidak. Sebagaimana ayat tadi, inna akramakum indallahi ya atqakum. Ya. Maka beliau mengatakan khairukum, paling banyak kamu, man ta'allamal Qur'an. Orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, bukan sekedar membaca. Bukan khairukum man qara'al Qur'an, tapi halamal Qur'an tahallana. Karena orang yang mempelajari Al-Qur'an mesti membaca Al-Qur'an. Tapi kalau orang baca Al-Qur'an belum tentu memahami maknanya. Ini perlu dipahami. Orang baca Al-Qur'an satu huruf berapa pahalanya? 10, subhanallah. Kita tidak menjumpai pahala semisal orang baca Al-Qur'an satu huruf. Bayangkan kalau alhamdu berapa huruf itu? 5. Alif lam kha mim ta. Sudah 50. Baru membaca alhamdu kita mendapatkan pahala 50. Dan didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh makhluk-makhluk yang lain sampai semut, ikan semuanya mendoakan orang yang menuntut ilmu, orang membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kalian adalah orang yang mau menuntut ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an. Ketika disebut Al-Qur'an, temannya siapa? Selain daripada Al-Qur'an yang harus kita pelajari apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Ini ilmu yang wajib kita pelajari agar kita menjadi orang yang baik, orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka lihat, orang yang memiliki ilmu syar'i, Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada yang demo berontak kepada pemerintah, enggak ada. Ya. Lalu mencuri, berjudi, yang lainnya tidak. Karena ilmu itu menjadi bekal dia. Al-ilmu imamul amal, katanya para sahabat. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Maknanya sebelum kita beramal, ilmu itu yang menunjukkan diri kita. Dan ilmu itu bapak dan ibu bisa ditukar tambah atau tidak? Kita tukar tambah ilmu dengan saudara kita, mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Ilmu ada tokonya untuk dibeli? Tidak ada. Ilmu bisa dicuri? Tidak ada. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Beliau mengatakan al-ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah taala untuk menuntut ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika awal kalinya beliau orang yang buta huruf menjawab kepada malaikat Jibril, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jawabnya, "Ma ana biqari." Saya ini bukan orang pembaca. Sampai ketiga kalinya dituntun oleh malaikat Jibril, "Ayo, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Ini menunjukkan wajibnya kita menuntut ilmu syar'i. Beliau mengatakan, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu syar'i adalah wajib hukumnya untuk setiap kaum muslimin. Subhanallah. Kenikmatan ilmu yang tidak bisa ditukar tambah. Kenikmatan ilmu yang tidak bisa dicuri. Kenikmatan ilmu yang tidak bisa dijual. Kalau kenikmatan dunia bisa dicicipi oleh orang lain. Ada orang kaya memiliki mobil yang mewah. Orang miskin bisa diajak. Tapi kalau orang memiliki ilmu yang banyak tidak bisa membagikan ilmunya. Kecuali dengan belajar. Itulah keutamaan ilmu. Di mana kita cari ilmu itu, di mana kita cari, kita jumpai ilmu itu, dan di mana saja ilmu itu menyertai diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala orang itu baik. Nah, bukan dikendaki jelek. Mayuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala orang itu baik. Yufaqihu fitin. Maka Allah akan memudahkan dia memahami dinul Islam. Ini saudara-saudara kita, ikhwah kita. Kita bisa merasakan nikmatnya ilmu dibanding sebelum kita belum mempunyai ilmu. Terasa nikmatnya ilmu mengalahkan nikmatnya makanan. Kalau kita makan banyak, tambah gimana? Tambah sehat apa tambah keluar penyakitnya? Hah? Kalau kita makan terlalu banyak gimana? Banyak penyakitnya. Coba, penyakit darah tinggi sebabnya apa? Menuntut ilmu syari? Hah? Penyakit darah tinggi apa karena terlalu banyak menuntut ilmu syari? Bukan, karena makanan. Ya, orang gulanya naik karena apa? Makanan. Darahnya tinggi karena makanan. Kolesterolnya tinggi karena makan. Asam uratnya tinggi karena makan. Tidak ada asam uratnya menaik karena mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Semuanya penyakit karena urusan dunia. Makanya Allah mengatakan, kulu wasrabu walatus rifu. Silahkan makan dan minum, tapi jangan melampaui batas. Karena kita bertambah banyak ilmu, bertambah baik diri kita. Kalau kita sehari-hari semalam butuh makan berapa kali? Hah? 3 kali sudah cukup. Bahkan kadang-kadang 2 kali sudah cukup. Dengan bukti orang puasa, makannya berapa kali? 2 kali. Bayangkan berapa yang dimakan pada waktu buka. Dan berakan sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Tapi kalau untuk kesehatan hati butuh 24 jam. Kita masuk masjid butuh ilmu apa tidak? Butuh. Kaki mana dulu? Kanan. Apa yang kita baca? Allahumma ftah li abwaba rahmatu. Keluar dari masjid, kaki mana dulu? Kiri. Apa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ilmu. Dari mana kita bisa menjawab kalau tanpa ilmu? Baik. Kita masuk.

huruma membaca apa? Bismillah. Ya. Bismillah, Allahumma walisina. Bismillah, ya Allah, aku masuk ke rumahku ini. Barang siapa yang masuk rumahnya dengan baca bismillah, setan itu akan bicara kepada temannya, celaka, kamu tidak bisa menginap di rumah ini. Baik, kita mau minum dengan tangan apa? Kanan. Baca apa? Bismillah, subhanallah. Butuh minum, butuh ilmu. Ya, kita masuk keluar masjid, butuh ilmu. Kita masuk ke WC, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kaki mana dulu? Kiri. 24 jam ilmu din harus kita peroleh. Karena kita hidup harus dengan ilmu. Bayangkan orang masuk ke pabrik, ditanya dulu ijazahnya, ilmu, ijazahnya apa, Pak? Bukan ditanya yang lainnya, ditanya ilmu dulu, baru setelah itu baru nanya tentang kesehatannya dan juga yang lainnya. Maka untuk menempuh surga Allah, kaum muslimin wal muslimat, pertama dibutuhkan ilmu. Dan ilmu ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menjadi sebab orang itu takut berbuat maksiat. Kenapa? Siapa tahu? Kenapa orang menuntut ilmu menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan perbuatan maksiat? Karena merasa diawasi oleh siapa? Allah. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir nomor 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, tidak melanggar hukumnya, adalah orang punya ilmu. Nah. Makanya kalau penunggu toko dia, orang punya ilmu, takut dia kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah, ya. Kalau takut manusia, manusia bisa mengantuk, tidur. Makanya pekerja kalau dia takut pada manusia, ketika ada menunggu, rapi dia kerjanya. Semangat. Tapi kalau sudah tidak ada menunggu, maka dia lalai. Tapi orang yang mukmin merasa khasyatullah, ya, merasa takut kepada Allah Ta'ala. Makanya ada hadis, la yazni zani khina yazni wa huwa mukmin. Tidak mungkin orang yang berbuat zina ketika mau zina, kalau dia merasa beriman, merasa diawasi oleh Allah. Wala yasriku sariku khina yasriku wa huwa mukmin. Ya, dan tidak mungkin orang yang mencuri itu ketika dia mau mencuri, kalau dia merasa takut kepada Allah. Wala yasrabul khamra khina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin mereka akan minum minuman yang memabukkan ketika mau minum, dia merasa khasyatullah, merasa takut kepada Allah. Jadi orang yang baik yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Ini yang harus kita kejar. Karena itu kita jumpai orang-orang ahli hadis, subhanallah, orang paling baik. Rasulullah SAW orang paling baik karena memiliki ilmu. Para sahabat menjadi orang baik karena memiliki ilmu. Orang ahli hadis, para ulama sunnah menjadi baik karena bermodal dengan ilmu. Baik yang nomor pertama, yang nomor kedua. Apa cukup kita kaum muslimin menjadi orang baik itu hanya berbekal dengan ilmu? Nah, pertanyaan, apa cukup untuk menjadi orang yang baik hanya berbekal dengan ilmu? Belum cukup. Mana dalilnya? Orang Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala karena kebodohannya, apa karena ilmu? Ilmu. Tapi kenapa dilaknat? Karena orang Yahudi, dia tidak mengamalkan ilmu yang ada. Dan orang yang punya ilmu yang tidak mengamalkan lebih bahaya daripada orang yang bodoh. Nah. Tapi kiat menjadi orang yang baik, pertama harus orang punya ilmu. Yang nomor dua, beramal soleh. Nah. Kalau orang tahu bahwasanya zina itu haram, tapi dia tidak meninggalkan zina, tidak baik dia. Masih saja berbuat zina. Kalau orang itu tahu mencuri itu adalah perbuatan yang haram merugikan,
tapi dia hanya mengilmui, tidaklah dia menjaga kehormatan dirinya, masih tetap mencuri, tidak menjadi baik dia. Jadi ilmu Islam ini baru kita rasakan nikmat, membawa kebaikan kepada diri kita kalau kita wujudkan dengan amal. Makanya kita di dalam sholat berdoa kita kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalanmu yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat wahai Nabi. Jalannya siapa itu? Jalannya orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu apa? Orang berilmu dan beramal soleh. Seperti para nabi, para sahabat. Para nabi bukan hanya berilmu, tapi setelah ilmu diamalkan. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ini jalan yang lurus. Maknanya jalannya siratal ladhina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat wahai Allah, yaitu orang berilmu dan beramal soleh. Itu paling baiknya jalan. Lalu Allah mengatakan, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kamu laknat. Siapa dimaksudkan orang yang kamu laknat ini? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dilaknat? Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Ya, bayangkan kalau kita tahu si fulan orang punya ilmu tapi meninggalkan ilmunya, kita lebih marah daripada orang yang bodoh. Ya. Jadi orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Ta'ala bukan karena kejahilan, tetapi karena dia punya ilmu lalu tidak mempraktikkan ilmunya. Bayangkan kalau kita punya anak, bapaknya sudah keluar kedokteran, tapi dia tidak mau praktek, ya, untuk membuka rumah sakit atau poliklinik, ya. Maka tidak ada faedahnya ilmu itu. Tapi kalau sudah ilmu kedokteran yang dia wujud, oh tahu si fulan adalah dokter. Nah, itu ilmu masalah urusan duniawi. Baru dirasakan nikmat ilmu itu kalau sudah diwujudkan dengan perbuatan. Demikian juga lebih utama, lebih nikmat, lebih baik ketika ilmu din ini diwujudkan dengan amal soleh. Karena amal soleh mesti membawa ketenangan jiwa. Saya tanya Bapak dan Ibu, apakah kita pernah merasa menyesal dengan sholat? Tidak. Apakah kita pernah menyesal mengeluarkan duit 35 juta untuk haji, 30 juta, 20 juta untuk umrah? Apakah kita pernah merasa menyesal? Tidak. Bahkan juga kita ingin bagaimana bisa umrah lagi. Nah, itu menunjukkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Jika kita kerjakan betul menjadi tenangnya jiwa. Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, dengan beramal yang saleh menjadi tenangnya hatimu. Ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Maka Allah melaknat orang Yahudi dikarenakan mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdalin, dan bukan orang yang tersesat. Siapa yang dimaksudkan itu? Orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani dikatakan tersesat? Siapa yang bisa menjawab? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Bayangkan Pak, kalau kita membangun masjid, ya mereka hanya menyusun bata tanpa ilmu. Kita senang apa kita sedih? Sedih kita. Bangunan itu butuh ilmu. Makanya kita beramal harus didasari dengan ilmu. Orang punya ilmu harus mengamalkan ilmunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keterangan kepada kita, orang yang nomor dua yang baik setelah berilmu adalah orang beramal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, dan disahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki

yang baik itu diperkerjakan oleh Allah Ta'ala, diperlakukan oleh Allah Ta'ala. Gimana maksudnya? Qala yuwaffiquhu lil amali sholih qoblal mauti. Allah memberi taufik kepada si dia beramal soleh sebelum meninggal dunia. Makanya Allah sering menggabungkan illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Orang yang beruntung, yang tidak rugi itu adalah illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maknanya orang beriman itu hasilnya ilmu. Ilmu dulu baru muncul keimanan. Setelah muncul iman, Allah mengatakan wa amilus sholihah, dan orang beramal soleh. Ini kiat yang nomor dua, ingin menjadi orang yang baik. Maka kalau kita ingin istri kita baik, istri kita wajib menuntut ilmu din. Kalau kita ingin anak kita baik, harus anak kita menuntut ilmu syar'i. Dan ini bukan berarti kita tidak boleh menuntut ilmu duniawi. Boleh. Karena kita hidup di dunia perlu ilmu duniawi. Tapi ilmu akhirat ini harus lebih banyak kita peroleh. Karena kita akan kemana setelah meninggal dunia ini? Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Hidup di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena dunia itu banyak cobaan, banyak pula ujian. Tapi kalau akhirat masuk surga tidak ada kecuali nikmat. Dan itulah yang kita harapkan. Bagaimana kita menjadi orang yang berilmu, beramal soleh. Bagaimana istri kita menjadi baik dengan ilmu dan beramal soleh. Bagaimana suami kita menjadi baik, suami yang berilmu dan beramal soleh. Bagaimana anak dan cucu kita menjadi baik, anak dan cucu yang menuntut ilmu dan beramal soleh. Baik, sekarang begini ayo. Saya tanya, apakah sudah cukup orang itu menjadi baik ketika dirinya sudah berilmu dan dirinya sudah beramal? Belum, belum cukup. Bayangkan kalau kita punya bapak, ibu, ya, anak, mertua, saudara, ya, istri, suami, ada semuanya dalam satu keluarga. Kita sendiri yang baik. Ya, kita sendiri sebagai suami yang baik atau istri yang menjadi baik. Apakah kita bisa merasakan nikmatnya hidup ketika diri kita itu baik sedangkan yang lain ini tidak baik? Tidak bisa. Ya. Maka perlu yang nomor tiga, bagaimana kiat menjadi orang baik? Kita hendaknya berdakwah. Nah, ya. Ketika kita telah merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya amal saleh, maka bagaimana saudara kita, bagaimana kerabat kita, bagaimana tetangga kita mendapatkan ilmu dan bisa beramal saleh pula, yaitu dengan cara berdakwah. Makanya Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Ya, kuntum khairu ummah. Kalian adalah paling baiknya umat. Disebutkan di dalam yaitu surat Ali Imran 110. Kuntum, engkau hai para sahabat, ya, khairu ummah, paling baiknya umat. Kenapa paling baiknya umat? Karena para sahabat menuntut ilmu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menuntut ilmu, maka para sahabat mengamalkan ilmu. Ya. Jadi yang nomor tiga, agar diri kita baik dan kerabat kita baik, bagaimana kita mendakwai istri kita, mendakwai anak kita. Jika istrinya yang paling banyak dinnya, mendakwai pula suaminya. Dan juga mendakwai kerabat-kerabat kita, tetangga kita, agar menjadi orang yang baik. Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas. Karena paling baiknya umat, dia punya ilmu dan beramal soleh. Maka Allah mengatakan ukhrijat linnas. Layak kalian itu keluar, dibutuhkan untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kepada mereka perkara yang baik, perintah-perintah Allah Ta'ala yang wajib maupun yang sunnah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kalian bisa menegur kemungkaran.
kemungkaran adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu perkara yang mungkar. Kemungkaran adalah amal yang menuju pada kerusakan dunia.

0: dan akhirat, itu adalah mungkar. Makanya beliau mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, ya, yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan yang haram ada perkara syubhat yang perlu kita berhati-hati, ya. Jadi untuk menjadi umat yang baik, masyarakat yang baik, dibutuhkan orang yang punya ilmu. Dan dibutuhkan orang yang punya ilmu itu dia beramal soleh. Kemudian melangkah untuk berdakwah. Dan karena baiknya manusia kaum muslimin wal muslimat. Baiknya manusia itu karena ada dakwah. Kita tahu itu halal karena ada orang menjelaskan itu halal. Kita tahu haram karena ada saudara kita yang menjelaskan haram. Tidak cukup kita memiliki Al-Quran. Karena Al-Quran yang ada di rak-rak, yang ada di almari kita, tidak bisa menasihati diri kita, kecuali ada orang yang membacakan. Makanya Allah menurunkan ayat Al-Quran, Allah mengutus utusannya. Huwalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Selanjutnya kaum muslimin, yang nomor 4. Kiat untuk menjadi orang yang baik, bersabar menuntut ilmu, bersabar beramal soleh, bersabar pula berdakwah. Kenapa kita harus bersabar? Siapa yang bisa memberi jawaban? Kenapa kita harus bersabar melaksanakan perintah Allah Ta'ala? Bersabar pula kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Bersabar pula kita di dalam berdakwah. Siapa yang tahu? Mengapa kita harus bersabar? Ya, siapa yang bisa jawab? Sekarang makna sabar itu apa? Sabar itu habsun nafsi ala ma la yurid. Menahan jiwa kita, menahan kemarahan kita dari hal yang kita tidak senangi. Dengan sabar. As-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu dibutuhkan ketika musibah pertama kali datang. Ya. Lalu kita menanya, mengapa kita butuh sabar? Kenapa orang bersabar itu dikatakan orang paling baik, bukan orang jelek? Siapa yang bisa jawab? Enggak apa-apa, salah. Manistahada fa'akto'a falahu ajrun. Siapa yang menjawab salah dapat satu pahala. Ba'in asoba falahu ajrun. Jika benar dua pahala. Nah, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita diru bersabar? Jawaban pertama saya dulu, nanti mudah-mudahan ada jawaban yang lain. Karena kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kesenangannya apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu menyuruh kepada yang jahat. Dan umumnya orang itu dengan perintah Allah Ta'ala, hawa nafsunya menyenangi apa membenci? Membenci. Orang membenci sholat. Seandainya orang tidak benci sholat, penuh masjid ini. Nah, jadi perkara yang baik ini itu dibenci oleh hawa nafsu. Ya. Orang berpuasa, hawa nafsu tidak senang. Makanya kita selalu bersabar untuk melawannya. Orang berdakwah pun juga banyak resikonya. Makanya kita disuruh bersabar. Makanya Luqman al-Hakim memberitahu kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha'anil munkar wasbir ala ma asoba. Wahai anakku, perintahkan yang ma'ruf dan laranglah yang munkar dan bersabar atas musibah yang menimpa pada dirimu. Nah. Ya. Jadi kenapa kita harus bersabar? Karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala hakikatnya dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya, larangan-larangan Allah Ta'ala disenangi oleh siapa? Oleh hawa nafsu. Lihat, orang sudah punya istri, maunya kepingin apa? Zina. Na'udzubillah min dzalik. Orang sudah punya harta, maunya masih menipu, masih mengurangi timbangan. Masih pula ingin mencuri, masih pula ingin merampok dan juga semisalnya. Jadi kita dihadapkan dengan larangan ini, pada dasarnya meninggalkan larangan itu tidak ada modalnya, hanya semangat saja. Tapi hawa nafsu ini tidak senang. Karena manusia itu punya korin. Siapa korinnya? Jin yang kafir. Yang selalu membisikkan kepada kita. Bayangkan bapak dan ibu. Kalau kita mau berinfak ya, lain. Oh, jangan berinfak dulu. Kita kan mau beli sepeda motor. Kita kan mau menawar rumah orang. Nah, begitu. Tapi kalau kita belanjakan harta untuk kesenangan, tidak ada bicara jangan kamu belanjakan, nanti kamu bagaimana, kamu tidak berinfak, tidak begitu. Jadi semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala ini pada dasarnya dicintai oleh hawa nafsu. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada dasarnya dibenci oleh hawa nafsu. Karena itu kita disuruh bersabar. Ya. Yang nomor tiga. Kenapa kita disuruh bersabar? Karena kita hidup di dunia pasti ada apa? Ada musibah. Nah, musibah itu umumnya disenangi oleh hawa nafsu apa dibenci? Dibenci. Tidak senang orang sakit. Tidak senang orang itu kelaparan. Tidak senang orang itu kepanasan. Tidak senang hartanya dicuri. Tidak senang apabila dia itu diejek. Tapi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa hidup di dunia ini kita diuji oleh Allah. Allah dengan musibah-musibah. Sekarang saya tanya, musibah itu madorotnya lebih banyak ataukah manfaatnya lebih banyak? Musibah yang menimpa kepada kaum muslimin. Manfaatnya lebih banyak. Apa manfaatnya musibah? Ya? Nah, melebur dosa. Ya. Jadi musibah yang menimpa kepada kaum muslim itu menghapus dosa dengan syarat kalau kita mau bersabar. Jadi ketika ada musibah kita dihadapkan dua perkara, putus asakah atau bersabar. Ya, itu manfaat yang pertama. Bahwasanya adanya musibah yang menimpa kepada kaum muslimin melebur dosanya. Bukankah kita senang? Dosa yang mestinya dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah menimpakan musibah sakit dengan tercabutnya. Dengan bersihnya dosa. Yang nomor dua manfaatnya apa? Musibah ini. Ya. Kalau madharat ada cuma kecil. Tapi manfaatnya banyak. Mengingat Allah, betul. Mengingat Allah Ta'ala. Berapa banyak orang tidak pernah istighfar ketika sakit. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah sembuhkan saya. Pada waktu saya tidak pernah ya Allah. Ya. Ada faedahnya. Sekarang saya tanya. Kapan kita merasakan nikmatnya sehat? Ketika kita pernah sakit. Nah. Ya. Kalau kita sehat tidak bisa merasakan nikmat. Jadi ada faedahnya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita. Ketika mata kita sehat, subhanallah nikmatnya. Ketika sakit baru merasakan, ya nikmatnya mata kalau sehat. Bayangkan batuk ini. Sakit dia. Kita bisa merasakan nikmatnya ketika hilang batuk itu. Subhanallah. Bukankah beliau mengatakan, ya, dalam ayatnya, ia memberi penjelasan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis, adapun nikmat Allah Ta'ala itu ceritakan. Ya. Kita disuruh menceritakan dengan nikmat Allah Ta'ala. Jadi musibah banyak sekali manfaatnya. Pertama mengingatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Yang nomor dua menghapus dosa. Ya. Yang nomor tiga kita bisa merasakan nikmat ketika Allah Ta'ala mencabut nikmat. Cuma musibah yang menimpa kepada kita berupa musibah yang berupa yang tidak enak ini lebih banyak mana dengan musibah yang enak? Lebih banyak musibah yang enak. Tahu kalau kita ukur berapa lama, lebih lama mana sehat kita dengan sakit kita? Sehat kita. Ya. Lebih lama mana lapar kita dengan kenyang kita? Kenyang. Makanya orang bisa merasakan nikmatnya kenyang kalau pernah lapar. Makanya nikmat yang pertama kali untuk orang berpuasa apa? Nikmat pertama kali orang berpuasa berbuka. Ya. Hindal iftari. Kita rasakan nikmatnya, ya. Bayangkan orang haus, orang lapar ketika minum makan enak dia. Tapi kalau kita minum makan haus karena sebab puasa, dua pahala. Kenikmatan duniawi, kenikmatan pula di akhiratnya. Ini masalah yang nomor 4. Orang yang baik adalah orang yang dia bersabar ketika ada musibah. Maknanya berarti orang yang jelek adalah orang yang apa ketika ada musibah? Orang yang putus asa. Dan orang yang putus asa itu adalah orang yang mengingkari apa? Mengingkari takdir. Mau Allah mandaki kebaikan mereka putus asa. Makanya beliau mengatakan, yang nomor 3, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nah, ya. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dia menjadi orang baik, dikasih musibah. Loh, ya. Makanya kita ini musibah yang menimpa kepada kaum mukmin ini adalah rahmat nikmat. Ya. Tetapi kalau musibah menimpa pada orang kafir itu adalah azab. Karena orang kafir tidak beriman kepada Allah. Sedangkan orang mukmin, ya. Ketika mendapatkan musibah, nikmat. Ya, karena Allah beliau mengatakan may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5221. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, orang itu baik dikasih musibah. Sekarang siapakah manusia yang paling banyak menerima musibah? Ya, siapa? Manusia yang paling banyak menerima musibah dan paling bersabar. Para anbiya, para rasul, utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika beliau panas badannya dipegang oleh sahabatnya, wahai Nabi, panas badanmu wahai Nabi 2 kali lipat dengan panas kita. Iya, karena Allah Ta'ala menggandakan pahala untuk saya. Subhanallah. Ya. Karena orang mukmin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Sungguh aneh urusannya orang mukmin. In asabahul khairu syakara. Kalau mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kesehatan, dia bersyukur, bertambah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Wa in asabahus syarru sabara. Ketika menimpa musibah atau kejelekan, maka dia bersabar. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur kepada kita semuanya keutamaan-keutamaan orang bersabar ketika mendapatkan musibah, ya. Apa katanya Allah Ta'ala, beliau, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Ya. Idza aradallahu 'abdahu al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahkan oleh Al-Albani. Maknanya, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah Ta'ala mendaki hambanya baik, disegerakan hukumannya di dunia. Ya, ketika berdosa dikasih musibah sakit. Ketika melakukan dosa dikasih musibah rezekinya kurang. Ketika dia banyak dosanya dikasih musibah anaknya yang sakit, duitnya hilang, ya, ya belum dapat rumah, belum juga dapat istri, musibah. Ya. Namun beliau mengatakan, ya, idza aradallahu bi'atil khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Jika Allah Ta'ala mendaki hambanya baik, disegerakan pengampunan dosanya dengan dihukum di dunia. Dan dihukum di dunia itu ringan. Bayangkan kalau kita sakit, masih ada yang menjenguk walaupun lidah kita pahit. Ada tetangga bawa apa? Jeruk, bawa mangga, ya, bawa apa? Pisang. Walaupun dia makan keluarganya karena lidahnya pahit. Tapi kalau orang disiksa di akhirat, siapa yang bisa mengunjungi kita? Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok pada hari kiamat tidak ada manfaatnya harta yang kita miliki di dunia. Dan tidak ada manfaatnya anak buah yang kita miliki yang banyak sekali permukaan dunia. Kecuali orang meninggal dunia dalam keadaan hati yang selamat. Dalam keadaan hati yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan orang mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya beliau mengatakan, wa idza aradallahu bi abdihi syarra hajja amsal amsaka anhu biyadai amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Nah, perhatikan di sini. Apabila Allah mendaki hambanya itu jelek, maka Allah menangguhkan siksaannya orang nanti sampai pada hari kiamat baru ditimpakan musibahnya. Baru ditimpakan siksaannya. Jadi jangan sampai orang berjudi terus selalu selamat, sehat ya. Orang mencuri, minum khamr kok badannya tidak sakit. Ini bukan berarti dia merupakan karunia nikmat dari Allah Ta'ala. Tidak. Ini adalah istidraj. Apa namanya istidraj? Ditangguhkan oleh Allah Ta'ala sampai dihukumnya nanti di pada hari kiamatnya. Ya. Jadi jangan sampai orang berbuat maksiat lalu sehat terus, enggak ada penyakitnya. Wah, ini merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Tidak. Ini adalah ujian. Tapi kalau orang yang mukmin, orang yang ahli tauhid, orang ahli ibadah, bertambah kuat imannya, bertambah banyak musibahnya atau ujiannya. Karena untuk menghapus dosanya di dunia. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada kita semuanya, ma'utiya akhatun syai'an khairun wa awsa'a minas sabri. Tidaklah ada pemberian yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih baik dan lebih luas melainkan kesabaran. Ya. Jadi nikmat yang paling besar kaum muslimin wal muslimat adalah nikmat bersabar. Bayangkan orang mendapatkan harta yang banyak, ya, sesuatu yang diingini dia yaitu terpenuhi. Tapi kalau dia tidak bersabar, apa artinya dunia itu? Ketika ada anaknya meninggal dunia, dia tidak bersabar, apakah dia bisa merasakan nikmatnya dunia? Tidak mungkin. Maka paling nikmatnya kenikmatan dunia bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Bagaimana? Apa keuntungan orang bersabar? Keuntungan orang bersabar disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa basyiris sabirin. Wahai Nabi, berilah kabar gembira terhadap orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji. Berilah kabar gembira orang bersabar. Siapa itu? Orang yang ketika mendapatkan musibah dia mengatakan qalu inna lillahi, kita itu miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka orang bersabar apa katanya Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Yang nomor dua, wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Tiga keuntungan. Orang-orang yang bersabar adalah orang yang mendapatkan kesejahteraan, kenikmatan dari Allah Ta'ala. Ya. Ulaika alladzina salawatullah alaihim. Ya, orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu mendapatkan petunjuk. Ya. Dan orang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya semua para anbiya mesti diuji dengan apa? Musibah. Dan paling baiknya para anbiya adalah ulul azmi. Siapa ulul azmi ini? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan paling puncaknya ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina idza asabathum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Empat ini Bapak dan Ibu termaksud di dalam surat Al-Asr. Ya. Wal asri demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, wal asri demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman, yaitu orang berilmu syar'i, lalu mengimaninya. Nah, nomor dua, wa amilu salihah. Orang yang beramal soleh. Tidak cukup orang beriman, tapi orang beramal soleh. Yang nomor tiga, wa tawasau bil haqqi. Mau wasiat, menawasiati kepada kebenaran yang dakwah. Yang nomor empat, wa tawasau bis sabr. Dan berwasiat atas kesabaran. Jadi kalau kita ingin beruntung menjadi orang yang baik dunia dan akhirat, empat perkara yang pokok. Bagaimana kita bisa memiliki ilmu syar'i? Yang nomor dua apa tadi? Beramal soleh. Yang nomor tiga, berdakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang nomor empat, bersabar. Yang nomor lima sekarang. Untuk menjadi orang yang baik, hendaknya kita berupaya menjadi orang yang lembut. Tahu orang yang lembut? Kebalikannya lembut itu apa? Kasar. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Jangan menjadi orang yang sombong. Tapi upayakan menjadi orang yang lembut. Mengapa kaum muslimin wal muslimat? Kelembutan tanda kebaikan seseorang. Siapa bisa jawab? Kenapa kelembutan itu tanda baiknya seseorang? Siapa bisa menjawab? Baik, saya tanya. Kita itu senang diperlakukan lembut atau senang diperlakukan kasar? Lembut. Karena lembut dicintai oleh fitrah manusia. Ya. Kalau kita senang diperlakukan lembut, maka perlakukan manusia dengan lembut. Beliau mengatakan malam yarham la yurham. Siapa tidak belas kasihan tidak akan dibelas kasihan. Berapa banyak orang menuntut, kenapa si fulan tidak mau belas kasihan kepada saya? Sebelum kita menuntut orang berbuat baik, berlakulah baik dulu. Al jazaa' min jinsil amal. Ya. Jangan menuntut orang supaya baik tapi dirinya tidak baik. Makanya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada seseorang karena orang itu berusaha dulu. Walladzina jahatu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang mau bersungguh-sungguh membela agama kami, aku akan tunjukkan jalannya. Ya. Jadi kenapa kita yaitu berusaha menjadi orang lembut? Karena lembut itu disenangi oleh orang. Dan lembut itu paling bagusnya orang. Bayangkan kalau ada seorang pemimpin, subhanallah, dia pemimpin umumnya kan orang merasa kalau dirinya pangkatnya tinggi kan keras. Tapi kalau dia lembut sama bawahannya, apa yang dirasakan oleh orang bawahannya? Ya. Seorang bapak yang punya sifat keras terhadap siapa? Anak. Maka apabila seorang bapak lembut terhadap anak, merasa nikmat anak itu. Seorang istri perlu merasakan kelembutan dari suaminya. Kalau suami dia berlaku lembut, subhanallah, apa yang dirasakan nikmatnya oleh si istri? Demikian juga bagaimana si istri yang lembut, tentu akan dirasakan nikmatnya oleh si suami. Jadi kelembutan kebutuhan kita. Orang servis mobil, servis sepeda motor, perlu kelembutan. Bayangkan kalau ada orang yang memperbaiki sepeda motor, bukan langsung diambil palu, dikepuk, dipukul sepeda motor, enggak. Dilihat dulu, ketika ada baut ya, baut yang keras sekali, maka perlu dikasih, yaitu penghilang apa namanya, awidi, atau dipukuli kanan kirinya, buka petak enggak. Ini sepeda motor, yang manfaatnya untuk kita naiki. Bagaimana manusia yang lebih mulia daripada sepeda motor. Jadi kalau kita memperbaiki sepeda motor, lalu selembut. Kalau tidak dapat duit kita. Ya. Nah, atau perlu dipanasi supaya hilang kerak-keraknya, baru dibuka. Ya. Dan juga membuka baut pun juga harus pelan-pelan. Maka bagaimana dengan manusia yang lebih banyak manfaatnya daripada sepeda motor? Jika kita seorang dokter dengan pasien dia harus lembut, Pak, bagaimana? Ya. Ketika ada penyakit dicek dulu, bukan langsung disuntik kasih obat, enggak. Nah, dicek dulu bagaimana panasnya, tensi darahnya, ya, getaran jantungnya, baru dikasih obat. Jika dokter perlu berlaku lembut kepada pasiennya supaya besok pasien senang kepada si dia, bagaimana kita sebagai kaum muslimin? Makanya Allah Ta'ala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut. Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahu. Ya. Surat Ali Imran ayat nomor 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Karena sebab rahmat Allah Ta'ala, wahai Nabi, engkau menjadi orang yang lembut. Seorang santri, seorang murid kalau melihat si apa itu, ustadznya, gurunya lembut, senang dia. Saya senang dengan ustadz itu, dia bagus, enggak marah. Ya, jadi kelembutan dibutuhkan oleh siapapun. Suami butuh kelembutan dari suami, istrinya. Si istri butuh kelembutan dari suaminya. Anak pula perlu kelembutan dari orang tuanya. Maka rakyat pula butuh kelembutan dari pemimpinnya. Maka beliau Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahu. Karena sebab rahmat Allah Ta'ala, maka engkau menjadi lembut, wahai Nabi. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam fadzu min khawlik. Seandainya engkau, wahai Nabi, keras kepala dan punya watak yang keras, tentu orang akan lari dari sekelilingmu. Subhanallah. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Beliau mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, lembut menghadapi siapapun. Ya. Menghadapi anak kecil, menghadapi si istrinya, menghadapi pula saudaranya, menghadapi pula orang kafir, pertama dilakukan dengan lembut. Baru kalau tidak bisa lembut, melangkah yang kasar, yang keras, kalau itu ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak boleh. Makanya beliau mengatakan, al-mu'minu ya'lafu. Orang mukmin harus lembut. Nah, al-mu'minu ya'lafu. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada baiknya orang yang tidak memiliki kelembutan. Ya. Maka beliau mensifati al-mu'minu ya'lafu. Orang mu'min itu lembut. Bagaimana lembut dengan saudaranya, lembut dengan yang didakwai, lembut dengan tetangganya, lembut dengan kerabatnya, lembut pula dengan orang-orang yang sifatnya perlu dilakukan. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berlaku lembut. Wakhfid janahaka lil mu'mini. Rendahkan dirimu, hai Nabi, kepada saudara-saudaramu yang beriman, kepada para sahabat yang beriman, karena kelembutan menghiasi kehidupan. Ya, maka paling baiknya orang nomor 5 adalah selalu menghadapi sesuatu dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan dulu. Beliau mengatakan innallaha rafiqun. Naam, yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'anfi. Sesungguhnya Allah itu lembut. Nah, seandainya Allah Ta'ala tidak lembut, tidak latif kepada kita, tentu kita setiap hari akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi karena lembutnya Allah Ta'ala, Allah belas kasihan sama kita. Allah menangguhkan, yaitu tobatnya untuk diri kita. Allah Ta'ala memaafkan kepada kita. Wa ya'fu an katsir. Jika Allah memaafkan, bagaimana kita tidak memaafkan saudara kita yang keliru? Bagaimana seorang suami tidak memaafkan istrinya? Bagaimana seorang istri tidak memaafkan kepada suaminya? Karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah memaafkan diri kita. Subhanallah. Keutamaan lembut. Wala yu'ti ala ma siwahu. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberi kenikmatan kepada orang tidak berlaku lembut. Ya. Ini perlunya yang nomor 5, bagaimana kita menjadi orang yang lembut. Ya. Yang nomor 6, kiat menjadi orang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Kalimat yang pendek itu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia, orang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Maka insya Allah kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat, mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala yang banyak sekali. Nikmat kesehatan. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan nikmat kesehatan ini untuk membantu saudara kita yang lemah. Kalau kita umroh, kita badan kita sehat, maka ada kerabat kita, teman kita yang tua umurnya 70, 80, bagaimana badan kita yang sehat bisa membantu si dia. Nah, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah paling banyaknya bermanfaatnya kepada manusia. Nah, demikian juga kita punya ilmu. Bagaimana ilmu kita bermanfaat kepada saudara kita? Gimana caranya? Menasihati saudara kita. Ya. Menjawab pertanyaan ketika mereka menanya kepada kita, ini manfaatnya ilmu. Nah, manfaatnya orang punya harta bagaimana agar bermanfaat kepada manusia? Ya. Membantu saudaranya yang miskin. Meminjami tanpa bunga kalau memang orang itu berhak untuk dipinjami. Ya, membantu anak yatim, membantu janda. Bukankah beliau mengatakan as-sa'i 'alal armalati, orang yang membantu janda, kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang yang perang fi sabilillah, wa kal qa'imi lailan, dan seperti orang salat malam suntuk, wa kas-sa'imi naharon, dan seperti orang yang siam pada waktu siang harinya. Keutamaan orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Sekarang bagaimana manfaatnya orang yang Allah Ta'ala memberi kemampuan orang itu punya keahlian listrik? Gimana caranya? Ya, karena manusia banyak manfaatnya. Ya, ada orang yang dia ahli listrik. Bagaimana dia bisa bermanfaat kepada orang lain? Nah, contohnya ketika ada rumah tetangganya yang mati listriknya, karena orang punya ilmu, sebentar aja dia membetulkan. Ya, itu keutamaannya orang. Bagaimana kita punya nikmat dari Allah Ta'ala, bukan bermanfaat hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat pula untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Termasuk orang berdakwah bermanfaat untuk umat. Ya, seorang ustadz bermanfaat untuk murid-muridnya. Ya. Bagaimana juga takmir bermanfaat pula untuk jamaahnya. Bayangkan masjid butuh takmir, masjid butuh juga kipas berjalan, ya lampu hidup. Bagaimana masing-masing jamaah yang memiliki keilmuan sendiri-sendiri, punya keilmuan tentang masalah listrik, membetulkannya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Orang punya harta, masjid belum selesai, khairun nasi anfa'uhum linnas, maka dengan membelanjakan hartanya. Baik, insya Allah. Masih banyak ini, tapi karena waktu terbatas, ya, ya, dan maaf ini hanya sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh asatidzah kita dalam format rekaman. Semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Utul ilm. Orang-orang yang diberi ilmu.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa khfir la

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu, di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن

الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
4: Jalannya sama.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa.
1: Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
9: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

بين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pendengar yang dirahmati Allah, pemirsa Rojak TV di mana saja antum berada, semoga pada hari ini kita diberikan oleh Allah hati yang lapang, jiwa yang tenang untuk menangkap cahaya Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita pada hari ini merupakan pembahasan yang sangat menarik karena terkait dengan hajat seluruh kaum muslimin, yaitu masjid. Terutama judul kali ini adalah perintah membangun masjid dan menjaga kebersihan. Subhanallah. Jadi perintah membangun masjid dan juga menjaga kebersihan. Kita akan sampaikan insyaallah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, begitu juga dorongan dan motivasi dari para ulama tentang pentingnya menjaga kebersihan masjid, merawat keuntuhan masjid setelah membangun, karena rata-rata membangun itu lebih mudah daripada merawat, menjaga, dan juga melanjutkan misi-misinya. Langsung saja kita masuk ke dalam hadis yang pertama dari bab yang ke-251 dari kitab. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat. Dari Aisyah radhiyallahu an, maaf, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bibina il masajid fid dur, membangun masjid. Ad-dur, kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, sebagaimana yang telah diturunkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dan juga para ulama lain, yang dimaksud ad-dur adalah al-qabail, al-majmu'ah minal qabail, atau bahasa kita adalah perkampungan. Wa antu nadzaf, dan hendaknya dibersihkan. Wa antu tayyab, dan diberikan wewangian. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa di dalam musnadnya, wa Abu Dawud di dalam sunannya, dan juga At-Tirmidzi di dalam jami' atau sunannya, serta Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Hadis ini dipolemikkan di antara para ulama. Ada yang mengatakan dhaif. Sebentar. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah mausul atau marfu. Ada yang mengatakan mursal. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif bila dipandang dari sisi marfu'nya, tetapi sahih dipandang dari sisi mursalnya. Dan wallahu a'lam bisawab. Seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa beliau mensahihkan hadis ini adalah mursal. Inilah yang mendasari Syekh Al-Albani di dalam sahih Sunan Abi Dawud mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Dan Syekh Abdul Aziz bin Bas di dalam Hasyiah Bulughul Maramnya juga menurunkan satu sanad yang sanadnya jayyid. Dengan demikian, hadis ini kita bisa jadikan sebagai hujjah untuk pembahasan di dalam masalah hukum membangun masjid dan membersihkan serta menjaga keindahannya, kemudian kebersihannya, dan tidak kalah pentingnya adalah bau-bau yang anyir kita hilangkan dengan wewangian yang ada, insyaAllah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Budiman, perlu diketahui bahwa kalau memang hadis ini adalah sahih, maka kita harus tegaskan utama dan pertama tentang pentingnya atau pahala besar membangun masjid. Keutamaan membangun masjid. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid lillahi karena Allah, bukan karena pamer, bukan karena untuk menjaga egoisme daerah bahwa mampu membangun masjid mega atau menjaga image negara atau nama bangsa, ini semuanya tidak masuk. Bahkan lillahi karena Allah, bukan karena untuk menjaga wibawa suatu negara. Dikatakan bahwa negara itu hebat kalau sudah membangun masjid besar, tidak. Atau daerah itu dikatakan daerah yang hebat kalau sudah membangun masjid yang besar, unik dan aneh, tidak juga. Atau untuk mendapatkan ketenaran pujian, tidak. Tapi lillah, bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yabtaghi bihi wajah Allah, di dalam rangka untuk mencari wajah Allah, di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan rumah di surga. Terutama di sini ditegaskan oleh Aisyah dengan kalimat amara, berarti di sini merupakan suatu sunnah, ketetapan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah hal yang sangat penting sekali yang kaitannya dengan syiar yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghargai, mengagungkan syiar Allah, dan termasuk syiar Allah adalah masjid, maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Bahkan walau ka mafhashi tayrin, walaupun hanya sebesar kurungan burung, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap nilai sebagai suatu amalan soleh, asalkan lillah tadi. Nah, di sini ada penekanan amara Rasulullah SAW bibina il masajid fiddur, di perkampungan, di tempat di mana manusia berkumpul, ya, seperti yang banyak ditegaskan, darud dunia, karena di situ ada perkumpulan manusia, makhluk yang hidup di dunia, darul fasikin, karena di situ juga dikatakan dihuni oleh orang-orang fasik, atau darul mukminin, makanya di sini dur jamak dari dar, maksudnya tempat perkumpulan banyak manusia. Yang kalau kita bisa katakan dulu adalah tempat kumpulnya kabilah, kalau sekarang adalah perkampungan. Kenapa di sini ditekankan perkampungan? Menjaga dua. agar mereka tetap bisa menjaga jama'atul sholat. Ya. Karena sholatul jama'ah di dalam pandangan Islam itu, di dalam pandangan jumhurul ulama, bahkan pendapat yang rajih merupakan suatu kewajiban. Ya, karena di samping penegakan syiar, di samping itu ada fadilah 25-27 yang di situ dihitung secara detail oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya, plus kita akan mendapatkan suasana syiar yang begitu ramai bila masjid itu kondisi jamaahnya juga banyak. Ya. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membakar rumah, ya. Orang yang tidak mau sholatul jamaah, orang yang buta pun izin Rasulullah untuk tidak datang ke masjid pun tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang disahihkan Syekh Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir, la salata li jaril masjid illa fil masjid, ya, illa min undrin. Tidak ada sholat bagi orang tetangga masjid kecuali di masjid. Ya, kecuali karena udzur. Di dalam lafaz lain Rasulullah SAW menegaskan, man sami'a an-nida'a wa lam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan nida, yaitu adzan, kemudian tidak datang, maka tidak ada salat kecuali karena udzur. Makanya Imam Ahmad menegaskan bahwa salatul jamaah adalah fardu ain. Adapun di sini perbedaan antara Imam Ahmad sama Dawud Ad-Dhahiri, kalau Imam Ahmad fardu ain dosa, tapi kalau solat sendirian tetap dinyatakan sah solatnya. Adapun Dawud Ad-Dhahiri mengatakan tidak sah. Dan yang keduanya, di sini kita berikan kesempatan orang mendapatkan jariah ketika sekarang ada pembangunan masjid. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la solata, ya maaf, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia terputus dari seluruh usahanya kecuali dari tiga, di antara adalah sedekah jariah, dan di antara sedekah jariah adalah membangun masjid. Dengan kita sekarang ini berikan perintah Rasulullah seperti ini, memberikan kesempatan muhsinin, orang yang punya harta, memiliki simpanan di hari kiamat nanti untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedekah jariah berupa masjid yang kita bangun, yang digunakan untuk salat, digunakan untuk dakwah. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya masjid, orang berangkat mondar-mandir ke masjid ada fadilahnya banyak sekali. Di antaranya dihapus satu keburukan, diangkat satu derajat, dan ditambah satu kebaikan. Dan termasuk 7 orang yang diberikan oleh Allah naungan di masa tidak ada naungan nanti kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dengan demikian, selamat bagi orang yang telah mampu dan mau menyisihkan hartanya untuk pembangunan rumah Allah. Dan juga lebih selamat lagi orang yang bisa memakmurkan rumah Allah, digunakan untuk sholatul jamaah, digunakan untuk sholat-sholat yang lainnya, terutama ngumpul di rumah Allah di dalam rangka mengaji dan mengkaji firman Allah, kalamullah, yang Rasulullah SAW tegaskan, mashtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alihimu sakina wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Ya, tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah, di antara rumah Allah, kemudian mengaji dan mengkaji kitabullah. Maka turun ketenangan, kemudian diselimutin rahmat dan dikelilingi malaikat. Subhanallah, betapa indahnya orang yang membangun masjid mendapatkan semua pahala yang telah ada di masjid tersebut dari berbagai macam amal soleh. Dan betapa indahnya orang yang bisa memakmurkan, menjaga masjid Allah, ya, merawat masjid Allah. Di antara yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah wa antu nadhaf, nadhafah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang budiman, menjaga kebersihan masjid merupakan suatu perkara yang besar. Lihat Kenapa Allah mengatakan khudu zinatakum inda kulli masjidin? Khudu zinatakum, ambillah pakaian Anda yang paling indah, yang paling bagus, agar kita tampil di masjid dalam keadaan bersih, bagus, elok, juga wangi, masya Allah, membuat masjid semakin asri. Dan subhanallah, yang tidak kalah pentingnya perlu kita renungkan bersama-sama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mencari tukang sapu masjid yang meninggal dunia, yang ketika itu tidak dikhabarin oleh para sahabat, sampai Rasulullah SAW mengatakan dulluni ala qabrihi, karena di dalam suatu riwayat kila tukang sapu tersebut laki-laki, wakila perempuan, dulluni ala qabriha. Kenapa Rasulullah SAW meminta untuk ditunjukkan kuburannya? Dan Rasulullah SAW langsung ketika itu pun datang dan menyolatinya di atas kuburan, padahal sudah dikubur dan bahkan sudah ada di dalam tanah, karena mulianya pekerjaan menyapu masjid. Berarti di sini mulianya menjaga kebersihan masjid. Bagaimana sekarang kita biarkan masjid, subhanallah, WC-nya sangat bau, menyengat, baik itu buang hajat besar atau kecil. Kadang-kadang kita biarkan kumuh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan uridat alayya ujura ummati hatta alqudatu yukhrijuha minal masjid, subhanallah. Telah ditampakkan kepadaku seluruh pahala umatku sampai kotoran kecil yang dikeluarkan di masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, walaupun sanadnya itu lemah, dikuatkan atau didukung dengan riwayat lain yang sepadannya, sehingga hadis ini menjadi kuat. Di antaranya adalah Rasulullah SAW mengatakan uridat alayya a'malu, nih ada lafadznya dengan lafad a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, telah ditunjukkan, telah dipampangkan kepadaku amalan-amalan umatku, ya, yang baik dan yang buruk. Wa wajadtu mahasina a'maliha al-adha yumatu min at-tariq. Setelah saya cek-cek, saya dapatkan di antara amalan yang paling menonjol adalah apa? Penghalang yang disingkirkan dari jalan. Subhanallah. Memang betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha'ani tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Kalau memang parkir kerikil sembarangan tempat aja, hadirin sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, enggak boleh. Apalagi parkir motor sembarangan, parkir mobil, apalagi kontainer, apalagi sekarang kita mengganggu dengan gangguan-gangguan yang lainnya. Himatatul adha'ani tariq. Jadi pahala yang paling menonjol di antara pahala kebaikan seorang hamba umat Nabi Muhammad setelah ditampakkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah SAW, al-adha yumatu ani tariq. Wa wajadtu masawi'aha, saya temukan kejelekan umat saya paling banyak apa? An-nukhamah, yaitu ludah, ya, yang dia ludahkan di dalam masjid, ya, ludah yang telah dibuang di dalam masjid, kata Rasulullah SAW, wala yuzalu, tidak disingkirkan. Makanya sampai kalau kita lihat atau pembahasan yang lalu, Rasulullah sangat menserusin ludah, bahkan meludah di masjid dimasukkan bagian daripada khoti'ah karena pentingnya menjaga kebersihan masjid. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah pada saat ada badui yang belum tahu apa-apa datang ke masjid kemudian kencing. Di samping Rasulullah SAW sambut atau tanggapin atau hadapi itu dengan penuh lemah lembut dan bijaksana. Tapi Rasulullah SAW tetap memerintahkan, tolong siramlah tempatnya dengan seember air. Ini menunjukkan bahwa kebersihan masjid itu sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Walhasil, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang budiman, kebersihan masjid, apalagi masjid yang sekarang ini kita lihat dibangun dengan cara-cara yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Kadang-kadang marmer, kadang-kadang ada karpetnya yang begitu bagus, dan cacatnya ini harus kita jaga dengan baik. Tapi juga tolong dihindarkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ma umirtu an tukhammir aw tusaffirul masjid, kamu tidak diperintahkan untuk menguningkan atau memerahkan masjid, maknanya mewarna-warnai dengan berbagai macam warna, tidak, tetapi cat yang tidak mengganggu orang sholat, tetapi catnya itu harus kita jaga, lantainya juga kita harus jaga, WC-nya juga harus kita jaga. Bahkan Abdullah ibnu Zubair, ya, Abdullah ibnu Zubair seorang sahabat pernah mengolesin dinding-dinding Ka'bah itu dengan misik, dengan minyak kasturi. Ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW, wa antu nadhaf wa antu tayyib, ya, dikasih wangi-wangian. Bahkan di antara para ulama membolehkan untuk memberikan bukhur, yaitu dengan mengasap kayu gahru sehingga ruangan itu wangi, kecuali sebagian para ulama di antaranya adalah Imam Malik memakruhkan. Adapun para ulama yang lainnya tidak ada masalah. Ini hal-hal yang ingin kita tegaskan sebelum kita buka tanya jawab kepada pendengar sekalian dan juga pemirsa. Saya ingin simpulkan bahwa hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang sahih, dan Imam At-Tirmidzi menguatkan bahwa yang benar adalah hadis ini adalah mursal. Inilah yang mendasari Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih, baik di dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dan juga sahih Sunan Abi Dawud dan juga sahih Sunan Ibnu Majah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya, dan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan hadis ini sangat patut dan sangat layak dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, anjuran yang pertama bisa kita dapat, anjuran untuk membangun masjid. Setelah itu Rasulullah SAW, yang penting bukan hanya sekedar membangun. Membangun memang sulit, tetapi sulit adalah melangsungkan, menjaga, merawat pembangunan tersebut. Yang pertama kali diperhatikan oleh Rasulullah adalah menjaga fisiknya agar tetap bersih dan agar tetap wangi, sehingga orang yang sholat juga tetap khusyuk. Jangankan sekarang ini kotoran-kotoran yang bau menyengat, Rasulullah SAW mengatakan, man akala suman au basolan, fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat musholah saya. Kenapa? Karena seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah alasannya, fa innal malaikata tata'adza mimma ya'ta'adza banu Adam, karena malaikat merasa terganggu seperti Bani Adam juga terganggu dengan bau anjir mulut yang habis makan bawang merah atau bawang putih. Bagaimana sekarang ini kencing bau jengkol, bagaimana sekarang ini toilet kanan kiri masjid baunya menyengat, sementara mengganggu masjid sudah begitu karpetnya kadang-kadang sudah lama tidak dicuci, bekas orang tidur, bau keringat, bahkan bau ingus, na'udzubillah. Inilah sehingga image Islam jatuh, dan akhirnya kita benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Kenapa? Image kita tidak bisa menjaga. Apakah yang sekarang ini patut untuk dijaga kebersihannya hanya hotel saja? Apakah yang patut dijaga keindahan keasriannya hanya sekedar mall atau perkantoran-perkantoran yang memang notabene itu merupakan tempat-tempat untuk mencari duit, atau tempat hiburan, atau tempat wisata? Bukankah kita, ya, kita semua, termasuk saya sendiri, pendengar dan juga pemirsa, wajib menjaga rumah Allah. Rumah Allah ini bukan hanya sekedar gedung tempat untuk usaha. Ini bukan hanya sekedar gedung untuk karyawan kumpul. Bukan hanya sekedar gedung-gedung biasa. Tetapi ini adalah rumah Allah. Kalau rumah presiden, rumah raja, kita jaga keasriannya, kita tata tamannya, bahkan kita kasih harum, pewangian, dan juga berbagai macam pengharum di seluruh sisi ruangan. Bahkan karpetnya juga begitu indah dan wangi. Tempat duduknya juga bagus. Bahkan dari mulai ruangan masuk saja sudah kita lihat taman-taman yang indah dengan biaya yang sangat mahal. Sementara rumah Allah kita biarkan lusuh, kita biarkan kotor, kita biarkan bau anyir. Ini jelas sangat tidak bisa dibenarkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pemirsa sekalian, kita kasih kesempatan untuk dialog interaktif tanya jawab. Silakan Ustaz Fawaz.
3: Baik. Terima kasih jazakal khairan atas materi yang telah Ustaz sampaikan, dan para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda. Demikian sesi materi dari hadis pertama Babul Masajid yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin LC Hafirullah. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda para pendengar dan pemirsa, silakan hubungi kami di 0218236543. Untuk Anda yang ingin bertanya via telepon atau dengan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari telepon di kesempatan malam hari ini. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak, dengan siapa dari mana Bapak?
4: Abu Sitoki di Dukuh yang menurut Ustaz.
2: Ya, silakan Bapak.
4: Saya mau menanyakan masalah hadis yang menyatakan bahwa yang masalah zakat fitrah atau sedekah yang dikeluarkan oleh Sa'labah gitu ya. Hadis yang masalah Sa'labah. Apakah itu benar gitu loh?
2: Iya,
4: kalau dia mau tuh Sa'labah itu membayar zakat, sadar mau membayar zakat, tapi ditolak oleh Rasulullah.
3: Nah, baik.
4: Itu aja Ustaz.
3: Terima kasih, Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Perlu diketahui bahwa As-Sa'labah adalah sahabat jalil dan termasuk anggota perang Badar yang telah dikatakan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Ahlul Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Riwayat-riwayat ini memang ada di dalam beberapa tafsir, di antaranya adalah tafsir Ibnu Katsir dan juga Durrul Mansur dan yang lainnya. Intinya hadis ini di mana dia dulu melarat kemudian minta didoakan agar kaya, kemudian akhirnya dia teledor di dalam berbagai macam kewajiban termasuk salat Jumat jamaah yang akhirnya tidak diterima infak sedekahnya. Ini adalah palsu, wallahu a'lam bisawab.
3: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz sampaikan. Di kesempatan berikutnya kita angkat dari telepon kembali, sudah ada Abu Azka. Naam. Sudah ada Abu Azka di Surabaya yang sudah masuk via telepon. Halo.
2: Ya.
5: Halo, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Abu Azka.
5: Saya ada dua pertanyaan. Satu tentang tadi hadis bahwasanya Rasulullah itu sholat jenazah di atas apa? Di kuburan yang sudah meninggal itu Ustaz, ya, yang nyapu masjid itu. Nyapu masjid. Sedangkan kemarin minggu kemarin itu kan saya memahaminya tidak boleh sholat di atas kuburan.
2: Iya.
5: Yeah. Itu. Iya. Yeah. Itu satu. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang kubah masjid pada pertemuan yang minggu lalu. Kan kami kalau melihat kan kalau sebenarnya melihat masjid dari jauh itu kalau berdasarkan ciri karena ada kubahnya Ustaz.
2: Yeah.
5: Gitu. Jadi kan itu misalkan kalau dalam perjalanan kita mau singgah sholat, kita mau tahu masjid. Itu kan mudah kalau seandainya punya ciri seperti buah itu.
2: Iya, iya.
3: Baik.
5: Jadi gimana kalau seandainya alasan itu?
2: Iya.
4: bagi tim khusus.
3: Baik, terima kasih ya. Abu Azga di Surabaya atas partisipasi Bapak. Silakan Ustaz.
2: Baik. Perlu diketahui bahwa mutlak nanti insya Allah minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang masalah sholat di masjid yang ada kuburannya, yaitu hadis yang kedua yang qatalallahu al-yahud ittakhadu kubura anbiya'ihi masajid. Ya, perlu diketahui bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya itu mutlak tidak boleh. Atau sholat di atas kuburan apapun bentuk sholatnya itu tidak boleh, kecuali sholat jenazah. Dan perlu diketahui pemirsa dan terutama penanya, secara umum sholat jenazah itu kita tidak bisa katakan sholat seperti sholat-sholat yang lainnya, cuman ada kemiripan dan dimasukkan di dalam bahasa syari' itu sholatul janais, itu aja. Buktinya tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Oleh karena itu, di sini seakan-akan kita bisa kumpulkan bahwa sholat apapun bentuknya di masjid atau di masjid yang ada kuburannya atau di atas kuburan, nggak harus ada masjid, itu nggak boleh. Kalau di masjid ada kuburannya jelas, atau di kuburan nggak ada masjid. Karena Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Atu la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadu kubura anbiya'ihi masajid. Tapi kecuali sholatul janais, ya, kecuali sholat jenazah itu tidak ada masalah. Dari mana pengecualian tersebut? Rasulullah. Ya itu kan. Jadi kalau Rasulullah SAW sekarang mengungkapkan nas yang mutlak, alias dilarang sholat di masjid yang ada kuburannya atau sholat di atas kuburan kecuali sholatul janais. Dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan dulluni ala qabrihi atau dulluni ala qabriha, kemudian Rasulullah Sallam sholat di atas sana. Dengan demikian pemirsa dan juga penanya tidak perlu bingung bahwa tidak ada pertentangan, tetap bahwa sholat apapun bentuknya di atas kuburan atau di masjid yang ada kuburannya atau masjid yang dibangun di atas kuburan, sama aja semuanya tidak boleh kecuali jenazah. Itu cara memahaminya. Nah, adapun tentang masalah alasan-alasan tersebut, memang kita bisa terima saja. Artinya secara logika, secara perasaan, tetapi dalil agama tidak bisa semata-mata logika, tidak semata-mata perasaan. Tapi kalau seandainya kita sholat di masjid yang ada kubahnya, tidak ada masalah dan sholatnya sah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Untuk yang kedua, Ustaz, terkait dengan kubah masjid yang menjadi ciri yang Bapak Abu Azga sampaikan tadi memudahkan.
2: Iya. Bagaimana, Ustaz? Memang betul. Secara makanya disinilah ketika kita memahami agama itu sisi normatif sama sisi efektif. Artinya secara norma kita harus jaga. Walaupun di sini memang dari sisi enaknya, ya, kalau kita bilang enaknya, efektifnya kan gitu. Ada menara, gampang kita lihat dari jauh. Ada kubah, gampang dari jauh. Tetapi kita punya norma. Toh di sana ada beberapa tanda selain menara, selain kubah, kita bisa menandai masjid dari arah jauh. Pertama dari suara adzan yang pakai speaker. Kemudian yang kedua mungkin dengan tanda-tanda petunjuk yang telah dipasang, yang setiap jalan ada rambu-rambu yang tanda masjid. Atau di sana berdasarkan pemberitaan masyarakat. Intinya banyak jalan menuju rumah untuk situ. Oleh karena itu kita jangan sampai membenarkan kebiasaan, tapi tolong membiasakan kebenaran. Insya Allah kalau kita lakukan ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan biasa melakukan kebenaran. Dan tolong dijamkan, usahakan mencintai yang Anda kerjakan. Jangan Anda cuma mengerjakan yang Anda sukai dan Anda cintai. Wallahu a'lam.
3: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz sampaikan. Demikian Abu Azga di Surabaya. Berikutnya ada pendengar yang lain sudah masuk, Bapak Taufik di Sulawesi Barat.
2: Ya.
3: Nah, halo Bapak.
2: Halo. Ya.
3: Halo. Assalamualaikum. Nah, sepertinya terputus.
2: Ya.
3: Berikan kesempatan kembali di belakang Bapak Taufik, mungkin tadi yang sempat masuk namun terputus. Silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Naam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan dengan siapa dari mana? Wafika Barakallah, dari mana Pak?
6: Pak Holil di Jonggol.
3: Ya, silakan Pak Holil.
6: Sebatas menjaga masjid.

0: Para ulama menegaskan musik adalah ciri khas ibadahnya orang kafir. Mafhumul mukhalafah, musik tidak akan bisa menjadi ibadah di dalam Islam. Dengan demikian banyak hadis Rasulullah SAW yang menegaskan itu. Di antaranya, sayakunu fi ummati aqwamun yashrabuna al-khumur wa yusammunaha bighairi ismiha wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal qainat wa yaj'alu Allahu minhumul qiradata wal wa yakhsifu bihimullahu al-ard wa yaj'ala minhumul qiradata wal khanazir. Artinya, akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang meminum khamr, kemudian diberikan nama bukan namanya. Lalu berjoget ria semalam suntuk diiringi dengan musik sama bidu wanita. Maka Allah tenggelamkan ke bumi dan dijadikan di antara mereka yang hidup menjadi babi sama kera. Na'udzubillah. Dan di dalam hadis yang lain, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azib, akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik. Dan para ulama ketika menafsiri wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudhillan nasa an sabilillah, adalah musik. Dengan demikian, bagaimana kita jadikan sebagai sarana hidayah, sementara itu semuanya menyesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita setel di rumah yang mengatakan bahwa itu adalah haram, yaitu rumah Allah. Kita setel di suatu tempat yang Rasulullah SAW sangat menjaga kehormatan masjid, termasuk hal-hal yang kaitannya dengan kebersihan tersebut. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah, hindarkan. Dan ini termasuk tanda-tanda kiamat. Dan ini termasuk tanda-tanda kehancuran zaman. Kalau sudah musik ini masuk masjid, inilah yang ditunggu-tunggu oleh kaum Nasrani dan Yahudi. Inilah yang telah diprediksi oleh Rasulullah SAW. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhalu jukhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti kebiasaan, tradisi atau sistem atau mungkin ajaran umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, maka kalian juga akan memasukinya. Artinya, ajaran semustahil apapun di dalam pandangan Islam akan ditiru oleh umat Islam itu. Digambarkan oleh Rasulullah bentuknya, Pak. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, la ya'tiyanna 'ala ummati ma'ata 'ala bani Israil hadwan na'li bin na'li, law kana minhum man ata ummahum 'alaniatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Akan terjadi pada umatku seperti yang terjadi pada bani Israil, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau seandainya mereka Yahudi mendatangi menzinai ibunya di tengah jalan terang-terangan, maka umatku juga akan melakukan. Na'udzubillah. Dan ini sudah, lihat, mereka memasukkan musik ke tempat ibadahnya. Umat kita juga memasukkan musik ke tempat ibadahnya. Mereka ria telanjang, maka umat kita, wanita-wanita juga kena penyakit sufur, yaitu buka-bukaan. Kalau mereka tercebur berkelimang dengan berbagai macam ribawi, kita juga asyik dengan riba dan rentenir. Inilah fakta yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Nah, di belakang bapak-bapak ya, atau para pendengar yang bertanya via telepon tadi, tiga penelpon kita angkat. Berikutnya dari pesan singkat Ustaz. Sudah ya, begitu banyak pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Untuk ya, yang pertama dari pendengar kita Bapak Samin di Mesuji Lampung yang ya, bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Ustaz, bagaimanakah ya, hukumnya orang yang membaca Al-Quranul Karim di masjid dengan speaker atau dengan suara yang kuat agar bisa memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk datang ke masjid? Demikian, mohon nasihat dan penjelasannya.
0: Jazakumullahu khairan. Kita perlu tegasin dulu bahwa Allah menurunkan Al-Quran Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.

0: Dan yang kedua, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan masih banyak intinya, fungsi Al-Qur'an itu adalah hidayah, asy-syifa', ar-rahmah. Dan juga ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum, ya, mau'idah. Kalau memang fungsinya Al-Qur'an itu adalah hudan, kemudian syifa', rahmah, dan juga mau'idah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita kumandangkan, kita pancarkan lewat speaker-speaker masjid itu, apakah sekarang menjurus? Bu, apakah tidak malah sebaliknya? Di mana kita telah diperintahkan oleh Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kenyataan fakta, ketika sekarang Al-Qur'an dikumandangkan lewat speaker-speaker masjid, orang tetap sibuk dengan kegiatannya. Ada di antara mereka yang sedang senda gurau, tak ada di antara mereka mungkin sibuk ngobrol, bahkan di antara mereka sedang sibuk gosip, namimah, dan bahkan di antara mereka kadang-kadang mengungkapkan atau berbicara atau berbuat yang bertentangan dengan ayat yang sedang dibaca di dalam speaker tersebut, subhanallah. Terus sekarang fungsinya apa? Apalagi di sana juga ada orang yang sakit terganggu. Dan tidak kalah pentingnya, kalau seandainya enggak sakit, yang ada di dalam masjid atau di luar masjid membaca Al-Qur'an, ini juga mengganggu. Sementara Rasulullah mengatakan, la yaqra'u ahadukum ala qira'ati ba'din, jangan di antara kalian membaca di atas bacaan orang lain. Artinya mengganggu. Dengan demikian, kita telah dapati di zaman Rasulullah SAW, walaupun belum ada speaker, kalau itu semuanya memungkinkan, Pak, ya, Rasul bisa saja menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk naik ke suatu tempat, kemudian membacakan ayat dengan lantunan yang begitu merdu, atau Tamim Ad-Dari, atau sahabat-sahabat yang lainnya, agar orang tersebut terpanggil, tertarik. Tidak. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi, kalau seandainya itu baik maka mereka akan mendahului kita, padahal panutan kita Rasulullah, Khulafaur Rasyidun, dan pada umumnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Dengan demikian itu ditinggalkan lebih baik, dan kita mengikuti mereka yang sudah menjadi teladan kita dan sudah dijamin masuk surga, itu lebih bagus. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, terima kasih atas jawaban yang bisa disampaikan. Jazakallah khairan. Berikutnya dari pesan singkat kembali, ada dua pertanyaan yang senada dari Bapak Zainuddin di Raja Pola Tasikmalaya dan Bapak Oman Tanjung Sari Bogor yang bertanya. Barakallahu fikum ya Ustaz, bagaimanakah cara yang efektif di dalam memberikan motivasi kepada masyarakat kaum muslimin untuk memakmurkan masjid-masjid di lingkungannya? Apakah ada cara-cara yang dicontohkan oleh para salafus saleh dalam hal ini?
0: Terima kasih. Perlu diketahui, manajemen masjid di seluruh Indonesia ini terus terang masih lemah. Kelemahan itu difaktori pertama, tidak ada standar SOP yang jelas di dalam mengelola masjid. Berbeda di beberapa negara seperti mungkin Saudi, atau mungkin Kuwait, atau mungkin Oman, atau mungkin Qatar, dikelola oleh pemerintah. Sehingga dari mulai bentuknya saja ada tipe-tipe. Ada masjid tipe A standarnya seperti ini, tipe B standarnya seperti ini, tipe C standarnya seperti ini. Kemudian standar imam juga. Itu ada standarnya. Kemudian kajian-kajian juga terkelola dengan baik. Khutbah-khutbah juga terkelola dengan baik. Nah, inilah yang sekarang ini perlu kita cari solusinya. Kalau seandainya kita tidak bisa menyatukan syukur-syukur Dewan Kemakmuran Masjid atau Dewan Masjid Indonesia ini bisa mengarahkan. Sayangnya kurang begitu berperan dengan baik. Kalau bisa Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia itu mengelola masjid dengan baik, di antaranya pertama membuat renstra masjid itu sendiri. Kalau seandainya masjid-masjid itu diberikan rensta, rencana strategik masjid itu per 3 tahun atau per 5 tahun, Masya Allah. Kemudian setelah itu diletakkan visi misi tujuan dibangunnya masjid. Lalu yang tidak kalah pentingnya, masjid itu diberikan semacam SOP yang jelas bagaimana cara untuk mengelola masjid. Cara contoh saja keluar masuknya jamaah, sholat lima waktu, kapan harus adzan, kapan harus qomat. Ini kan semua dilakukan berdasarkan perasaan saja, tidak ada SOP yang jelas, ya. Memang sekarang ini yang butuh SOP hanya perusahaan saja, butuh STO itu hanya perusahaan saja, SDM juga dikelola dengan baik perusahaan saja, tidak. Bahkan masjid lebih butuh itu semuanya. Dengan demikian, kalau kita berbicara masjid secara komprehensif dan secara sempurna, maka kita harus berbicara secara mendasar, yaitu kita bikinkan rencana strategik masjid. Ya, kemudian setelah itu dari situ akan keluar visi, misi, tujuan, nilai-nilai masjid yang dianut. Kemudian kunci sukses masjid itu apa? Nah, dengan seperti ini maka masjid akan membuahkan sesuatu yang lebih maksimal, yang peran untuk umat. Intinya Allah memberikan suatu suatu pedoman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Lima prinsip ini di dalam memakmurkan masjid menjadi itu acuan utama di dalam membuat renstra, visi misi tujuan, nilai-nilai yang dianut, kemudian kunci sukses masjid itu apa. Tidak keluar dari lima ini, insyaallah masjid itu akan maksimal. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Zainuddin di Raja Pola dan Bapak Oman di Tanjung Sari Bogor, semoga bermanfaat. Baik, untuk berikutnya kita angkat dari telepon kembali saja. Ya. Ada ya, pendengar silakan. Berikutnya Bapak Satria di Aceh. Silakan Pak Satria.
0: Ya.
1: Halo.
2: Halo, Pak.
1: Ya, ya. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, ya. Pak.
2: Saya mau tanya nih Pak,
0: yeah,
2: apa hubungannya bagi orang yang ceramah dan bersair dalam masjid, Pak?
0: Yeah. Cukup?
1: Iya, yeah, Pak. Baik, terima kasih Pak Satria.
0: Jazakumullah khair. Tolong dicamkan bahwa bersair itu ada dua macam. Syair yang negatif, yaitu syair yang telah dikritik oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, fi kulli wahdin yahimun, yang bikin orang itu teler, membikin orang itu ngelamun enggak karu-karuan. Tetapi ada syair-syair yang membangun, yang membangkitkan girah. Maka Rasulullah SAW mengizinkan Hasan untuk membaca syair, bahkan menyerang orang-orang musyrikun. Oleh karena itu, kalau yang dimaksudkan syair seperti syairnya Hasan, maka itu dibolehkan. Tetapi kalau dimaksudkan syair-syair yang cengeng, syair-syair yang membuahkan suatu inspirasi-inspirasi negatif, maka itu dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Pak Satria. Berikutnya kita angkat dari telepon kembali, ada pendengar kita di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, Bapak.
0: Ya.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Pak.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf tadi.
3: Ini dengan Muhammad Yusnadi, Pak, di Sulawesi Selatan.
1: Silakan, ya, Pak.
0: Silakan, Muhammad. Pak. Ya.
3: Ini yang saya mau tanyakan, Pak.
1: Baik.
3: Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42.
1: Al-Ahzab, Pak, ya. Hmm. Iya.
3: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersikirlah kepada Allah sikir yang sebanyak-banyaknya. Hmm. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang.
1: Iya.
3: Hmm. Pertanyaan saya, Pak, gimana? Apa perbedaan antara bersikir dan bertasbih?
1: Iya. Cukup. Baik. Terima kasih, Pak, Pak Muhammad. Ya. Naam.
3: Baik.
0: Ya, ya, cukup. Yes, jazakumullah khairan. Ini juga banyak diungkapkan oleh Allah di dalam firman lainnya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ini maksudnya yang pertama, wadhkur itu zikir secara umum, mengingat Allah baik di dalam salat maupun di luar salat. Wasabbih maksudnya di sini biasanya kalau dimaksudkan secara istilah adalah sholat sunnah nafilah. Makanya wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, maksudnya di sini adalah qiyamul lail. Tapi kalau tasbih diungkapkan secara umum, fasabbih bismi rabbika, dan seterusnya, dan banyak itu, dan juga di dalam firman Allah tentang wadkurisma rabbika, dzikir juga. Ini maksudnya tasbih secara umum menyucikan Allah, termasuk tanzih minat tama minal apa namanya mumathilat yang menyamai Allah. Tetapi kalau dimaksudkan adalah di luar solat, maksudnya adalah membaca subhanallah. Dengan demikian, makna tasbih itu bisa solat sunnah nafilah, bisa membaca tasbih, bisa mensucikan Allah dari seluruh cacat dan kurang, ya. Adapun zikir, ya, kalau yang dimaksudkan di dalam solat adalah maklum, di luar solat ada tiga juga. Zikir lisan, zikir hati, dan zikir perbuatan. Maksudnya, seluruh tingkah laku yang menjurus kepada kebaikan, kepada Allah, itu namanya mengingat Allah. Dengan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan itu semua di dalam beberapa ayatnya, termasuk di dalam surat yang tadi Bapak baca. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
1: Terima kasih. Demikian untuk Pak Muhammad. Semoga bermanfaat. Dan di belakang Pak Muhammad kita masih angkat dari telepon. Sudah ada Bapak Iwan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya, silakan Pak Iwan.
0: Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Bapak dikecilkan volume radionya atau televisinya, Bapak?
0: Ya.
1: Silakan Pak. Sepertinya ada feedback di pesawat Bapak. Halo.
4: Ada beberapa pertanyaan.
0: Iya.
4: Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang menjaga masjid, membersihkan masjid itu untuk mendapatkan upah?
1: Iya.
0: Iya. Baik.
1: Baik. Mohon maaf, satu pertanyaan saja Bapak ya.
0: Cukup
1: Pak,
0: ya.
1: Iwan, karena audio yang kurang baik kami terima, namun alhamdulillah satu pertanyaan tadi bisa ditangkap intinya Pak. Silakan Ustaz.
0: Tolong dicamkan bahwa ada ikhtilaf di antara para ulama tentang mengambil upah dari amal akhirat. Baik itu termasuk imam masjid, muadzin, dan juga menjaga masjid, dan termasuk juga mengajar agama. Wallahu a'lam bishawab, menurut pendapat yang rajih yang kuat, mengambil upah dari amalan-amalan itu semuanya dibolehkan, asalkan masih tetap bisa menjaga keikhlasan. Asalkan tetap bisa menjaga ketulusan di dalam amal tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna ahakka ma'akhattum minal ajri al-Quran. Jadi segala sesuatu yang paling berhak kamu ambil upahnya, maksudnya adalah mengajarkan Al-Quran, bukan membaca, dan termasuk yang lainnya. Tetapi kalau sekarang ini niatnya hilang, keikhlasan hilang, maka itu akan menimbulkan fitnah. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada ketika itu di depan Umar, satakunu fitnatun, akan terjadi fitnah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, kapan itu wahai Ali? Kata Ali bin Abi Thalib, jika dunia dicari dengan amal akhirat. Kenapa? Karena menghilangkan keikhlasan, bahkan tujuannya murni hanya untuk dunia, agama dan akhirat hanya untuk jadikan kendaraan. Inilah orang yang paling jelek, paling sadis. Bahkan Rasulullah mengatakan, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma min khirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih berbahaya ketimbang orang yang ambisi kedudukan, gila harta, mengorbankan agamanya. Jadi siapapun yang sekarang bertugas di masjid, silakan mengambil upah, mengambil gaji, tapi jaga keikhlasan, jaga tujuan Anda, karena itu amal mulia. Jangan sampai rusak hanya karena dunia yang kecil. Wallahu a'lam.
1: Nah, demikian Pak Iwan di Pangkalan Bun, semoga bermanfaat. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Yeah. Kita angkat kembali dari pesan singkat Ustaz. Dari Pak Syam di Bangka, ini pertanyaan yang berkesesuaian dengan pertanyaan Pak Iwan tadi, masih terkait dengan penjaga kebersihan atau petugas kebersihan di masjid Ustaz.
0: Yeah.
1: Bolehkah bagi wanita untuk menjadi petugas kebersihan di masjid? Dan apabila boleh, bagaimana upaya untuk menjaga atau mengeliminir fitnah yang terjadi apabila wanita menjadi petugas kebersihan masjid?
0: Jazakumullah khair. Pertama, siapapun yang ingin menjadi tukang kebersihan masjid tidak dilarang, baik laki maupun perempuan. Adapun dalil perempuannya, Maryam ketika saat dinadarkan sebelum lahir, diharapkan anaknya itu perempuan, ternyata laki-laki. Diterimanya nadarnya, kemudian dijadikan sebagai pelayan masjid, walaupun bukan nyapu ketika itu. Kemudian yang keduanya adalah tukang sapu perempuan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fakta yang ada juga Masjid Makkah Madinah, mereka-mereka karyawan atau pegawai-pegawai tukang kebersihannya ada perempuan-perempuannya juga. Nah, bagaimana sekarang mengeliminir, bagaimana sekarang ini mengecilkan bahaya? Ini masalah kaitannya adalah kaitan kondisi itu sendiri. Tidak bisa digeneralisir. Artinya kasus satu tidak bisa kita samakan, dan ini semuanya adalah tergantung kita. Contoh tukang sapu, kalau memang masjidnya besar untuk nyapu khusus untuk ruangan perempuan yang laki-laki, atau menjaga hijabnya. Jangan sampai sekarang ini hijab tersebut terbuka. Nah, tapi kalau saya sekarang ini menjurus kepada tempat buang hajat, maka tidak ada toilet laki. Kalau memang toilet laki, ya laki. Toilet perempuan, ya perempuan. Nah, kalau memang terpaksa perempuan, maka di luar itu, di halaman atau tempat lain, tapi tetap menjaga hijabnya, menjaga penutup auratnya, jangan sampai mengejar sesuatu kemuliaan, kehilangan sesuatu yang lebih besar, dan ini merupakan suatu hal yang sangat kita sayangkan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban yang Ustaz sampaikan. Kita masih angkat dari pendengar melalui pesan singkat, ada Pak Deni di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, masjid di tempat saya salat saat ini posisi toiletnya berada satu atap dengan masjid, sederet dengan tempat imam di bagian sebelah kanan, sedangkan pintu masjid hanya satu arah saja karena memang kondisi tanahnya yang mepet. Yang saya tanyakan, apakah layak penempatan toilet di masjid seperti itu, Ustaz?
0: Jadi toiletnya ini nyampur masjid gitu ya, Pak ya?
1: Di satu atap saja, Ustaz. Jadi berada dalam satu atap dan sederet dengan tempat imam di bagian sebelah kanan.
0: Sebetulnya sekarang ini yang paling terpenting, pertama kalau memang tempatnya sempit, maka harus dibatasi dengan pembatas yang jelas, yang bisa menjaga kebersihan dan kesucian atau campurnya najis ke masjid. Karena perlu diketahui kalau Rasulullah SAW mengatakan, inna amata adabil qabri minal baul, kebanyakan siksa kubur itu dari faktor kencing. Bagaimana percikan kencing aja sampai mengakibatkan suatu yang besar seperti itu, kemudian kita biarkan bercampur aduk. Kalau memang seperti itu, maka kita ajaklah kanan-kiri masyarakat untuk memikirkan rumah Allah ini, kita pisahkan. Kalau memang tidak bisa dengan tanah, membeli tanah baru, maka kita pisah dengan tembok yang sangat jelas, yang sangat rapi rapat, tidak tembus bau anyir toilet masjid tersebut. Itu solusinya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya. Dari pesan singkat kembali kami angkat di kesempatan berikutnya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang utama bagi wanita, sholat di rumah ataukah di masjid? Dari rumah saat ini bisa terdengar adzan. Demikian, Ustaz.
0: Perlu diketahui, baik itu rumahnya tidak dengar adzan atau dengar adzan, maka wabuyutuhunna khair. Rumah mereka walias perempuan itu baik. Rasulullah mengatakan itu ketika Rasulullah berbicara di Madinah. Dan perlu diketahui, dan semua sudah tahu bahwa fadilahnya masjid Nabi itu kayak apa. Itu pun perempuan tetap dikatakan oleh Rasulullah SAW, rumah mereka itu lebih baik. Dengan demikian, siapapun perempuan yang ingin mendapatkan kesolehan, ketenangan hidup, turutin perintah Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya kita harus ke masjid atau wanita tersebut ke masjid, kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau halangi wanita-wanita untuk datang ke masjid. Okey, boleh-boleh saja. Tetapi rumahnya lebih utama, lebih abdol daripada ke masjid. Apalagi menimbulkan fitnah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin ista'tarat thumma kharajat liyajidar rijalu rihaha fahiya zaniyatun. Perempuan mana saja mengenakan mewangian kemudian keluar agar baunya dicium oleh laki-laki, maka dia itu penzina. Maka dia itu penzina. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya Ustaz sampaikan. Kita angkat kembali dari telepon untuk di malam hari ini. Silakan bisa Anda hubungi kami 0218236543. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak, dari mana?
5: Dengan Ari di Cibutung.
1: Silakan Pak Ari.
5: Ya. Mau tanya, pemakmuran masjid ini bolehkah kita menjadi makmum ketika maghrib itu banyak anak-anak? Jadi kita mengatur anak-anak yang berisik itu, jadi ketinggalan satu rakaat itu diperbolehkan atau enggak ya Ustaz?
0: Iya.
5: Nah, yang kedua, kita untuk mendapatkan ustazah untuk mengajar umahat di masjid itu sulit. Jadi adanya itu ustaz laki-laki itu, bolehkah dibuka hijabnya, pembatas hijabnya itu untuk mengetahui belajar tajwidnya itu sudah benar atau belum gitu. Baik. Karena untuk makrot huruf itu kan harus perlu benar enggak keluarnya huruf itu.
0: Baik.
5: Kaidahnya. Okay. Itu aja.
1: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pertama, kita harus camkan dulu bahwa di antara perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, adalah mendidik anak dengan pendidikan Islami, di antara mengajak anak untuk cinta masjid. Di antara sekian cara untuk mengajak anak cinta rumah Allah adalah kita ajak sholat jamaah. Tetapi tolong dicamkan, para wali anak, ya, orang tua, hendaknya tetap menjaga. Jangan sampai anak ke masjid bikin gaduh. Anak ke masjid bikin suasana ricuh. Anak ke masjid membuat kotoran dan suasana tidak karu-karuan. Dengan demikian, di sini hendaknya kita harus selesaikan bersama-sama. Ya. Nah, sekarang bagaimana ada beberapa orang yang melambatkan diri? Secara umum boleh, tetapi kalau terus-terusan ini mukhalafatu sunnah. Karena apa? Aslinya mengikutin imam dari mulai takbiratul ihram itulah yang sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratul ihrami ma'al imam kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sekarang ini salat 40 hari selalu menemukan takbiratul ihram bersama imam, maka ditulis dua kebebasan, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamu an-nasu ma fil nida' was-saffil awwal, thumma la yajidu illa istahamu 'alaihi, lastahamu 'alaihi." Kalau seandainya orang-orang itu tahu rahasianya adzan dan saf yang pertama tidak menemukan itu kecuali dengan usaha undian, maka dia akan lakukan dengan cara undian. Subhanallah. Oleh karena itu, di sini diperhatikan, sesekali boleh, dan itu tidak boleh terus-terusan, berarti gagal pendidikan kita. Dan kalau memang seperti itu, maka jangan mulai dulu. Dan caranya, Rasulullah menyarankan, liyalikum ulun nuha, ya, liyalini ulun nuha wal ahlam. Hendaknya orang yang di belakang saya ini orang yang sudah dewasa dan mereka yang sudah balig. Adapun anak-anak kecil usahakan di belakangnya. Begini berarti ditata ya. Dengan demikian ada aturan, ada pendidikan. Insya Allah lambat laun tidak seperti itu terus. Wallahu a'lam.
1: Nah, demikian untuk pertanyaan Pak Ari atau jawaban Pak Ari yang pertama. Untuk yang kedua kami pending dulu saja. Sudah ada Bapak Saat ini Pak Agung di Bangka Belitung yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak.
0: Silakan
1: Agung.
0: Pak. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi
1: silakan,
0: wabarakatuh.
1: Silakan Pak Agung.
6: Bapak Azmi, bukan Bapak Agung.
1: Oh, Pak Azmi, mohon maaf Pak Azmi. Silakan Pak Azmi.
0: Silakan Pak Azmi.
6: Ya, pertanyaan saya masih ada hubungannya dengan tadi musik itu, Pak Ustaz.
0: Iya.
6: Khususnya di Bangka, kalau ada acara memperingati misalnya Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, itu seringkali kami melihat ada musik robana atau orkes gamus di masjid-masjid. Apakah itu boleh dan apa hukumnya Ustaz? Hanya itu.
1: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azmi. Silakan Ustaz.
0: Pendengar yang budiman dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, menyampaikan kebenaran itu memang pahit, seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar, amaroni Rasulullah SAW an aqul al-haq walau kana murra. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Di antara kepahitan yang sering dihadapi oleh berbagai macam berbagai kalangan dai ulama adalah tentang riba, tentang musik, tentang pacaran, tentang hal-hal yang sudah dianggap lumrah oleh banyak orang. Tentang masalah rebana, memang dibolehkan oleh Rasulullah pada saat Idul Fitri, ya, Idul Adha, pada saat pernikahan. Adapun kalau tidak ada acara itu, maka kita tidak mendapatkan satu sandaran dalil pun. Apalagi ini di rumah Allah. Bagaimana sekarang ini kita lihat fakta berbicara. Kadang mereka melakukan gladi kotor apa gladi resik, semalaman suntuk untuk memainkan kendang, untuk memainkan berbagai macam alat-alat untuk persiapan acara-acara tersebut, sementara meninggalkan sholat jamaah, kadang isaknya bablas, kadang isaknya tertunda sholat sendiri-sendiri. Yang utama yang diperintah Allah ditelantarkan, sementara yang tidak utama, bahkan hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjadi tujuan utamanya. Inilah yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad. Wahai manusia, sungguh kalian mengejar dunia dengan serius, sementara mengejar akhirat seperti orang yang tidak membutuhkan. Dengan demikian, rebana kek marawis apapun tidak boleh kita pukul, kita dendangkan di masjid. Masjid hanya kata Allah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah waridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang membangun, mendirikan bangunan di atas ketakwaan dari Allah dan ridha Allah, itu lebih baik dari mereka yang membangun di atas suatu tempat yang sangat rapuh dan sangat ringkih, sangat tidak kuat. Di antaranya adalah membangun masjid di atas berbagai macam yang tadi Bapak tanyakan, ya. Masjid dimakmurkan dengan acara marawis, dimakmurkan dengan berbagai macam peringat pernikahan yang bid'ah, dan berbagai macam acara-acara yang sangat-sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ini jelas rapuh dan rontok. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih. Demikian Pak Azmi di Bangka Belitung, semoga bermanfaat.
0: Ya.
1: Satu pertanyaan yang tadi terpending dari Pak Ari terkait dengan ada kegiatan taklim ilmu tajwid bersama Ustadz, sementara madunya adalah ummahat begitu Ustadz, dan hijabnya terbuka, bagaimana hukumnya?
0: Ya, perlu diketahui bahwa dalam masalah taklim ini ada toleransi. Ya, di sini apakah laki boleh melihat perempuan ini wajahnya, ini masalah fitnah ya. Apakah sekarang perempuan bisa melihat wajahnya laki-laki, maka dibolehkan, apalagi untuk tujuan-tujuan kaitannya taklim, agar bisa melihat bagaimana cara ustadz atau cara guru tersebut mengucapkan makhraj-makhraj atau kalimat-kalimat yang sekarang kaitannya dengan Al-Quran yang sangat dibutuhkan talaki. Tapi tolong dijamkan, kalau seandainya kita mampu menggunakan media yang ada, visual ya, layar atau macam-macam pakai itu, yang kalau di berbagai tempat perkotaan atau ini sangat mudah sekali, maka itu lebih baik ya daripada sekarang talaki berhadapan yang akan bisa menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam.
1: Nah, demikian Pak Ari, semoga bermanfaat. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz kita angkat dari Uwais di Jakarta atau di mana, tidak menyebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah halnya dengan kaum muslimin yang membangun masjid tetapi masjid tersebut tidak ada yang memakmurkannya? Apakah mereka yang membangun masjid tersebut mendapatkan pahala dengan sebab membangun masjid tersebut walaupun tidak ada yang memakmurkannya, Ustaz?
0: Tayyib. Kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW bahwa mutlak dengan hanya membangun tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan rumah di surga, asalkan lillah. Namun kalau tidak memakmurkannya, itu yang salah. Yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah yang diamanai membangun tersebut. Inilah masuk ke dalam kategori sabda Rasulullah SAW yang diliwatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ma min abdin muslimin au ma min abdin mu'minin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa huwa yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang diberikan kepercayaan apapun bentuknya, termasuk membangun rumah Allah. Kemudian setelah itu mati berkhianat terhadap amanah tersebut, maka mati haram mencium baunya surga. Dengan demikian, saya ingin tekankan kepada nazir yang diberikan atau diserai wakif untuk mengelola, waspadalah. Bukan hanya sekedar kita itu terima wakaf, sementara kita tidak bisa menjaganya, merawatnya, memakmurkannya. Dan kriterianya bahwa Anda telah sukses memakmurkan masjid Allah yang diamanahkan kepada Anda tadi di dalam firman Allah surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kita tegakkan iman kepada Allah. Wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Kita tegakkan salat. Wa ataz zakah. Kita jadikan sebagai media sosial antara masjid dengan masyarakat. Walam yakhsha illallah. Tidak takut kecuali kepada Allah. InsyaAllah Anda telah dikatakan orang yang telah menunaikan amanah pembangunan masjid tersebut. Tapi sahibul masjid insyaAllah dapat pahala jariah. Walaupun sekarang orang yang diberi amanah tersebut menyimpangkan atau macam-macam. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik. Nah, terima kasih atas jawabannya. Demikian Muwais. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ini masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya terkait pembangunan masjid, Ustaz. Dari Umunita di Jakarta, Ustaz, bolehkah untuk meminta amal jariah pembangunan masjid dengan cara memakai speaker di pinggir-pinggir jalan sehingga konsekuensinya akan mengganggu tata tertib atau lalu lintas di jalan yang dipakai untuk meminta sumbangan tersebut, Ustaz?
0: Baik. Perlu diketahui bahwa Allah banyak mendorong kita untuk amal soleh berupa amal harta. Di antaranya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya tentang masalah ciri karakter orang mukmin. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan Rasulullah memotivasi dengan hadisnya, masya Allah, sangat banyak sekali. Di dalam hadisnya di antaranya, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Allahu Akbar. Dan saya juga ingin kasih suatu motivasi. Di dalam hadis Muslim, ada orang yang melihat mendung itu bersuara. Kemudian suaranya, asqi hadiqata fulan, siramlah sawahnya si fulan. Lalu orang tersebut mengejar tempat turunnya hujan, lalu ditemui seorang petani. Ditanya, siapa kamu? Siapa nama kamu? Nama saya fulan-fulan. Nama kamu tadi disebutkan di dalam suara yang saya dengar. Ada apa wahai fulan? Kata dia, tidaklah aku menanam suatu tanaman melainkan setelah hasil sepertiga untuk saya kembalikan ke sawah, sepertiga untuk saya gunakan nafkah keluarga saya, sepertiga untuk saya infakkan. Pendengar sekalian, pemirsa, jangan bakhil. Bakhil itu musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh semua makhluk. Lihat, kata Rasulullah SAW, ma asbaha rajulun illa walahu malakan. Tidaklah seorang hamba pagi hari itu melainkan ada dua malaikat yang mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan dalafa. Ya Allah, berilah ganti orang yang infak. Dan yang keduanya, berilah kehancuran ludes bagi orang yang menahan, yaitu bakhil. Nah, namun tolong dicamkan, infak itu boleh, minta-minta itu haram. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, tapi kalau untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan jihad, untuk kepentingan masjid, kepentingan pesantren, termasuk radio kita, Rojak, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan terus, begitu juga TV. Ini tidak ada masalah kita minta-minta, karena bukan untuk diri kita. Yang jelek itu untuk diri kita. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, berarti lengket untuk dirinya. Hatta yalqallaha ta'ala walaysa fi wajhi muzatu lahmin. Tidaklah sikap minta-minta itu ada pada diri seseorang, untuk dirinya berarti, maka ketemu Allah di mukanya ini tidak ada dagingnya. Namun pendengar sekalian, pemirsa, tolong agak sedikit gentle, agak sedikit elegan. Sangat-sangat merusak image dan juga merusak nama baik Islam. Dan juga nanti akhirnya meresahkan orang, ya. Kadang-kadang jalan raya nomor satu dibendung, ya, diciutkan agar orang itu pelan-pelan terpaksa nyumbang. Bahkan di tengah-tengah diberikan drum. Kadang-kadang ada anak naik motor atau orang naik motor atau simpangan atau nggak tahu malam nubruk, subhanallah. Ini celaka mencelakakan. Padahal tadi kita sudah sampaikan hadis, kebanyakan Rasulullah itu ditunjukkan kebaikan umat, yang paling menonjol adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Kalau sekarang parkir kerikil sembarangan tempat nggak boleh, apalagi drum. Begitu juga dengan berbagai macam mix speaker yang nanti kadang-kadang keliling dari satu tempat ke tempat lain, hindarkan. Ada kok seribu cara untuk mencari dana, mencari apa namanya infak untuk kepentingan Islam dan Muslimin. Wallahu a'lam. Silakan, Mas.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz sampaikan. Sepertinya kita memberikan kesempatan penelpon terakhir saja, ya, di malam hari ini. Sudah ada Pak Lukman di Cigudik Bogor. Silakan, ya. Pak.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Silakan. Mau tanya ini Lukman.
0: Iya, silakan, Pak.
7: Ini Pak Ustaz. Kalau sholat asar, sholat zuhur kan kalau di masjid kan jarang.
0: Iya.
7: Paling ada 3-4-5 lah gitu, ya.
0: Iya.
7: Kadang-kadang saya benar-benar nggak bisa gitu. Kadang-kadang suruh imam gitu, saya takut gitu, kurang pas lah itunya bacaannya. Saya takut ada kesalahan, tapi saya selalu minta maaf aja gitu pada Allah kan, ya. Tapi yang kedua ini Pak Ustaz, tolong bisa dibacain ini nggak, ayat pertama sama ayat akhir. Ya, tapi pelan-pelannya, saya mau direkam biar ini biar
1: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahi Lukman. Ya, silakan Ustaz.
0: Yang pertama saya dorong, takut itu tidak menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah belajar. Dan innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapat karena belajar. InsyaAllah dengan Anda memberanikan diri, Anda akan berani untuk belajar. Tetapi kalau sekarang Anda terus takut tapi enggak mau belajar, sampai kapan masjid Anda biarkan seperti itu? Sementara mungkin semua sekampung itu juga sama, bahkan lebih parah daripada Anda. Alhamdulillah sarana untuk belajar itu sekarang banyak sekali. Ada TV, ada radio, ada buku, ada kaset, ada MP3, ada CD. Alhamdulillah. Allah mudahkan sekarang untuk mendapatkan itu semuanya. Oleh karena itu, saya anjurkan Anda untuk belajar. Adapun tasyahud saya anjurkan untuk dengar di sifat sholat Nabi ya.
1: Yeah.
0: Insya Allah nanti minta roja, yeah. Insya Allah diberi ya, karena waktu ya.
1: Baik, demikian Akhi Lukman, untuk lebih detail tentang sifat sholat Nabi bisa Anda hubungi layanan kontak kami ya Akhi di 0218233661. Mm-hmm. Baik Ustaz, untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini, mungkin ada kesimpulan akhir atau ada hal yang akan disampaikan.
0: Baik, silakan. Pendengar sekalian dan pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah, bahwa hadis yang kita angkat tadi bab membangun dan merawat serta menjaga masjid. Menjaga, membangun itu adalah sulit, tetapi lebih sulit adalah menjaga. Dan yang ditekankan oleh Rasulullah adalah menjaga kebersihan, keindahan, dan keharumannya. Maka tidak ada masalah kita semprot dengan minyak wangi atau kita kasih apapun aroma agar orang yang sholat semakin tenang, semakin betah, dan semakin khusyuk insyaAllah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insyaAllah kita akan terus mengudara dan juga akan terus bersama Anda di ruang dengar Anda lewat TV maupun radio Roja ini, untuk menyampaikan hadis-hadis mulia Rasulullah yang ada di dalam Bulughul Maram ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang merilai baik melalui parabola maupun melalui radio streaming atau relay di udara. Semoga Allah memberkahi semua usaha dan juga semua terutama teman-teman yang ada di studio Roja.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan.
1: Amin.
0: Dan juga diberikan keberkahan keluarganya, hartanya, dan tidak kalah pentingnya adalah usahanya untuk memajukan Islam, menghidupkan sunnah ini.
1: Amin.
0: Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jera nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
11: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
10: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
12: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
13: ilmu yang terpuji,
14: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
12: dan Sunnah.
10: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
16: Qala Rasul
17: sallallahu alaihi wasallam.
13: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
16: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
17: آيات من القرآن

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhan mula pada hari itu kamu dihalau.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: muda. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla?
2: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.

Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Baiklah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم

ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم

ما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samaa'i wal ardh. U'iddat lil ladzina aamanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu anhu, yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakr. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Abu Bakr, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakr fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa waqad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayy, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.
3: وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ

آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله

الله ربكم خالق كل شيء خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.

0: ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد الحمد لله para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang selayaknya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah taala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya satu dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiatan yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fa hal antum muntahun. Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat. Ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Demikian pula para manusia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah, memiliki jiwa muraqabatullah, memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang mengembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut? Menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aynallah. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aynallah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, ya anak, akhlitil laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar, tidakkah anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni. Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam, maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong. Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum lawasaathum, sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wahum ya'lamun, mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza faalu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam. Demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adzim, sungguh aku khawatir tertimpa adab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan, sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a

في عيشة راضية، وأما من خفت موازين

Vamos!

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: يوما من العذاب.
1: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
0: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ.
1: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati, sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak, yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa insirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman? Merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiatnya yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang Muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya, belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah SAW daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insyaallah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet. Karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan. Karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya. Bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insyaallah, kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar roja, wannasu kotrokodu. Wa kumtu ila maulaya, ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض

الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.

وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحدث

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. Alhamdulillah, awalan wa akhiran, wa zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam, mari kita perbanyak mengucapkannya sembari berdoa. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Akidah golongan yang selamat, akidah yang menjadi bekal utama kita menghadapi atau untuk menuju negeri akhirat, dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Karena akidah merupakan pondasi, landasan, dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh, di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan, akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Begitu juga ibadah yang dia lakukan bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita lihat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah muttafaqun alaihi.
6: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
7: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
7: Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumaa

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah. Dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraan, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujian, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'an Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
5: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
6: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan. Kullu nafsin
7: mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
5: Enggak yakin kalau dia akan mati.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
5: Semua mati.
8: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
5: Kalau engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
7: Dunia ini begitu

0: فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
4: Musibah agama kita.
5: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Yeah.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.
1: Aqimis salata liduluki asy-syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda.
2: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-mar'u ma'a man ahab." Muttafaqun alaihi.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.
6: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya, para ulama mengatakan al-waktu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Ya, bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang, bisa kita cari lagi. Tapi kalau waktu telah pergi, maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya, seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil laghwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله

ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: bangsa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam, serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقد

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fisabilillah untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah. Uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zomuha ajran. Yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahli.

0: kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala. Itu yang paling besar pahala.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
0: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
6: yang Maha Pencipta,
0: Maha Pengatur,
6: Maha Berkuasa,
0: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
6: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
4: Nurun min al-Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: Pun
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadha al-'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain amin amin ya rabbil alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa meneruskan kajian ilmiah yang berkaitan dengan disiplin ilmu fikih yang dalam pembahasannya kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada dalil-dalil yang sahih yang bisa menjadi pegangan kuat kita semuanya dalam berfikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas jalan yang lurus, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmukumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan harta-harta yang wajib dizakati dan kita telah menyebutkan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa zakat diwajibkan pada 9 jenis harta. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga unta, yang keempat sapi, yang kelima kambing, yang keenam gandum, yang ketujuh syair atau juawut, yang kedelapan kurma, dan yang kesembilan adalah zabib atau kismis. Para jemaah sekalian rahimahna rahmatullah, setelah pembahasan ini kita akan masuk ke pembahasan setiap jenis harta ini. Dan kita akan mulai di majelis ini dengan pembahasan zakat emas dan perak. Para jemaah sekalian rahimahna rahmatullah, apabila seseorang punya emas dan perak dan syarat diwajibkannya zakat terpenuhi pada orang tersebut, dan emasnya, maka dia diwajibkan untuk menzakati emas itu setiap tahun. Dia diwajibkan untuk menzakati emas dan perak itu setiap tahun. Ya, jadi anggapan sebagian dari kaum muslimin bahwa zakat emas dan perak itu hanya sekali saja, yaitu ketika dimiliki pertama kali, ini adalah anggapan yang salah. Ini anggapan yang harus diluruskan. Emas dan perak itu zakatnya setiap tahun. Ya, emas dan perak itu zakatnya setiap tahun. Jadi tahun ini misalnya, apabila seseorang punya emas batangan 100 gram, kemudian dia simpan emas batangan 100 gram itu sampai setahun, di sini telah memenuhi syarat haul dan juga telah memenuhi syarat nisab, maka dia wajib zakat, yaitu dengan mengeluarkan 1/40-nya. Di tahun kedua, emas tersebut tinggal berapa? 1/40 dari 100 itu 2,5 gram, ya. Berarti tahun kedua emasnya tinggal 97,5 gram. Apabila 97,5 gram ini dia miliki, tidak berubah sampai tahun berikutnya, di sini dia wajib zakat lagi 1/40 dari 97,5 gram. Dan seperti itu seterusnya. Sampai akhirnya emas itu tidak memenuhi nisabnya. Kalau misalnya emasnya menjadi 80 gram atau menjadi 84 gram, maka di saat itulah dia sudah tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari emasnya. Kenapa? Ya karena emasnya sudah di bawah nisab. Selama emas itu berada di atas nisabnya, nisab itu batasan minimal seseorang berkewajiban zakat. Ya, nisab emas berarti batasan minimal seseorang wajib zakat emas. Itu 85 gram ya, nanti akan kita bahas itu. Ini sebagai contoh saja. Jadi orang yang punya emas batangan 100 gram, ya, kemudian dia miliki, dia biarkan sampai setahun, maka dia berkewajiban mengeluarkan 1/40-nya. Tahun berikutnya dia biarkan lagi, dia miliki sampai setahun berikutnya, dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya 1/40-nya dari sisa. Kalau misalnya dia biarkan lagi di tahun ketiga sampai tahun keempat, maka di tahun keempat dia wajib menzakati lagi 1/40 dari sisanya itu. Kalau dibiarkan seperti ini terus, akhirnya emas itu akan menyusut, akan berkurang, dan nantinya ada pada titik di mana emas itu tidak mencapai nisab lagi. Ketika emas itu tidak mencapai nisab lagi, maka orang yang memiliki emas tersebut tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dari emas tersebut lagi. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang nisab emas dan perak. Berapakah nisab emas dan berapakah nisab perak? Seperti telah kita singgung di awal tadi, bahwa yang dimaksud dengan nisab adalah batas minimum, batas minimal harta wajib dizakati. Kalau dikatakan nisabnya emas, berarti batas minimal emas wajib dizakati. Sebelum sampai batas ini, emas tidak wajib dizakati. Setelah sampai batas ini, maka emas wajib dizakati. Kalau dikatakan nisab perak sekian, berarti itu adalah batas minimal perak wajib dizakati. Sebelum sampai batas itu, perak tidak wajib dizakati. Ketika sampai di batas itu atau lebih dari batas itu, maka perak wajib dizakati. Itulah yang dimaksud dengan nisab, ya. Berapakah nisab emas dan perak? Nisab emas, para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah 85 gram. Ya. 85 gram. Dan yang dimaksud dengan 85 gram di sini adalah 85 gram emas 24 karat. Ya, emas murni. 85 gram emas murni 24 karat. Kalau misalnya emasnya itu karatnya tidak 24, maka nisabnya menjadi lebih dari itu, ya. Dari gramnya, ya. Misalnya emas 21 karat, di sini disebutkan nisabnya menjadi 97 gram. Karena karatnya tidak 100%, ya. Tidak murni 100%, ya. 21 karat. Berarti ada campurannya. Maka gramnya menjadi bertambah, ya. 97 gram. Itu baru mencapai nisab. Ini kalau emasnya semuanya 21 karat. Bagaimana kalau emasnya 18 karat? Ya, seperti banyak emas perhiasan di Indonesia. 18 karat atau sering disebut emas muda, ya. Ini nisabnya menjadi bertambah lagi, ya, menjadi 113 gram. Ya. 113 gram. 113 gram dari emas 18 karat ini, kalau emasnya dimurnikan, nanti akan kembali menjadi 85 gram. Ya. Akan kembali menjadi 85 gram. Karena memang, ya, emas perhiasan itu, ya, banyak yang dicampur, ya, bukan emas murni. Kenapa ada campurannya? Ya, karena kalau tidak dikasih campuran, emas itu terlalu terlalu lembek, ya. Nggak kuat. Akan sulit untuk dibentuk. Beda kalau sudah dicampuri dengan campuran yang menjadikan dia lebih kuat, maka dia lebih mudah dibentuk. Makanya perhiasan yang dibuat dari emas murni 24 karat itu biasanya bentuknya sederhana dan menjadi lebih tebal. Kenapa? Ya, karena dia tidak terlalu kuat untuk dibentuk dalam bentuk-bentuk yang rumit dan kecil-kecil. Makanya perlu ada penjelasan tentang bagaimana kalau emasnya kurang dari 24 karat. Misalnya 21 karat atau 18 karat. Atau karatnya 21, karatnya 18. Maka di sini kita penting untuk mengetahui, ya. Jadi kalau emasnya murni, karatnya 24, ya, maka nisabnya adalah 85 gram. Kalau emasnya 21 karat, maka nisabnya menjadi 97 gram. Kalau karatnya 18, ya, emasnya 18 karat, maka nisabnya menjadi 113 gram. Bagaimana dengan nisab perak? Nisab perak, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita konversi ke gram, maka nisab perak adalah 595 gram. 595 gram. Jadi kalau ada orang punya perak kurang dari ini, maka dia tidak berkewajiban untuk menzakati peraknya. Kalau dia punya perak sampai pada kadar ini, yaitu 595 gram, maka dia mulai wajib menzakati peraknya. Apalagi punya perak lebih banyak dari itu. Para jemaah sekalian rahimahumullah, dari mana kita tahu nisab emas dan perak ini. Nisab emas dan perak telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alayha al-haul fa fiha khamsatu dirahim." Apabila engkau punya 200 dirham. 200 dirham. Dirham itu terbuat dari perak, ya. Dirham di zaman dulu itu mata uang, ya. Tapi fisiknya itu terbuat dari perak. Kalau peraknya itu mencapai 200 dirham, wa hala 'alaihi al-haul, dan telah mencapai haulnya. Haul itu artinya satu tahun. Hala 'alaihi al-haul berarti dia bertahan sampai satu tahun. Fafiha khamsatu darahim. Maka dalam perak tersebut ada kewajiban zakat 5 dirham. Iya. Ada kewajiban zakat 5 dirham. 200 dirham itu kalau di konversi ke gram maka menjadi 595 gram. 200 dirham kalau dikonversi ke gram maka menjadi 595 gram. Kemudian disebutkan di sini setiap 200 dirham ada kewajiban zakat sebanyak 5 dirham. Dan 5 dirham itu 1/40-nya 200 dirham. Itu adalah 2,5%-nya. Ya. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan tidak ada kewajiban apapun atasmu wahai Ali ibn Abi Thalib sampai kamu punya 20 dinar. Sampai kamu punya 20 dinar. Dinar ini mata uang di zaman dulu yang fisiknya terbuat dari emas murni. Dinar itu adalah mata uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fisiknya terbuat dari emas murni. Rasulullah mengatakan, tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu wahai Ali ibn Abi Thalib sampai kamu punya 20 dinar. Fa idza kanat laka 20 dinaran wa hala 'alayha al-haul fa fiha nisfu dinar. Apabila kamu punya 20 dinar. 20 dinar emas. Dan telah mencapai haulnya, maka pada 20 dinar itu ada kewajiban zakat setengah dinar. Ada kewajiban zakat setengah dinar. Para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, 20 dinar ini kalau dikonversi ke gram maka menjadi berapa? 85 gram. 20 dinar yang disebutkan di dalam hadis ini kalau dikonversi ke gram maka menjadi 85 gram. Dan setengah dinar dari 20 dinar itu 1/40-nya. Ya, setengah dinar dari 20 dinar itu adalah 1/40-nya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tiga hal penting dalam zakat emas dan perak. Yang pertama, perkara penting yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang nisab emas dan perak. Bahwa emas itu nisabnya 20 dinar. Dan 20 dinar itu 85 gram emas murni. Sedangkan nisab perak itu 200 dirham. Dan 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak murni. Perkara kedua yang penting yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bahwa emas dan perak tidak wajib dizakati sampai mencapai haulnya. Ya, tidak wajib dizakati kecuali apabila dia telah sampai haulnya. Bertahan di atas nisabnya sampai setahun penuh. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, ya. Ini pelajaran penting bagi kita. Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian perkara yang ketiga yang sangat penting yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kadar yang harus dikeluarkan oleh seseorang dari emas dan peraknya yang sudah mencapai nisab dan telah mencapai haulnya, yaitu 2,5% atau 1/40-nya. Dan ini berlaku baik pada emas maupun pada perak. Ya, dua-duanya kadar zakatnya adalah 2,5% atau 1/40. Jadi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, contoh mudahnya kalau seseorang punya 100 gram emas. Dia miliki emas tersebut sampai setahun, maka setelah mencapai setahun, ketika itulah dia wajib mengeluarkan zakat emasnya. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah 2,5%-nya. 2,5% dari 100 adalah 2,5 gram. Ya, 2,5 gram. Ini yang berkaitan dengan nisab emas dan perak. Selanjutnya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah pembahasan apabila seseorang punya emas belum mencapai nisabnya. Misalnya 80 gram. Di sisi lain dia punya perak yang lumayan banyak tapi belum mencapai nisabnya juga. Tadi nisabnya berapa? 595. Dia punya perak 500 gram. Punya emas 80 gram, punya perak 500 gram. Apakah orang ini wajib menzakati emas dan peraknya? Karena kalau digabungkan, maka orang ini punya harta yang melebihi nisabnya emas. Dan dia juga melebihi nisabnya perak. Kalau digabung ya. Kalau digabung, peraknya dijadikan emas, maka emasnya dia menjadi lebih dari nisab, lebih dari 85 gram. Atau sebaliknya, digabung yang emas dijadikan perak, maka orang ini punya perak lebih dari nisabnya, lebih dari 595 gram. Apakah orang ini wajib menzakati emas dan peraknya dengan mengeluarkan 1/40 dari emasnya dan 1/40 dari peraknya? Masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan orang ini wajib zakat. Ada yang mengatakan orang ini wajib zakat. Kenapa? Alasannya karena orang ini punya harta yang melebihi nisab. Karena kalau digabungkan, maka dia punya harta melebihi nisab. Maka dia wajib zakat. yang mencapai nisabnya saja wajib zakat, apalagi sampai melebihi nisabnya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia tidak wajib zakat. Dia tidak wajib zakat. Kenapa dia tidak wajib zakat? Karena dia punya harta yang belum mencapai nisabnya. Dia punya emas, belum mencapai nisabnya. Dia punya perak, belum mencapai nisabnya. Maka dia tidak wajib zakat. Kenapa nggak digabung? Karena dua harta ini adalah dua jenis harta yang punya nisab yang berbeda, maka tidak wajib digabungkan. Tidak wajib digabungkan. Pendapat yang kedua ini, para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, pendapat yang menurut saya secara pribadi lebih kuat. Ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Ya, beliau punya lebih dari satu riwayat ya dalam pembahasan ini. Ini juga pendapatnya Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Ini juga pendapatnya Imam Abu Layla, Abu Thawr, Ibn Hazm. Ini juga dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, Syekh Utsaimin. Ya. Dan insyaallah pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat. Termasuk di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis yang menjelaskan tentang nisab emas dan perak. Disebutkan di dalam hadis tadi bahwa apabila engkau wahai Ali ibn Abi Thalib punya 200 dirham dan telah mencapai haulnya, maka ada kewajiban mengeluarkan 5 dirham darinya. Dan engkau tidak punya kewajiban apapun pada emasmu sampai dia mencapai 20 dinar. Ketika emasmu mencapai 20 dinar, maka di sana ada kewajiban zakat setengah dinar. Hadis ini, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa orang yang tadi punya 80 gram emas dan 500 gram perak, dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia belum punya harta yang mencapai nisab. Dia belum punya harta yang wajib dizakati yang mencapai nisabnya. Emasnya belum mencapai nisabnya, peraknya belum mencapai nisabnya. Dan ini dua harta yang berbeda, maka tidak ada kewajiban untuk menggabungkannya. Ya, ini fikih ya. Jadi ulama lain menganggap itu dua hal yang sama karena kan manfaatnya sama. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinar digunakan untuk membeli sesuatu, dia standar harga. Dirham juga digunakan untuk membeli sesuatu, dia standar harga. Kenapa tidak digabungkan dalam kewajiban zakatnya? Ya, ini para ulama dalam pendapat yang pertama. Dan para ulama dalam pendapat yang kedua juga masuk akal juga ya. Jadi kuat juga sandarannya. Mereka mengatakan itu kan dua harta zakat yang berbeda. Jadi tidak ada kewajiban untuk menggabungkannya. Emas ada nisabnya tersendiri, perak ada nisabnya tersendiri. Maka kenapa harus digabungkan? Mereka menguatkan pendapatnya lagi dengan mengatakan, coba kalau misalnya ada orang punya emas 80 gram. Kemudian dia punya kambing, misalnya 30 kambing. Apakah dia wajib zakat? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena emasnya belum mencapai nisab, kambingnya juga belum mencapai nisab. Padahal kalau ini digabungkan, maka emasnya bisa mencapai nisab. Ya, 30 kambing itu harganya lebih dari 5 gram emas. 30 kambing itu harganya lebih dari 5 gram emas. Kalau digabungkan, maka orang ini harus zakat. Tapi ternyata tidak demikian. Kenapa tidak digabungkan? Karena ini dua harta yang berbeda. Punya nisab yang berbeda. Maka begitu pula antara emas dan perak. Ya, ini ya masalah fikih, ijtihadiyah. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah zakat uang. Pembahasan zakat uang ini dibahas di sini karena memang uang di zaman kita itu berkaitan erat dengan emas dan perak. Di awal kemunculan uang, maka uang itu dikeluarkan berdasarkan persediaan emas atau persediaan perak yang dimiliki oleh sebuah negara. Kemudian cara ini berjalan lumayan lama sampai akhirnya ada perubahan kebijakan yang dipelopori oleh negara Amerika tidak salah, kalau tidak salah ya, yang negara berhak mengeluarkan uang tanpa ada sokongan, tanpa ada kewajiban untuk mendasarinya dengan persediaan emas. Dari sini akhirnya emas dan uang itu hubungannya menjadi putus ya. Tidak ada hubungan lagi antara emas dan uang. Tapi manfaatnya masih sama. Kegunaannya masih sama. Yaitu untuk standar harga. Untuk membeli sesuatu. Tapi dari sisi bahwa keberadaan uang harus didasarkan pada keberadaan emas. Pada simpanan sebuah negara. Maka itu sekarang sudah tidak ada. Ya, itu sekarang sudah tidak ada. Inilah kenapa pembahasan zakat uang sering dibahas bersamaan dengan zakat emas dan perak. Karena di zaman dulu alat untuk jual beli adalah emas dan perak. Emas dalam bentuk dinar, ya, kepingan dinar. Perak dalam bentuk kepingan dirham. Dan di zaman kita, kedudukan emas dan perak atau dinar dan dirham ini digantikan dengan uang. Dan di zaman awal-awal kemunculan uang, uang yang dikeluarkan oleh sebuah negara harus dikaitkan dengan keberadaan emas yang menjadi simpanan negara itu. Jadi negara tidak bebas mengeluarkan emas. Kalau dia mengeluarkan uang. Kalau dia mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu, maka dia harus punya tambahan emas di simpanan negaranya. Begitu pula dengan uang yang dikaitkan dengan perak. Maka dia harus menambah simpanan perak di negaranya. Kemudian setelah itu, ya, hubungan ini menjadi hilang. Hubungan ini menjadi hilang, tidak ada hubungan antara dikeluarkannya uang oleh sebuah negara dengan simpanan emas atau perak di negara itu. Tapi uang di zaman kita ini sama manfaatnya dengan dinar dan dirham di zaman dulu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah uang wajib dizakati? Maka jawabannya uang wajib dizakati. Kenapa? Ya karena dia seperti emas dan perak. Dia adalah alat tukar. Dia adalah standar harga. Maka sebagaimana dinar dan dirham yang merupakan alat tukar atau standar harga wajib dizakati, begitu pula uang yang ada di zaman kita. Karena dia menjadi standar harga, dia menjadi alat tukar. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau uang wajib dizakati, maka nisabnya ikut nisabnya emas ataukah ikut nisabnya perak? Di sini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nisab uang itu mengikuti perak. Ini dikuatkan dengan kenyataan sebagian negara yang ketika mengeluarkan uang di zaman dulu, di awal-awal kemunculan uang, mereka mengaitkannya dengan persediaan perak yang ada di negaranya. Cadangan perak yang ada di negaranya. Sehingga uang nisabnya dikembalikan kepada nisab perak. Karena uang di sini sebagai ganti perak. Kemudian mereka juga mengatakan, kalau uang dikembalikan kepada nisab perak, maka ini lebih bermanfaat bagi kaum fakir miskin atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena kalau nisabnya kita kembalikan ke perak, maka dia jauh lebih rendah nilainya daripada apabila nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas. Karena 85 gram emas di zaman kita itu jauh lebih banyak nilainya daripada 500

kan negara yang mengeluarkan uang di zaman awal-awal uang dikeluarkan. Kebanyakan negara mengembalikan uangnya kepada persediaan emas yang ada di negara itu. Ya, cadangan emas yang ada di negara itu. Sehingga nisab uang dikembalikan kepada nisab emas. Karena uang adalah pengganti emas. Kemudian mereka juga mengatakan, ini lebih hati-hati. Ini lebih hati-hati dari sisi apa? Dari sisi bahwa al-aslu bara'atul dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Pada asalnya dia bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat dari emasnya, dari hartanya, dari peraknya. Sehingga sebelum kita punya dasar yang kuat sekali untuk mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka lebih hati-hatinya kita mengatakan dia belum berkewajiban zakat. Itulah maksud dari lebih hati-hati di sini. Di sini ada sisi kehati-hatian, tapi dari angel tertentu ya, dari salah satu sisi. Para ulama yang menguatkan pendapat yang pertama, mereka juga bisa berdalil dengan dalil yang sama. Mereka bisa mengatakan, mengembalikan nisab uang ke nisab perak itu lebih hati-hati. Mereka juga bisa mengatakan seperti itu. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa orang tersebut bisa benar-benar bebas dari tanggungan. Kan bisa jadi ada kemungkinan, kan ada kemungkinan orang tersebut punya kewajiban zakat. Kan ada kemungkinan orang tersebut ada kemungkinan zakat. Ada kewajiban zakat. Karena hartanya telah mencapai nisabnya perak misalnya. Berarti kan ada kemungkinan dia berkewajiban zakat. Ketika dia mengeluarkan zakat karena uangnya sudah sampai nisab perak, maka dia lebih bebas dari tanggungan. Sehingga dia lebih berhati-hati. Baik. Jadi sisi kehati-hatian bisa dilihat dari satu sisi, bisa dilihat dari sisi yang lain. Sedangkan pendapat yang kedua, melihat sisi kehati-hatiannya dari sisi bahwa bagaimana kita mengambil atau mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, sedangkan kita belum bisa memastikan apakah orang tersebut benar-benar berkewajiban zakat ataukah tidak. Ini sisi kehati-hatian dari pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam, ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa nisab emas di zaman kita ini dikembalikan, nisab uang di zaman kita ini dikembalikan kepada nisabnya emas. Ya. Di sini masalah ijtihadiyah, dan saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat para ulama yang demikian, bahwa nisabnya uang di zaman kita dikembalikan kepada nisabnya emas. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah bahwa perak di zaman kita ini harganya sudah jatuh sekali. Perak di zaman kita ini harganya sudah jatuh sekali. Sampai-sampai orang yang punya perak yang telah mencapai nisabnya itu sulit untuk dikatakan dia orang kaya. Karena turunnya harga perak di zaman kita ini. Harga perak di zaman kita ini tidak seperti nilai perak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya sangat jauh. Ya, turunnya sangat jauh. Sampai-sampai bisa dikatakan demikian.
Orang yang punya nisab perak di zaman kita

0: Ya, sulit dikatakan dia orang kaya. Padahal zakat itu diambil dari orang kaya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di sebuah masyarakat dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di sebuah masyarakat itu. Sehingga lebih kuat ya apabila nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas. Karena harga emas ya sampai di zaman kita ini masih stabil. Nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai emas di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Walaupun kita menguatkan pendapat ini, walaupun ana secara pribadi menguatkan pendapat ini, tapi kalau misalnya ada orang yang mengembalikan nisab uangnya ke nisab perak, maka saya mengatakan itu lebih baik. Pembahasan kita tadi pada apakah dia wajib? Kalau pertanyaannya apakah dia wajib, maka jawabannya kita katakan tidak wajib. Tapi apakah dia boleh? Maka jawabannya boleh. Apakah dia boleh mengeluarkan zakatnya ketika uangnya telah mencapai nisab perak? Ya silahkan. Tidak ada masalah. Tapi apakah kita mewajibkannya demikian? Ya, ana secara pribadi karena menguatkan pendapat bahwa nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas, saya katakan itu tidak wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Tapi karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya, maka saya memandang lebih baik kita pending pembahasan-pembahasan yang setelahnya di pertemuan yang berikutnya. Kita di pertemuan yang berikutnya akan membahas tentang zakat perhiasan. Kita juga akan membahas tentang zakat gaji. Kita juga akan membahas tentang zakat mahar. Kita juga akan membahas tentang zakat perhiasan-perhiasan yang bukan emas dan perak. Ya, ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin pagi ini dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari Ibu Fiesta di Jakarta. Pertanyaannya Ustaz, kalau emas yang digadaikan ke pegadaian syariah Ustaz, yang sudah diperpanjang terus sampai setahun, apakah dikenakan zakat juga? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Emas yang digadaikan, kita tanya, emas itu hak miliknya siapa? Barang yang digadaikan itu masih hak milik orang yang menggadaikan. Barang yang digadaikan itu masih milik orang yang menggadaikan. Sehingga kalau itu berupa sesuatu yang wajib dizakati, bisa berupa emas, bisa berupa perak, ya, bisa berupa kambing, ya, atau onta, atau sapi, atau harta-harta yang wajib dizakat yang lain. Ketika itu digadaikan, maka apabila memenuhi syarat untuk wajibnya zakat, dia wajib dizakati. Dia wajib dizakati. Kenapa? Ya karena hak miliknya belum berpindah. Itu masih milik orang yang menggadaikan. Itu masih milik orang yang menggadaikan. Ustaz, bagaimana dengan hutangnya? Maka jawabannya, hutangnya wajib dia bayar ya. Kalau sudah jatuh tempo. Hutangnya wajib dia bayar kalau sudah jatuh tempo. Ustaz, apakah hutang ini bisa mengurangi kewajiban zakatnya? Jawabannya, kalau dia membayar utangnya dengan misalnya menjual emasnya, maka kewajiban zakat dia menjadi berkurang ya dari emasnya. Tapi kalau dia tidak bayar ya, dan dia punya emas sebanyak itu, maka ya dia wajib menzakati emasnya. Dia wajib menzakati emasnya secara utuh ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali Ustaz pertanyaan dari pesan WhatsApp dari Harry di Bekasi. Ustaz, izin bertanya, apabila kita ingin membayar zakat emas Ustaz, apakah dihitungnya berdasarkan harga jual emas atau harga beli Ustaz? Atau juga pertanyaan yang lainnya, atau harga ketika kita menjualnya Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Ya, seringkali kita menzakati emas itu tidak dengan emas ya, tapi dengan uang. Pada asalnya, para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, zakat emas ya dengan emas. Zakat perak ya dengan perak. Ya, pada asalnya demikian. Tadi disebutkan kalau seseorang punya 200 dirham, maka dia wajib menzakati 5 dirham. Kalau dia punya 20 dinar, dia wajib menzakati, dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak setengah dinar. Jadi perak, zakatnya perak. Emas, zakatnya emas. Bagaimana kalau dikonversi ke mata uang? Wallahu ta'ala alam, Anda melihat yang seperti ini dibolehkan ya. Yang seperti ini dibolehkan ya, karena antara emas dan perak dan uang ya di zaman kita itu manfaatnya bisa sama ya. Bisa sebagai standar harga. Yang berikutnya adalah, kalau demikian, maka mana patokan yang dipilih? Apakah harga ketika beli? Ataukah harga ketika beli pertama kali? Ataukah harga pasaran? Kalau dikatakan harga pasaran, pasaran beli ataukah pasaran jual? Wallahu ta'ala alam, Anda melihat ya, lebih baik dikembalikan ke harga pertengahan antara harga jual dan beli pasarannya. Harga pertengahan antara jual dan beli dari harga pasaran. Ya, dan itu mudah ya untuk kita dapatkan di zaman kita ini. Kalau kita searching di internet ya, harga emas hari ini, harga perak hari ini, itu biasanya yang dimunculkan adalah harga pertengahan ya. Kalau tidak salah seperti itu. Bukan harga beli full, bukan harga jual full, bukan. Tapi harga pertengahan antara harga jual dan harga beli di hari itu. Ya, kembalikan kepada harga pertengahan dari harga pasaran antara harga jual dan harga belinya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Mohon maaf terputus. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz terkait dengan jual beli emas secara digital Ustaz. Apakah kita boleh mengambil pendapat tersebut Ustaz, sedangkan fatwa tersebut juga disampaikan oleh lembaga resmi Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jual beli emas secara online apakah dibolehkan? Karena sampai sekarang lebih menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya. Dan pendapat yang mengatakan boleh itu pendapat yang tidak ada sandarannya dari ulama-ulama di zaman dulu, di awal Islam. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jual beli emas dengan emas tidak boleh kalau tidak kontan. Tidak boleh kalau tidak kontan. Baik emas itu berupa dinar atau emas itu berupa perhiasan atau emas batangan, tidak ada bedanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Ha'an wa ha. Jadi emas kalau ditukar dengan emas ya harus dengan kontan, harus secara kontan, yadan biyadin. Dan di zaman dulu tidak ada perbedaan antara emas itu emas barang dagangan ataukah emas itu berupa dinar yang merupakan alat tukar. Tidak ada bedanya. Yang bedakan itu orang-orang zaman akhir. Maka lebih kuat mana? Lebih kuat mana pendapat orang-orang di zaman dulu dengan pendapat orang di zaman akhir ini? Yang mereka seringkali ya mengeluarkan fatwa karena keadaan zaman atau dipengaruhi oleh keadaan zaman. Dan saya di sini tidak sedang suudzon ya, tapi ada dua pendapat yang sangat kontras di sini. Dan keadaannya, satu pendapat ulama-ulama di zaman dulu, di awal Islam. Yang satu, ulama-ulama di akhir. Dan di zaman akhir ini juga masih banyak sekali. Bahkan mayoritas ulama masih berpegang teguh dengan pendapat para ulama di zaman awal Islam. Sehingga pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa jual beli emas secara online itu diharamkan. Itu riba. Itu namanya riba nasi'ah. Itu namanya riba nasi'ah. Karena emas itu tidak bisa ya di transfer seperti uang. Kalau uang bisa ditransfer. Jadi misalnya jual beli rupiah dengan dolar. Jual beli rupiah dengan dolar. Yang satu kontan, dolarnya ada. Yang satu tidak ada rupiahnya, tapi rupiahnya ditransfer ke rekening orang yang punya dolar itu. Kemudian terjadi ya tukar-menukar dalam satu majelis. Tidak ada masalah di situ. Tapi emas kan tidak bisa. Emas tidak bisa seperti itu. Siapa yang bisa mentransfer emas? Fisik emas ditransfer? Tidak bisa. Kalau uang bisa ditransfer. Ya ini sangat berbeda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi, bukan ad-dinaru bid-dinar. Ya. Jadi ulama-ulama yang membolehkan ya di zaman kita ini, mereka mengkhususkan adz-dzahabu bidz-dzahabi itu maksudnya bukan emas dalam semua bentuknya, dengan emas dalam semua bentuknya bukan. Mereka mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi maksudnya adalah ad-dinar bid-dinar. Emas dengan emas itu maksudnya adalah dinar dengan dinar. Karena di zaman itu, dinar itulah yang menjadi pertukaran, alat tukar yang diperjualbelikan. Maka jawabannya ini adalah pengkhususan yang tanpa didasari dalil yang kuat. Ya. kata-katanya adz-dzahabu bidz-dzahabi, dan itu berlaku umum ya, termasuk di antara